Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Disyariatkan bagi kita kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama setahun. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun di sisi lain, pada hari ini juga ada sekelompok yang sesat, yaitu Syiah Rafidhah. Mereka merayakan hari ini dengan memukul-mukulkan diri mereka dengan rantai atau dengan pedang, dengan besi, ya, sehingga keluar darah dari tubuh mereka, bahkan anak-anak kecil dari mereka pun dilakukan demikian, ya, dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan betapa kepedihan yang dialami oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ini tentunya adalah ritual yang menyimpang dan ritual yang mencemarkan Islam. Seandainya orang-orang kafir melihat ada ritual seperti ini, mereka akan mentertawakan ritual seperti ini. Bagaimana orang-orang non-muslim tertarik dengan Islam kalau Islam modelnya seperti itu? Bukan cuma orang dewasa yang mengumpulkan diri mereka dengan pedang dan besi, bahkan anak kecil pun mereka hadirkan sehingga berlumuran darah, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyar." Dan Rabbmu lah, Rabb engkau lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah menjadikan hari Asyura sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura, pada hari Asyura terjadi dua peristiwa besar dalam sejarah. Yang pertama adalah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Rasulullah sallam datang ke kota Madinah, fawajada al-Yahuda siyaman, dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa pada hari tersebut, yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bertanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Rasulullah sallam bertanya kepada orang Yahudi, hari apa ini, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Faqalu hadza yaumun azim, kata mereka adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, pada hari tersebut atau pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fa shamahu Musa syukran, maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan berpuasa setiap hari Asyura, karena hari tersebut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa mengikuti Musa, karena orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, pengakuan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih utama, ya, dan lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, ya. Karena orang-orang Yahudi sudah menyelisih syariat Nabi Musa, ya. Ya, kami lebih utama untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian mengikuti syukurnya Nabi Musa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallam pun berpuasa setiap 10 Muharram, dan Rasulullah sallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan sebelum diwajibkannya bulan puasa Ramadan, dulu puasa Muharram hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun setelah datang puasa bulan Ramadan, maka jadilah puasa Muharram menjadi hukumnya sunnah. Nah, tentunya ini peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, ya, dan Allah abadikan juga dalam Al-Quran, ya. Secara singkat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kemudian tatkala dalam kondisi sangat genting, akhirnya Nabi Musa Allah suruh, ya, asri bi ibadi, kata Allah, berangkatlah engkau pergilah dengan hamba-hambaku meninggalkan kota Mesir. Ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya pergi meninggalkan kota Mesir, maka akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya. Secara singkatnya demikian. Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya, wuzara'nya, menteri-menterinya, junudnya, pasukan-pasukannya, semuanya dalam rangka untuk mengejar Musa dan bala tentaranya. Ya. Dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah Bani Israel yang sedikit. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya sampai akhirnya tatkala di pagi hari, maka akhirnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Taala, falamma ra'a al-jam'ani, falamma tara'a al-jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakum. Jadi waktu tatkala sudah saling melihat, tapi masih saling berjauhan, tapi sudah saling

Kemudian di hadapan kaum Nabi Musa ada Laut Merah yang terbentang, sehingga mereka tidak bisa lewat, mau kemana lagi, tidak bisa kabur. Sehingga akhirnya sebagian dari pengikut Nabi Musa, ya, dalam sebagian buku tafsir menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Kata mereka, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. "Inna lamudrakun," kita akan ketangkap. Gimana tidak ketangkap sementara di depan kita lautan, di belakang kita pasukan Fir'aun. Kata Rabbi, kata Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya Rabbi sayahdin." Kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, "Sekali-sekali tidak. Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, dan Dia akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar." Ya. Banyak orang-orang beriman tatkala dalam kondisi semakin genting, mereka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Kalau dalam perang Ahzab, para sahabat ketakutan mendengar berita bahwasanya akan datang 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Tatkala mereka melihat pasukan tersebut sudah datang 10.000 orang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba," tatkala kaum mukminin sudah melihat 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, padahal kaum muslimin cuma 2.000 orang, 5 kali lipat, ya. "Qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasul." Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. "Wa shadaqa Allah wa rasul," dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan di kepungnya mereka tersebut tidaklah menambah ketakutan kepada mereka, tapi justru menambah keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dari Musa alaihissalam, tatkala sudah terkepung, ya, sudah terkepung dari belakang kaum Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah yang sangat banyak, dengan seluruh perlengkapan perang, sementara di depan Laut Merah kaum Nabi Musa tidak mungkin berperang dalam kondisi lemah, tidak memiliki senjata untuk melawan, tidak mungkin mereka melawan dan tidak berpikir untuk melawan. Kalau mereka berpikir untuk melawan, dari awal Nabi Musa sudah menyuruh kaum Bani Israel untuk berjihad, mereka tidak mampu, persenjataan tidak ada, ya. Maka Nabi Musa bertahan sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi meninggalkan kota Mesir karena tidak mungkin untuk melawan pasukan Fir'aun secara fisik, tidak mungkin. Maka justru dalam kondisi genting seperti itu Nabi Musa semakin yakin dengan berkata, "Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdi." Sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku bersamaku dan Dia akan beri petunjuk. Dan akhirnya Allah memerintahkan, "Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut, maka lautan tersebut akan terbuka." Ya. Dan jalan yang ada di lautan tersebut akan langsung mengering. Kau tidak perlu khawatir akan ketangkap dan tidak usah takut. Maka Nabi Musa dengan iman yang kuat, maka dia pun memukulkan tongkatnya di Laut Merah tersebut, maka lautan terbuka. "Fan khalaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim." Maka kemudian lautan terbuka dan mengarah ke atas seperti gunung. Jadi ombaknya tidak mengalir, tapi mengalir ke atas. Mengalir ke atas. Ini pertama. Dan sebenarnya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tongkat Nabi Musa enggak ada urusannya. Cuma Allah, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan, ya, bahwasanya mukjizat ini terjadi melalui Nabi Musa. Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Sehingga tatkala pukulkan tongkatnya, maka kemudian lautan pun mengarah ke atas, mengalir ke atas, ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah bukan cuma buka satu pintu, tapi Allah buka 12 pintu. Jadi 12 apa? 12 pintu. Kenapa 12 pintu? Karena kalau dibuka cuma satu pintu, nanti khawatir apa? Terlambat. Sementara pasukan Fir'aun terus mengejar, ya. Kalau dibuka 12 pintu, jadi air semua mengalir ke atas, ada 12. Dan kata Ibnu Katsir bahwasanya meskipun air mengalir ke atas, tapi Allah buat lubang-lubang di antara aliran tersebut, sehingga di antara suku-suku tersebut bisa saling melihat. Karena Bani Israel ada 12 suku. Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku melewati lorongnya masing-masing. Kemudian Allah

0: menjadikan tanah yabasan, langsung kering. Kalau seandainya tidak kering, mereka akan susah untuk melangkah. Kita tahu kita jalan di pantai susah atau tidak? Susah jalan di pantai, kaki masuk dan berat. Apalagi itu ada orang tua, orang anak sakit, anak kecil. Enggak keburu kalau jalan harus dalam kondisi basah. Maka Allah langsung menjadikan tanah seketika itu pun menjadi kering. Sehingga mereka mudah untuk menapaki lautan. Akhirnya mereka pun jalan. Jalan sampai akhirnya semua, begitu semuanya selamat, baru pasukan Fir'aun baru sampai di tepi pantai yang ini. Kaum muslimin yaitu Musa dan kaumnya sudah keluar semua dari tepi pantai yang lain. Ya. Waktu Nabi Musa ingin memukulkan tongkat kembali agar pantai tertutup, maka Allah bilang jangan dulu. Fatrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Ya. Kata Allah jangan dulu pukulkan apa? Tongkat, biarin lautan terbuka. Mereka akan tenggelam. Waktu lautan masih terbuka, maka pasukan Fir'aun bingung lewat atau tidak. Fir'aun katanya ente Tuhan, lewat dulu. Kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Maka Fir'aun pun jaga image ya. Nah, gengsi, sok Tuhan. Lalu dia tahu dia manusia biasa, dia tahu dia bukan Tuhan. Hanya kesombongan saja. Dia tahu dia dulu kecil, tidak bisa apa-apa. Dia tahu dia juga sakit, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga tidur. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi dia menipu kaumnya, maka dia terjelat, maka dia menyabarkan dirinya, ya, jaga image di depan orang, masa saya mundur ya. Akhirnya dia maju duluan. Dia maju di tengah-tengah lautan. Dia maju dan laut masih terbuka, karena memang Allah suruh biar yang terbuka. Sesampai tengah, maka dia berkata, wahai kaumku, lihat laut terbuka untukku. Wah, mereka dibodoh-bodohin lagi. Mereka ini apa? Masuk. Begitu masuk, sudah sampai semua masuk, maka Nabi Musa mukul tongkatnya kembali, maka mereka pun tenggelam. Disebutkan waktu Nabi Fir'aun dalam Al-Quran, waktu Fir'aun akan meninggal, maka dia bersyahadah. Walamma adrakul ghoraku, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Waktu dia akan tenggelam, maka dia langsung bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya banu Israel, Tuhannya bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bermanfaat? Jawabannya tidak, karena maut sudah di hadapan mata, tidak bermanfaat. Nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada manfaatnya. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum dikerongkongan. Jadi kerongkongan tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, disebutkan dalam hadis yang hasan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Malaikat Jibril jengkel lihat Firaun ini. Firaun komat kamit la ilaha illallah, illallah. Khawatir nanti diampuni oleh Allah ya. Karena Allah itu sangat baik. Allah itu maha rahmat. Jangan-jangan Fir'aun diampuni, repot. Dan Malaikat Jibril tidak mau. Malaikat Jibril lebih tahu Allah daripada kita. Malaikat Jibril lebih tahu tentang kemaha rahmatan Allah daripada kita. Maka Malaikat Jibril waktu Fir'aun mulai komat kamit, maka Malaikat Jibril ambil pasir, masukin pasir ke mulut Fir'aun. Biar enggak sempat lagi komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Bahaya. Akhirnya tewaslah Fir'aun. Tidak diterima tobatnya, ya. Kata Allah, al-an wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Yauma nunajjika bibadilika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun agar menjadi pelajaran, ya, bagi manusia, karena banyak orang-orang sudah ditampakkan ayat-ayat kami, namun mereka tetap aja lalai. Teguran sudah banyak, bencana, sakit, ya, musibah, ya, teguran banyak, ya, kekurangan ekonomi, kekurangan ini, kehilangan keamanan, kehilangan ketenteraman, ya. Tetapi tetap saja manusia bermaksiat, itu sifat manusia. Maka Allah menampakkan tubuh Fir'aun. Semua pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah. Fir'aun tubuhnya muncul. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir bahwasanya pengikut Nabi Musa, sebagian mereka yang bandel-bandel, Yahudi-Yahudi brengsek ini, Sebagian mereka bandel, sebagian mereka tak, sebagian mereka bandel. Mereka bilang, hey Musa, mana Fir'aun? Mati itu enggak? Yangnya enggak mati. Ya. Ya, artinya Fir'aun kalau tubuhnya hilang, orang akan bilang dia belum mati. Mungkin dia jalan-jalan kemana, mungkin ketemu Nyi Roh Kidul, kita enggak tahu. Jadi Allah tampakkan jasadnya, munculkan jasadnya. Tuh, Fir'aun ini yang dulunya sombong, angkuh, merasa dirinya Tuhan, merasa paling hebat, paling top, paling segalanya. Mungkin ada orang paling sombong seperti Fir'aun. Tidak ada orang sombong paling seperti Fir'aun. Tidak ada orang ngaku Tuhan paling sombong seperti apa? Fir'aun. Iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Mungkin Iblis juga kaget, Fir'aun ngaku Tuhan. Sudah kelewat batas ini. Iblis tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Jadi ini orang yang sombong seperti ini ternyata tewas juga. Ya, kemana perginya kesombongan dia? Kehebatan dihilang semuanya dengan hanya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Tatkala ombak bergejolak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betapa lemah manusia. Nah, hari itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun ditenggelamkan, maka dia pun berpuasa setiap tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita diizinkan oleh Allah untuk masih bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Baik, hadirin hadirat yang mulia sekalian. Ini peristiwa pertama, dan dengan adanya peristiwa ini maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Dan qadarullah pada tahun 61 Hijriah, itu sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi Rasulullah SAW, 11 Hijriah Rabiul Awal. Pada tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa juga yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat tragis, yaitu terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhumah. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya Al-Husain sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW sangat sayang kepada cucu-cucunya tersebut. Ya. Oleh karenanya, Nabi SAW mencium mereka berdua. Nabi SAW suatu hari sedang berkhutbah di atas mimbar, tahu-tahu Hasan dan Husain berjalan terjatuh-jatuh. Pakai baju, terjatuh-jatuh, mungkin keinjak bajunya terjatuh-jatuh. Maka Nabi SAW menghentikan khutbahnya, turun dari mimbar untuk menggendong dua cucunya tersebut. Ya, sampai khutbah beliau hentikan untuk menggendong siapa? Dua cucunya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hari Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu ada salah seorang cucunya Hasan atau Husain, Nabi lagi sujud, tahu-tahu dia naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Akhirnya para Nabi sujudnya panjang. Para sahabat juga ikut sujud panjang. Mereka hanya Nabi kok sujudnya lama ini. Ya, ada sahabat yang meriwayatkan hadis, dia mengangkat kepalanya, kok lama sekali. Oh, ternyata ada cucu Nabi sedang naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain. Setelah salat mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta, ya, atauta fi sujudika au kama qala." Kata mereka, "Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atauta fiha." Kau sujud lama sekali ya Rasulullah. Hal hadatsa syai'an unzila ilaik? Apakah terjadi sesuatu kenapa kau sujud lama sekali? Atau waktu kau sujud wahyu sedang turun? Jangan diganggu, Nabi lagi sujud wahyu turun ya. Sabar. Apakah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dzalika lam yakun." Semua yang kalian persangkakan itu bukan. Tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada juga kejadian sesuatu. Walakin ibni hada irtahalani. Fakarihtu an ajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tetapi cucuku ini sedang naik aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan aku semacam kudanya atau apa namanya atau ontanya, dan aku tidak ingin membuat dia segera turun sampai dia puas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Hasan dan Husain lama mainnya. Jadi para sahabat ikut jadi korban. Sujudnya juga lama. Ya. Menunjukkan apa? Nabi sangat cinta kepada dua cucunya ini. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huma roihatana, roihanat, roihanat, roihanat ayah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kedua ini adalah raihanahku. Raihanah itu maksudnya tumbuhan yang aromanya harum. Kata para ulama, kenapa Nabi menamakan dua cucunya raihanah? Ya, karena kalau Nabi ketemu dengan dua cucunya ini, Nabi bergembira, senang, ingin ketemu dengan mereka. Kalau Nabi sudah ketemu dengan mereka berdua, Nabi berseri-seri. Ibarat kita kalau mencium sesuatu yang harum, kita senang mencium sesuatu yang harum. Ya. Jadi Nabi menamakan mereka berdua sebagai raihanah. Itu harum, disukai oleh Nabi SAW. Bagaimana tidak? Nabi SAW tidak punya anak laki-laki. Waktu Nabi menjadi seorang Nabi, anak laki-laki sudah meninggal, tinggal anak-anak perempuannya. Begitu punya dua cucu, maka Nabi sangat sayang kepada keduanya. Ya, Nabi sangat sayang kepada keduanya. Dan Nabi pernah berkata, Huma sayyida syababi ahlil jannah. Sungguhnya dua cucuku ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Ini dalil bahwasanya keduanya Hasan dan Al-Husain ya dijamin masuk surga. Dan yang paling afdal di antara Hasan dan Husain adalah Hasan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi memuji Hasan secara spesial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyidun. Fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya cucuku ini Hasan adalah pemimpin. Adalah pemimpin dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mendamaikan di antara dua pasukan yang besar di antara kaum muslimin yang bersengketa, dan itu terjadi pada tahun 10 tahun Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun peristiwa terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita semua sedih akan peristiwa tersebut, maka saya akan ceritakan secara singkat tentang terjadinya peristiwa tersebut. Baik. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian siapa yang diangkat? Umar. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Rasulullah SAW meninggal, terjadi kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar. Waktu Abu Bakar akan meninggal, Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Umar ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, dia akan meninggal, maka dia pun kumpulkan 6 orang dan dia keluarkan Sa'id bin Zaid dan Ibnu Umar juga tidak dimasukkan, itu kerabatnya. Maka dia pilih 6 orang yang tidak ada kerabatnya sama sekali. Disuruh musyawarah, salah satu di antara mereka harus jadi khalifah. Ternyata siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala. Waktu Utsman terbunuh oleh orang Khawarij, dikepung dari berbagai macam kabilah, ya, sekitar ada 2000 orang dikepung dalam rumahnya, dilarang tidak boleh untuk menjadi imam sholat, dia sholat di rumah, enggak boleh keluar rumah, bahkan sebagian disebutkan dilarang tidak dikasih air sehingga dia harus apa, tayamum, ya. Utsman dan Rasulullah sudah kabarkan bahwa dia akan mati syahid sebagaimana Umar juga mati syahid, dan kata para ulama demikianlah Allah menghendaki mereka meninggal dalam kondisi syahid agar mereka dapat pahala syuhada, agar mendapatkan pahala syuhada. Maka Utsman pun tidak ingin, dia tidak cinta kepada khilafah. Dia tidak cinta kepada dunia, ya. Dia sangat pemalu, akhlak sangat mulia, sangat berhusnuzan, ya. Sampai-sampai begitu mulianya akhlaknya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi mimman yastahi minhum minhu al-malaika?" Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia, yaitu siapa? Utsman. Malaikat, makhluk yang mulia, sampai malu sama Utsman, menunjukkan Utsman akhlaknya sangat mulia. Oleh karenanya begitu Nabi anaknya meninggal, Ruqayyah meninggal, dan itu suaminya, istrinya Utsman, Nabi nikahkan lagi Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Waktu Ummu Kultsum meninggal, Nabi mengatakan, "Seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa?" Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi orang sangat husnuzan. Sampai sebagian masyaikh atau sebagian ulama ada yang berkomentar, Utsman berhusnuzan tidak pada tempatnya karena dia husnuzan kepada orang-orang Khawarij. Saking dia baiknya, ya, dia sampai husnuzan padahal mereka buat makar untuk apa? Untuk bunuh dia. Dan akhirnya dia dikepung sekitar 2000 orang. Mulai datang para sahabat. Para sahabat itu berpecah menjadi, ada yang lagi hajian, itu waktu musim haji. Ada yang lagi hajian, ada yang lagi tinggal sudah menetap di kota-kota lain. Sehingga yang ada di kota Madinah rata-rata anak-anak sahabat. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas dan yang lainnya, anak-anak sahabat. Maka mereka datang ke Utsman dan mereka siap berperang. Kata dia, "Utsman, kita siap mati untuk membela engkau."
1: para sahabat.
0: Tidak. Yang menganggap aku masih pemimpinnya, yang masih lahu sam'un wa ta'ah, masih taat kepadaku, buang senjatanya. Jangan. Dilarang. Jadi mereka ingin membela Utsman, Utsman larang. Utsman enggak mau. Utsman enggak mau. Dan dia tahu pasti dia akan mati syahid. Dia tidak mau, sudah enggak usah. Ya, tapi dia juga tidak mau menyerahkan kepemimpinan dia kepada mereka. Karena kalau dia serahkan kepemimpinan kepada mereka, akan timbul sunnah, ditegur oleh sahabat yang lain. Saya lupa Ibnu Abbas atau yang lainnya. Wahai Utsman, jangan kau serahkan kepemimpinanmu. Kalau kau serahkan, ini akan menjadi sunnah yang berlanjut. Kebiasaan. Setiap ada orang tidak suka terhadap pemimpin yang baru, akan dibunuh kemudian diambil. Akan dibunuh dan direbut. Dan ini berbahaya. Maka Utsman tetap mempertahankan, dia tidak mau menyerahkan. Bukan dia karena cinta kepada kepemimpinan. Tidak. Dia tahu dia bakalan mati. Dan dia mungkin mau serahkan, gampang bagi dia. Tapi dia khawatir ini menjadi sesuatu sunnah. Sampai ditegur oleh sahabat, apakah kau akan melepaskan kepemimpinan yang Allah telah mengamanahkan kepada engkau? Sehingga kalau kau lepaskan akan menjadi sunnah yang berjalan. Setiap ada orang tidak suka dengan pemimpinnya, akan dibunuh dan direbut. Dan ini akan berbahaya bagi kaum muslimin. Akan terjadi banyak pertumpahan darah. Akhirnya Utsman tidak mau ini bertahan. Ya, akhirnya mereka masuk dalam rumahnya dan dia baca Quran. Ya, dan dia dibunuh dalam kondisi lagi baca Quran. Ya. Dan darahnya jatuh di mushaf yang dia sedang dia baca, sehingga dia pun mati dalam kondisi mati syahid. Taib. Setelah itu Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, terjadi penuntutan dari kubu Muawiyah yang ada di negeri Syam. Mereka belum mau membaiat Ali, bukan mereka tidak mengakui Ali sebagai pemimpin, tidak. Tapi mereka tidak mau membaiat Ali, mereka tunda, kata mereka, tunggu dulu. Kami adalah wali-wali Utsman, kami dari kabilah Utsman, maka kami berhak menuntut para pembunuh Utsman. Tangkap mereka dulu baru kami akan baiat engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Tapi kondisinya waktu itu sangat sulit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin stabilitas keamanan berjalan dulu, ya. Karena kalau Ali bin Abi Thalib memulai kekhilafahannya dengan menangkapi orang-orang bunuh Utsman, susah. Karena yang bunuh Utsman dari berbagai macam kabilah, susah. Harus nangkap ini bisa jadi keributan kedua, bisa jadi pemberontakan yang kedua. Maka Ali bin Abi Thalib tidak bisa menjalankan tuntutan kubu Muawiyah yang ingin agar pembunuh Utsman tertangkap terlebih dahulu. Nah, ini terjadi fitnah dan terjadi fitnah, tetapi para ulama mengatakan kebenaran lebih berada pada pihak Ali bin Abi Thalib daripada pihak Muawiyah. Karena Ali bin Abi Thalib memandang kemaslahatan, ya bukannya dia takut, tidak, tapi dia melihat kondisi belum stabil. Nanti kalau kondisi stabil baru kemudian dia muhakamah, baru kemudian ditangkapi satu persatu, ya. Ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim tatkala pergi salat subuh atau pulang salat subuh, ditikam di kepalanya, kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh seorang khawarij. Dan itu juga kata para ulama, Allah menghendaki agar Ali bin Abi Thalib mati syahid. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka orang-orang mengangkat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Dan perseteruan masih terjadi antara kubu Hasan Al-Hasan dengan siapa? Muawiyah. Oleh karena tatkala dua pasukan sudah berkumpul, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang cucu Nabi yang sangat mulia, dan dia tidak cinta dengan dunia. Dia tidak rakus dengan kepemimpinan, hanya orang menunjuk dia, diangkat dia menjadi seorang pemimpin. Maka dia pun mengalah dan dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang itu pada tahun 41 Hijriah, yang dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan, setelah dia memegang kepemimpinan selama 6 bulan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwah thalathuna sana thumma yu'tillahu mulkahu mayyasha. Kata Nabi SAW, khilafah kenabian itu 30 tahun, artinya direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada yang Allah kehendaki. Dan kekhilafahan nubuwah berakhir dengan Hasan Al-Hasan yang menyerahkan tabung kepemimpinan kepada Muawiyah. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 2 bulan. Ya. Kemudian siapa? Utsman bin Affan, ya. 20 tahun 4 bulan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan, ya. Utsman 12 tahun 4 bulan, kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Ini berarti baru 29 tahun 6 bulan. 6 bulannya siapa tadi? Al-Hasan. Maka sempurnalah kekhilafahan sampai Hasan terakhir 30 tahun. Yang kata Nabi khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah nubuwah 30 tahun. Dan Hasan akhirnya pimpinan dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan betapa banyak ya, prestasi yang dilakukan oleh Muawiyah setelah itu dengan kekurangan dan kelebihannya, tapi kelebihannya sungguh banyak. Dan dia adalah seorang sahabat, pernah menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saudarinya Ramlah binti Abi Sufyan adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Muawiyah terlalu banyak keutamaannya, dan ini dibahas dalam buku tersendiri. Para hadirin yang hadir subhanahu wa ta'ala, Hasan meninggal diracun. Setelah itu dia jadi rakyat biasa, ya. Kemudian dia meninggal pada tahun 49 Hijriah. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah pada tahun berapa? 41, dan meninggal pada tahun 49. Peristiwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ini dibingungkan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah pada bingung menghadapi peristiwa ini. Kenapa bingung? Karena ada dua kontradiktif yang sulit mereka untuk kompromikan. Yang pertama, mereka meyakini bahwasanya Muawiyah kafir. Mereka meyakini Muawiyah kafir, bahkan mereka menjadikan permusuhan kepada Muawiyah ini sebagai iman yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, mereka meyakini seluruh imam mereka yang 12 itu enggak mungkin salah, semuanya maksum, enggak mungkin salah. Di antara imam 12 tersebut, imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, imam kedua adalah Hasan, imam ketiga baru Al-Husain, imam keempat baru Ali bin Abidin, tapi imam ke-12 yang sekarang sembunyi di sirdab, tidak keluar-keluar, sudah 1200 tahun sembunyi. Ya. Nanti katanya keluar belakangan, ya. Saya khawatir yang keluar nanti dajjal itu, bukan no? Bukan imam mereka. Ya. Jadi, kata mereka 12 imam ini semuanya maksum, tidak mungkin salah. Termasuk yang tidak mungkin salah siapa? Al-Hasan. Ya, timbul pertanyaan, Al-Hasan imam mereka imam kedua, tidak mungkin salah. Sementara Muawiyah apa? Kafir menurut mereka, paham? Ini kita bicara akidah mereka. Menurut mereka Muawiyah kafir, menurut mereka Hasan tidak mungkin apa? Salah. Nah, ternyata Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Mereka bingung, ini gimana? Masa Hasan yang tidak mungkin salah menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir? Mereka bingung ini. Menghadapi kontradiksi ini. Yang benar kita mengatakan Muawiyah sahabat tidak kafir, dan Hasan mungkin saja salah, dan dia benar tatkala itu karena sudah direkomendasi oleh Nabi. Kata Nabi, "Inna ibni hadza sayyidun, fala Allah yuslihu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Cucuku ini atau anakku ini, putraku ini adalah pemimpin, dan semoga Allah menjadikan dia sebab bergabungnya dua pasukan besar dari kaum mukminin. Dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya hanya singgung tentang bagaimana akidah Syiah yang bingung untuk kita terapkan dalam peristiwa ini, ya. Kalau ternyata Muawiyah kafir, berarti Hasan ngawur dong, masa kasih pemimpin kepada pemimpin yang tidak sah. Orang kafir berhak jadi pemimpin, tidak? Tidak, masih kasih pemimpin kepada orang kafir. Yang benar, Hasan benar, dan Muawiyah muslim, sahabat, apa susahnya? Gitu aja kok repot. Baik, kita lanjutkan. Nah, Hasan meninggal dunia diracun. Dikunjungi oleh adiknya Al-Husain. Hasan ini mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah menggendong Hasan, dia mengatakan, "Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Hasan ini mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali. Dan Ali yadhhak, Ali tertawa. Kenapa? Karena Abu Bakar sayang kepada Hasan, digendong Hasan sambil dia bercanda, "Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Ini Hasan mirip Nabi, bukan mirip ente ya Ali, kira-kira begitulah. Ali tertawa, ya. Baik. Kemudian waktu Hasan diracun, datanglah Husain, "Wahai akhi, siapa yang telah meracunimu?" Kata Hasan, "Buat apa? Saya ingin membunuhnya." "Kau ingin membunuhnya?" Kata dia, "Iya, saya ingin membunuhnya." Kata Hasan, saya tidak akan menyampaikan kepada engkau siapa yang meracuni kau. Ayat Hasan itu pemaaf ya. Kalau orang dia bunuh itu, cincang dia. Hasan tidak, dia maaf, ya udahlah, sudahlah, selesai urusan. Ya. Kalau ternyata yang saya duga telah meracuni saya, ya, Allah akan balas lebih parah daripada kita. Kalau ternyata bukan dia, hanya dugaan saja, repotnya. Jangan sampai terbunuh orang yang ternyata tidak bersalah. Hasan selesai dia. Dia tidak dia dunia itu ringan bagi dia. Makanya disebutkan bagian Hasan sangat sederhana, sangat tawadhu, sangat ya, kemuliaannya banyak. Hasan bin Ali. Tetapi Hasan ini disebutkan dia adalah orang yang menikah cerai karena orang senang menikah dengan siapa? Hasan. Kenapa? Cucu Nabi dong. Mau diceraikan enggak ada masalah. Dinikahkan. Nanti dia mau cerai enggak ada masalah. Orang nawarkan anaknya kepada siapa? Hasan. Karena dari Hasan akan muncul keturunan siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana dari Husain juga akan muncul keturunan Nabi SAW. Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan diri mereka adalah habaib itu ada dari dua keturunan, dari keturunan Hasan, dari keturunan siapa? Husain. Kalau antum jangan coba-coba ini kacirin, yang nawarin juga siapa? Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Hasan menyerahkan tabu minan kepada Muawiyah, maka Muawiyah pun menjadi pemimpin ya. Dan Muawiyah semasa hidupnya pada tahun 56 Muawiyah dia masih hidup. Dia menyerahkan atau menunjuk atau menyuruh orang-orang untuk membaiat putranya Yazid bin Muawiyah. Dan dia masih hidup. Ya. Dia meninggal tahun 60 Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun sebelum beliau meninggal radhiyallahu anhu, maka dia pun menyerahkan kepemimpinan kepada putranya atau dia menyuruh orang untuk membaiat putranya Yazid bin Muawiyah. Jadi ini kata para ulama, meskipun ini isyihat dari Muawiyah, namun dinilai oleh sebagian ulama kekeliruan. Muawiyah mungkin memandang dengan putranya yang menjadi khalifah, maka stabilitas keamanan lebih terjaga. Namun dia menyelisihi kebiasaan orang-orang sebelumnya, salafnya dia selisihi. Karena dalam kita lihat dalam masalah kepemilihan, pemilihan khalifah, waktu Nabi meninggal, Nabi tidak menunjuk seorang pun, tapi Nabi hanya mengisyaratkan. Kata Nabi, iktadu billadaini min ba'di, ikutilah orang dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ada isyarat bahwasanya itu Abu Bakar. Waktu Nabi sakit, siapa yang jadi imam salat? Abu Bakar. Sehingga isyarat. Ada yang mengatakan itu nas, ada yang mengatakan isyarat. Tapi intinya Nabi tidak pernah melafalkan, ya, kalau saya meninggal jadi khalifah Abu Bakar. Tapi subhanallah, para sahabat dengan secara aklamasi kemudian akhirnya memilih siapa? Abu Bakar. Ini metode pertama dengan kesepakatan. Metode kedua, penunjukan. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Dan Umar adalah orang yang paling mulia tatkala itu, orang yang paling saleh, paling bertakwa. Semua orang tahu tidak ada yang paling bertakwa kecuali Umar di zaman tersebut. Abu Bakar menunjuk dan tidak ada hubungan keluarga antara Abu Bakar dengan Umar sama sekali. Waktu Umar meninggal dunia, Umar memilih 6 orang. Ini juga orang mulia, termulia di zaman tersebut. Tetapi Umar tidak memasukkan seorang pun dari kerabatnya. Tidak ada seorang pun dari kerabatnya. Maka 6 orang tersebut. Ya. Maka kata para ulama, seharusnya Muawiyah mengikuti salah satu dari 3 langkah ini. Tapi ternyata dia menyelisih orang-orang sebelumnya. Dia menunjuk seorang yang merupakan apa? Kerabatnya. Bukan cuma kerabatnya, bahkan putranya sendiri. Dan putranya saya masih muda waktu itu. Yazid waktu menjadi khalifah umur masih 34 tahun. Sementara ada sahabat-sahabat yang lebih mulia, Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada sahabat-sahabat mulia. Ya, mereka dikenal orang-orang alim, dikenal orang bertakwa. Tapi tadi para ulama sebenarnya mengatakan Muawiyah berjihad, yang mana ini yang terbaik bagi umat Islam tatkala itu, maka dia milih Yazid, ya, bin Muawiyah. Ya, saya mungkin disyaratkan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, banyak keutamaannya dalam hadis-hadis, ya. Tapi panjang lebar, maka intinya jangan sampai kita kemudian mencela Muawiyah karena Muawiyah banyak keutamaannya. Kita tahu bahwasanya para sahabat. Baik, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang hatilah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama mandang bahwasanya waktu Yazid diangkat menjadi khalifah, maka itu sah, secara sah dia sah. Tetapi yang lebih utama harusnya selain beliau, selain Yazid bin Muawiyah. Ini ijtihad Muawiyah. Ada hal-hal yang dilihat oleh Muawiyah mungkin tidak kita ketahui. Namun kata para ulama diantaranya dia ingin menjaga stabilitas keamanan di mana orang-orang semua sudah tenteram dengan masa keemasan Muawiyah, karena di zaman Muawiyah banyak sekali ekspansi apa Islam semakin sebar di mana-mana sampai terjadi peperangan sana sini sehingga negara Islam semakin meluas, banyak keberhasilan yang dilakukan oleh Muawiyah. Waktu Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah dan dia di negeri Syam, ya, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Zubair di Madinah, dan mereka tidak mau atau belum membaiat Yazid. Tatkala mereka diminta secara khusus untuk membaiat Yazid, kalau Muawiyah mereka baiat ya. Tapi Yazid waktu diminta untuk dibaiat, maka diminta kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, aku pikir dulu malam ini, aku akan kabarkan pendapatku nanti. Qalu na'am, kata mereka, ya sudah kita tunggu. Tatkala malam hari, ternyata dia pergi meninggalkan kota Madinah menuju Mekah. Dia tidak membaiat siapa? Yazid. Dia pergi ke Mekah. Mungkin mandang dia mandang mungkin tidak pantas atau dia mungkin tidak berhak. Intinya ini pendapat Abdullah bin Zubair. Kemudian mereka datang kepada Al-Husain bin Ali, diminta juga untuk baiat. Al-Husain masih hidup ya, di kota Madinah. Kata Al-Husain, inilah ubayu sirran, aku tidak mau membaiat secara sembunyi-sembunyi, tetapi saya ingin membaiat di hadapan banyak orang, bikin kondisi orang-orang banyak baru saya baiat. Kata mereka, iya kita akan siapkan kondisinya agar kau membaiat di hadapan banyak orang biar orang lihat semuanya. Tatkala malam hari dia berubah pikiran, dia pergi juga menuju ke Mekah menyusuli siapa? Abdullah bin Zubair. Sehingga dua orang ini tidak membaiat Yazid. Tatkala penduduk Irak, penduduk Kufah, ya, mengetahui bahwasanya Husain, dan mereka sangat cinta kepada ke Ahlul Bait. Ya, mereka ini pengikut Ali. Penduduk Irak ini pengikut apa? Ali, para penolong Ali. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya Husain tidak membaiat Yazid, maka mereka pun mengirim surat kepada Husain. Pergilah ke Irak, kami akan membaiat engkau. Pergilah ke Irak, kami akan membaiat engkau. Husain tidak peduli sebelumnya. Tetapi akhirnya surat banyak sekali datang. Sampai 500 surat datang dari Irak semuanya minta agar Husain datang ke Irak untuk dibaiat. Tatkala surat begitu banyak, akhirnya Husain mengirim sepupunya Muslim bin Aqil. Kita tahu Abu Thalib punya anak laki-laki 3, yaitu Aqil, Ja'far, Ali. Ada satu lagi saya lupa siapa ya. 4 kalau enggak salah, tapi 3 di antaranya Aqil, Ja'far dan apa? Dan Ali. Ya. Husain anaknya Ali, Muslim bin Aqil anaknya Aqil, ya. Maka dia pun mengirim sepupunya Muslim bin Aqil bin Ali bin Abi Thalib, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk mengecek kondisi yang sungguhnya. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil menuju Irak. Ya. Tatkala itu di Irak yang menjadi gubernur adalah Nu'man bin Bashir, sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah Muslim bin Aqil dan dia tinggal di rumahnya Hani bin Urwah. Dia tinggal di rumah Hani bin Urwah. Maka datanglah orang-orang menuju rumahnya Hani bin Urwah berkelompok sendiri-sendiri, semua menyatakan baiatnya kepada Husain melalui Muslim bin Aqil. Semua menyatakan, saya baiat. Nu'man bin Bashir, sahabat ini tidak ingin ikut campur dalam fitnah, maka dia seakan-akan tidak mengetahui urusan, dia diam-diam saja. Padahal dia tahu ada gejolak seperti itu. Maka ada sebagian dari orang-orang Yazid lapor kepada Yazid bahwasanya Nu'man kayaknya cuek bebek, tidak peduli dengan apa yang terjadi di Irak. Bahwasanya ada penyusuf namanya Muslim bin Aqil yang kemudian mengambil baiat masyarakat untuk baiat Husain.
1: Akhirnya dikirimlah pengganti dari Nu'man bin Bashir, ya, yaitu Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur kota Kufah, Al-Kufah. Sebelumnya dia juga adalah gubernur kota Al-Basrah, sehingga dia akhirnya menjadi gubernur dua kota, Al-Kufah dan Al-Basrah, yang menjadi amir di situ. Kemudian Nu'man bin Bashir digantikan. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad datang ke Al-Kufah malam-malam. Waktu dia datang, mutalassiman, dia menutup wajahnya. Setiap dia melewati orang-orang, ya, maka dia pun beri salam kepada orang-orang. Assalamualaikum. Maka masyarakat semuanya menjawab, Waalaikumsalam ya ibna binti Rasulullah. Selamat, keselamatan bagi engkau. Waalaikumsalam wahai cucunya Rasulullah. Mereka menyangka yang datang ini Hussein. Setiap dia menyalami orang, dia sengaja pakai tutup wajah. Semua orang menjawab, selamat datang. Waalaikumsalam wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putrinya Fatimah, wahai putranya Fatimah. Sehingga tatkala semua orang menjawab salam dengan jawaban seperti itu, maka Ubaidillah bin Ziyad sadar bahwa ini perkara sudah bahaya. Sampai semua orang sudah siap untuk membaiat siapa? Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia pun mengatur rencana, maka dia mengirim seorang bernama Ma'qil untuk mengecek siapa yang mengatur ini semua. Ternyata yang mengatur siapa? Muslim bin Aqil, sepupunya Hussein. Maka orang ini menyamar seakan-akan dia seorang datang dari Hems, ya, dari negeri Syam, kemudian membawa 3000 dinar untuk membantu Al-Hussein. Maka kemudian dia bertanya, siapa saya menyerahkan bantuan ini, siapa, di mana yang saya, bagaimana saya bisa bantu Al-Hussein? Akhirnya ditunjukkan, kalau kau ingin bantu Hussein, pergilah ke Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil di mana? Dia di rumahnya Hanif bin Urwah. Akhirnya dia datang, kemudian dia kasih duit. Setiap hari dia datang, orang tidak curiga, padahal ini adalah mata-matanya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Sampai akhirnya tatkala Muslim bin Aqil sudah memandang perkaranya sudah aman, ya, maka Muslim bin Aqil kirim surat kepada Al-Hussein. Wahai Hussein, datanglah. Semua orang ingin bayat engkau di Irak, di Kufah. Datanglah. Ya, maka Hussein pun keluar di hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Berangkat dengan seluruh keluarganya. Di situ ada 18 Ahlul Bait atau 19 Ahlul Bait dari kalangan laki-laki. Kemudian dengan 72 pasukan berkuda, dia bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Maka dia pun berangkat meninggalkan kota Mekah menuju ke Irak agar dibaiat oleh orang-orang di Irak. Akhirnya gara-gara mata-mata ini, Ma'qil ini, akhirnya ketahuanlah, ya, Hanif bin Urwah dipanggil, ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad. Karena semua rencana dilaksanakan di rumahnya Hanif bin Urwah. Kemudian dipanggil Hanif bin Urwah, ditanya, "Mana Muslim bin Aqil?" Kata Hanif, "La adri, saya tidak tahu." Tatkala dia memang saya tidak tahu, maka didatangkanlah mata-mata tersebut. "Kau kenal orang ini enggak?" Akhirnya dia sadar bahwa selama ini mereka ditipu. Orang yang pura bawa bantuan 3000 dinar ini ternyata anak buahnya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya ditanya, "Di mana Muslim bin Aqil?" Kata Urwah, Hanif bin Urwah, "Kalau seandainya Muslim bin Aqil berada di kakiku, aku tidak akan kabarkan kepada engkau." Hanya dipukul dari penjara. Tatkala Muslim bin Aqil mendengar bahwasanya Urwah bin Hanif bin Urwah telah ditangkap, maka dia pun mengumpulkan orang-orang yang membaiat di Hussein berjumlah 4000. Ya, kemudian mereka datang 4000 orang, kemudian mereka mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad dipimpin oleh Muslim bin Aqil. Dikepunglah istana Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad dia pintar. Maka dia memanggil pemimpin-pemimpin dari orang-orang Kufah. Kata dia, "Biarkan pasukan yang Muslim bin Aqil untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mereka bisa meninggalkan Muslim bin Aqil? Akhirnya kalau tidak, nanti akan datang tentara dari negeri Syam akan membasmi kalian." Ditakut-takuti oleh Ubaidillah bin Ziyad. Hanya mereka penakut, orang-orang Irak ini. Mereka penakut, akhirnya mulailah pemimpin kabilah mengatakan, "Ayo, jangan kalian sama Muslim Aqil, sama saya saja. Nanti bahaya, akan datang pasukan." Akhirnya mulai satu kabilah bawa kabilahnya. Datang lagi amir kabilah yang lain, kepala suku, bawa lagi. Akhirnya dari 4000 berkurang. Ada seorang ibu, anaknya, "Eh, ngapain sini, ikut sini." Akhirnya anaknya diambil. Ini suaminya diambil, ini diambil. Subhanallah, tinggal 30 orang. Dari 4000 tinggal berapa? 30 orang. Tatkala matahari terbenam, Semuanya sudah tidak ada, tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Semuanya berkhianat. Yang tadinya katanya mau rela mati demi Husain, membela Husain, semuanya meninggalkan, tinggal dia sendiri. Semuanya berkhianat, takut dunia yang mereka pikirkan. Tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Maka dia pun bingung kemana dia hendak pergi. Maka dia berjalan di kota Kufah. Kemudian dia kehausan. Akhirnya dia mengetuk pintu. Ternyata seorang ibu-ibu. Kemudian dia minta minum. Kata dia, uridu ma'an, aku minta minum. Kemudian ibu ini heran. Dia mengatakan, siapa engkau? Kata dia, aku Muslim bin Aqil. Dikenal oleh mereka. Akhirnya disuruh masuk. Dia kasih air minum. Ternyata anaknya ngelapor kepada Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya mereka menangkap Muslim bin Aqil. Ya. Dikirim 70 orang ngepung rumah tersebut. Akhirnya Muslim bin Aqil pun ditangkap. Akhirnya dilawan oleh Muslim bin Aqil. Dia sendiri lawan 70 orang. Tatkala dia tidak mampu, akhirnya ditangkap. Kemudian dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Tatkala ditanya oleh Ubaidillah bin Ziyad, kenapa engkau merontak seperti ini? Ya, bukankah engkau telah membaiat Yazid? Kata dia, tidak. Kami membaiat Al-Husain bin Ali. Ya. Kata Ubaidillah bin Ziyad, aku akan bunuhmu. Kata Muslim bin Aqil, biarkan saya berwasiat sebelum saya meninggal dunia. Maka dia melihat orang di sekelilingnya, ternyata kata Ubaidillah bin Ziyad, silakan kau berwasiat. Dia melihat orang sekelilingnya, dia ketemu dengan orang namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, wahai Umar bin Sa'ad, engkau adalah orang yang paling dekat denganku secara kekerabatan. Kemarilah, aku akan beri wasiat kepadamu. Kemudian dia pun pergi ke samping rumah. Kemudian dia mengatakan, wahai Umar, kirimlah surat kepada Husain. Suruh pulang, jangan maju ke, jangan sampai ke Irak. Ya. Sungguhnya penduduk kota Kufah, penduduk Irak telah menipunya. Dia menulis satu kalimat yang masyhur, dia tulis, irji bi ahlika wala yagurranaka ahlul Kufah. Pulanglah bawa keluargamu kembali ke kota Mekah dan jangan kau terpedaya dengan penduduk kota Kufah. Fa inna ahlal Kufah qad kadzabuk wa kadzabuni. Sungguhnya penduduk kota Kufah telah menipumu dan telah menipuku. Wa laisa likadzibin ra'yun. Dan tidak ada pendapat harus kita dengar dari orang pendusta. Akhirnya dia terbunuh. Dia terbunuh tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Husain sudah keluar tanggal berapa? 8. Satu hari setelah dia keluar dari kota Mekah, Muslim bin Aqil pun dibunuh. Tatkala Husain keluar meninggalkan kota Mekah, dinasihati oleh para sahabat. Para sahabat tidak ingin Husain keluar menuju ke Irak. Yang menasihati di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr al-As, Abu Sa'd al-Khudri, Ibnu Zubair, kemudian saudara sebapak Muhammad bin Hanafiyah. Jadi Ali punya menikah dengan istri yang lain, punya namanya Muhammad ibn Hanafiyah. Ya. Semuanya menasihati, jangan, jangan, jangan. Ibnu Abbas berkata, tatkala melihat Husain akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Irak, kata dia, laula an yuzriya bi wa bika an-nasu la shabbastu yadi fi ra'sika falam atruka tadhhab. Kalau seandainya kita tidak direndahkan oleh orang-orang, orang-orang tidak merendahkan aku dan merendahkan engkau, aku akan memegangkan tanganku di kepalamu dan aku tidak akan biarkan kau pergi. Jangan kau pergi. Sudah dinasihati, tapi tetap saja Husain berangkat. Ibnu Umar juga waktu mendengar Husain sudah keluar, dia kejar. Padahal Husain sudah berjalan dengan jarak perjalanan 3 hari. Dikejar oleh Ibnu Umar, disusulin, ditegur, ditanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi wahai Husain?" Kata Husain, "Al-Iraq, saya ingin pergi ke Irak." Ya, kemudian dia pun mengeluarkan, Husain mengeluarkan tulisan apa? Risalah-risalah, surat-surat yang datang dari Irak ingin membaiat Husain. Kata Al-Husain, "Hadhihi kutubum wa bai'atuhum." Lihatlah ini wahai Ibnu Umar, inilah surat-surat mereka dan telah mereka telah membaiat aku. Mereka telah memperdaya Husain, maka Ibnu berkata, "La ta'tihim." Kata Ibnu Umar, "Jangan kau pergi kepada mereka." Fa abal Husain ila an yadhhab. Akhirnya tetap saja Husain hendak pergi. Ibnu Umar ingatkan lagi, "Inni muhadditsuka haditsan wahai Husain. Saya akan menyampaikan kepada engkau satu hadis. Inna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khayyara baina dunya wal akhirah." Sungguhnya Jibril telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kakekmu. Dan Jibril telah memberi pilihan kepada Muhammad, dunia atau akhirat. Fakhtharul akhirah, dan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat. Walam yuridid dunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dunia. Wa innaka bi'atun minhu, dan engkau adalah salah satu darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Jangan ada seorang pun dari keturunan Nabi yang memegang kepemimpinan. Enggak usah pikir dunia, pikir akhirat. Wa ma sarafallahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum. Apa yang Allah palingkan engkau untuk meninggalkannya menuju sesuatu yang lain, itu yang lebih baik. Enggak usah pilih khilafah. Itu dunia. Fa aban yarji, dan tetap saja Husain bersikeras untuk berangkat ke Iraq. Fa tanakahu Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Umar pun memeluk Husain. Kemudian dia menangis. Kemudian dia berkata, "Astaudi'uka Allah min qatil." Aku menitipkan engkau kepada Allah, wahai orang yang akan terbunuh. Dia sudah curiga ini bakalan meninggal dunia. Demikian juga Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair menegur juga Husain, "Aina tadhhab? Ke mana kau hendak pergi?" Kata dia, kata Ibnu Zubair, "Tadhhabu ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak." Kau ingin pergi kepada suatu kaum yang telah membunuh bapakmu, ya, karena Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh mereka, khianat, dan telah meracuni saudaramu Husain Hasan. "La tadhhab, jangan kau pergi." Tetapi Husain tetap bersikeras. Abu Sa'd al-Khudri juga menegur. Ini sahabat yang masih hidup, yang sahabat-sahabat junior semua menegur Husain. Ya. Kemudian kata Abu Sa'd al-Khudri, "Ya Abu Abdullah, inni laka nasihun wa inni alaikum musyfiq." Wahai Abu Abdullah al-Husain, cucu Nabi, sungguhnya aku menasihati engkau dan aku kasihan sama engkau, khawatir kepadamu. "Qad balagani annaka qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj ilaihim." Aku sampai kabar kepadaku bahwasanya penolong-penolong kalian di Irak menulis surat kepadamu dan minta agar kau pergi menuju mereka. Jangan pergi kepada mereka. "Fa inni sami'tu abaka yaqul fil Kufah." Sungguhnya aku pernah mendengar bapakmu Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang penduduk Kufah. Apa kata Ali? "Wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa maluni wa abghaduni ma ma yakunu minhu wafa'un qat. Wa man faza bihim faza bisahmil akhyab. Wallahi ma lahum niyatun wala azmun ala amrin wala sabrun ala saifin." Ali pernah berkata tentang penduduk Kufah. "Ya, demi Allah, sungguh aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga telah aku telah benci dengan mereka. Mereka pun telah bosan denganku dan mereka pun telah benci kepadaku. Tidak ada di antara mereka yang wafa, yang menunaikan janji. Siapa yang mendapati mereka maka dia telah mendapatkan saham yang sangat buruk, yang merugikan. Sungguh mereka tidak punya niat, tidak punya kesabaran, ya, tidak punya ketegasan dalam jihad, dalam urusan peperangan." Ali, ya, begitu menilai penduduk Kufah. Abu Sa'd al-Khudri menasihati, akan tetapi Husain tetap saja ingin berangkat. Kemudian juga ditegur oleh seorang namanya Farazdak, seorang penyair. Maka kemudian datang, ya, bertemu dengan, tatkala Husain keluar, dia tengah jalan bertemu dengan Farazdak. Farazdak dari Irak. Maka Husain bertanya, "Min aina?" "Qala min al-Iraq," kata Farazdak, "saya dari Irak." "Kaifa halu ahli al-Iraq?" Maka Husain bertanya, "Bagaimana kondisi penduduk Irak?" Kata Farazdak, "Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a bani Umayyah." "Wahai Husain, hati mereka mencintaimu tapi pedang mereka akan membunuhmu." Tetapi Husain tetap saja berangkat. Akhirnya Husain tatkala tiba di suatu tempat namanya Al-Qadisiyah, tiba-tiba datang risalah bahwasanya Muslim bin Aqil telah meninggal dunia, disuruh kembali. Waktu itu Husain ingin pulang. Sudah percuma. Sudah tidak ada orang di sana. Semua sudah berkhianat. Yang katanya membayar dia semuanya berkhianat. 4,000 orang semuanya pergi. Sepupunya sudah meninggal dunia. Waktu dia ingin pulang, ya, ternyata anak-anaknya Muslim bin Aqil, kerabat-kerabatnya tidak mau pulang. Kata mereka, "La wallahi la narji hatta na'khudh bi tha'ri abina." Kata anak-anak Muslim bin Aqil, "Kami tidak akan kembali sampai kami menuntut balas atas darah ayah kami yang tertumpah." Maka akhirnya Husain mengalah dengan mereka, karena akhirnya Husain pun tetap berjalan menuju ke negeri Irak. Abdullah bin Ziyad mengirim seorang Ubaidillah bin Ziyad mengirim seorang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi membawa 1,000 pasukan untuk mencegah Husain jangan sampai menuju Irak. Maka akhirnya Husain dicegat oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Maka Al-Hur berkata dengan penuh penghormatan, "Ila aina ya ibna binti Rasulillah?" "Hendak kemana kau pergi, wahai putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Qala ila al-Iraq," kata Husain, "saya akan menuju Irak." Maka Al-Hur berkata, bin Yazid Tamimi, sungguhnya aku perintahkan engkau untuk kau kembali, ya, dan agar Allah tidak menjadikan aku bermasalah dengan engkau. Kembalilah dari mana kau datang, atau pergilah ke negeri Syam. Di sana ada Yazid, ya, dan jangan pergi ke Kufah. Kata Al-Hur, dua pilihan, bolak balik ke Mekah, tidak usah ke Irak, atau pergi ke Syam. Saya tidak ingin punya masalah sama engkau, engkau cucunya Nabi. Masalah kalau sama saya ini masalah besar. Saya tidak ingin punya masalah sama engkau. Kemudian kata Husain, ibta'id anni sakilatka ummuk. Pinggir dari aku, minggir. Jangan halangi aku. Celaka ibu. Ya, ibumu akan kehilangan engkau. Pergi engkau. Maka kemudian kata Hur bin Yazid waktu disuruh minggir, kata Hur, wallahi law qalaha ghairuka minal Arab laqtasastu minhu wa min ummihi. Kalau seandainya yang ucapkan tadi bukan engkau, seandainya kalau yang ucapkan selain engkau, tentu sudah aku balas. Ya. Tapi yang ucapkan siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin madza aqul? Bagaimana saya mau balas sementara engkau adalah ibumu adalah sayyidatu nisa'il alamin. Ibumu adalah pemimpin seluruh wanita di bumi ini. Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Hur tidak bisa mencegah siapa? Husain. Husain berjalan terus sampai di satu tempat namanya Karbala. Waktu Husain sampai di Karbala di Irak, maka Husain bertanya, "Apa nama tempat ini?" Ada yang mengatakan Karbala. Kata Husain, "Karbun wa bala." Karb artinya malapetaka, bala artinya bencana. Ini adalah tempat penderitaan dan tempat bencana. Akhirnya Ubayl bin Ziyad mengirim pasukan yang lain, dimimpin oleh Umar bin Sa'ad, dan jumlah pasukan 4.000 orang. Kemudian dia pun menyampaikan kepada Al-Husain agar ya pergi bersama dia menuju Ubaydillah bin Ziyad. Husain tidak mau, saya kesana bukan untuk menuju Ubaydillah bin Ziyad. Ya. Akhirnya tatkala mereka maksa, akhirnya Husain berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Saya menyuruh kau pilih dari salah satu dari tiga pilihan." "Apa itu pilihannya?" kata Umar bin Sa'ad. Kata Husain, "Biarkan saya kembali ke Mekah." Ini pertama. "Yang kedua, biarkan saya pergi ke perbatasan kaum muslimin." "Biarkan saya pergi sudah, saya pergi begitu saja. Kembali ke Mekah atau pergi begitu saja." "Yang ketiga, biarkan saya pergi ke Yazid, ke Syam." Ini menunjukkan Husain menghormati Yazid. Maka dia beberapa kali dia mengatakan, "Saya akan kembali ke Yazid." Ya. "Saya, biarkan saya ketiga salah satunya, kembali ke Mekah atau pergi ke perbatasan kaum muslimin, atau saya kembali ke Yazid dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya di negeri Syam." Adapun Ubaydah bin Ziyad tidak. Dijengkel Ubaydah bin Ziyad yang membunuh siapa? Muslimin akhir. Kata Umar, dan dia menghormati Husain, dia mengatakan, "Taib, saya akan kirim permintaanmu kepada Ubaydah bin Ziyad." Karena dia utusan Ubaydah bin Ziyad. Waktu sampai hal ini kepada Ubaydah bin Ziyad, ya, bahwasanya Husain memilih tiga pilihan, salah satu dari tiga pilihan, maka di sisi Ubaydah bin Ziyad ada seorang bernama Samar bin Dzil Jausan. Samar bin Dzil Jausan ini provokator. Dia termasuk orang-orang dekatnya Ubaydah bin Ziyad. Maka dia berkata, "Demi Allah, sampai dia tunduk kepada hukum wahai Ubaydah bin Ziyad, jangan dengar pilihan dia. Engkau paksa dia ikut aturan." Akhirnya Ubaydah bin Ziyad dengan kesombongannya mengatakan, "Ya, suruh dia ikut aturanku. Saya tidak mau pilihan dia." Akhirnya sampailah kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Bahkan dikirim Samar bin Dzil Jausan datang juga menemui Husain. Tinggal ya, pilihan satu, ikut kepada Ubaydillah bin Ziyad. Tidak ada tiga pilihan tadi. Akhirnya Husain pun tidak mau. Tidak mau. "Aku tidak akan tunduk kepada aturannya Ubaydillah bin Ziyad selama-lamanya." Tidak mau. Akhirnya mereka mulai ya menyerang Ubaydillah. Menyerang siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu pasukannya Husain cuma 72 pasukan berkuda. Adapun pasukan Kufah 4.000 sama 1.000 jadi berapa? 5.000. Tatkala dua pasukan sudah bertemu dan tidak imbang, 70 lawan 5.000. Ngapain juga ini ngirim sampai 5.000 orang? Belum 70 orang pasukan sedikit. Jadi kan kesombongan, semuanya Ubaydillah bin Ziyad. Ngirim 5.000 lawan 70, buat apa lawan 70 orang? Butuh 5.000 pasukan. Ya. Kemudian Husain berkata kepada pasukannya Ubaydillah bin Ziyad, "Raji'u anfusakum hasibuha." kalian periksa lagi diri kalian, hisablah diri kalian. Hal yasluhu lakum qitalun mithli qitalun mithli, apakah pantas kalian bunuh orang sepertiku? Ana ibnu binti nabiyukum, aku ini adalah cucu nabi kalian. Wa laysa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi, tidak ada cucu nabi di atas muka bumi kecuali saya sekarang. Husain Hasan sudah meninggal dunia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi, dia ingatkan hadis. Bukankah Nabi pernah bersabda tentang aku dan tentang saudaraku Hasan, hadzani sayyida shababi ahlil jannah, sungguhnya dua cucuku inilah pemimpin pemuda di surga. Mulailah mereka diingatkan oleh Husain. Akhirnya 30 orang dari 5000 itu, dari 5000 orang membelot, cuma 30 orang membelot kemudian bergabung dengan Husain dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Di antara 30 orang tersebutlah Al-Hur bin Yazid At-Tamim yang tadi pemimpin 1000 orang yang pertama.

wanita dia, alam semesta. Akhirnya dia membelot, dia menggabung bersama Husain. Maka dikatakan kepada dia, engkau adalah pemimpin kami 1000 pasukan. Engkau adalah pemimpin, kenapa sekarang kau membelot menuju Husain? Kata dia, wahai hakum, wallahi ini ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar. Celaka kalian, aku telah menghadapkan di hadapanku antara surga dan neraka. Demi Allah aku tidak akan ya meninggalkan surga menuju neraka meskipun tubuhku terpenggal-penggal, tercincang-cincang, meskipun tubuhku terbakar. Akhirnya kemudian Husain jadi pasukan jadi berapa? 172 tambah 30. Setelah itu hari Kamis waktu mereka bertemu. Tiba waktu salat duhur dan asar. Maka kemudian Husain waktu salat duhur, mereka salat duhur. Husain berkata, minkum imam wa minna imam. Kalian salat sendiri, kalian punya imam, kita salat sendiri. Kata mereka, lah, ini pasukan ini mari mengatakan, dah, kita antuk imam, kita jadi makmum. Ini mereka ya sebenarnya setengah-setengah ya, tapi ya bagaimana disuruh oleh Ubaidah bin Ziyad. Kata Husain, ya sudah, ente jadi imam sendiri, kita sendiri, enggak. Bal nusalli khalfak, kami salat di belakang. Akhirnya Husain jadi imam, ini imam mau dibunuh sama mereka. Imam zuhur dan salat asar. Setelah salat zuhur, salat asar, kemudian Husain duduk ya. Kemudian dia memegang pedangnya. Kemudian dia sempat tidur sebentar. Tiba-tiba datang sekelompok orang maju menuju Husain. Husain bilang, coba cek siapa mereka itu, ada apa. Akhirnya sebagian dari utusan Husain ketemu dengan mereka, bertanya ya, 20 orang, sekitar 20 orang utusan Husain bertemu dengan mereka, apa yang kalian kehendaki? Akhirnya mereka berkata, imma an yanzila ala hukmi Ubaidillah wa imma an yuqatil. Cuma dua pilihan, tunduk kepada aturan Ubaidillah bin Ziyad atau dia berperang melawan kami. Tidak ada pilihan ketiga. Kemudian kata 20 pasukan, 20 utusan Husain, akan kami sampaikan kepada Al-Husain. Lalu mereka balik kepada Al-Husain, mereka kabarkan, cuma dua, tunduk atau perang. Husain berkata kepada 20 orang ini, sampaikan kepada mereka, amhiluna hadhil laila wa ghadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi fa inni uhibbu an usalli rabbi tabaraka wa taala. Sampaikan kepada mereka, beri aku tangguh malam ini, besok saya akan kabarkan keputusannya. Sungguhnya saya ingin salat malam pada malam ini ya, tabaraka wa taala, aku ingin sujud kepada Allah subhanahu wa taala. Maka pada malam hari itu, malam Jumat, Husain pun salat, kemudian orang-orang yang bersama dia juga salat. Dia beristighfar, berdoa kepada Allah sehingga akhirnya pada keesokan hari, hari Jumat, pada tahun 61 Hijriah, tepat dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram, akhirnya Husain beri keputusan, saya tidak mau ikut dengan keputusan siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya ya, terjadilah peperangan. Karena tidak seimbang, 100 lawan 5000, ya sudah, apa yang mereka inginkan? Ingin mati di hadapan Husain, membela cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu di perang, maka satu meninggal di hadapan Husain, meninggal. Semuanya ingin meninggal di hadapan Husain. Ingin membela cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya sudah meninggal, tinggal Husain sendiri. Dan tidak ada yang berani menyerang Husain. Ini cucu Nabi, membunuh bagaimana? Mereka takut. Husain sendirian dalam waktu yang panjang di siang hari bolong, tidak ada yang berani menyerang dia. Ya. Terus sampai akhirnya datang Samr bin Zil Ajawshan yang provokator Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian dia memprovokasi manusia dan dia berkata, pasukan, wahai hakum, sakilatkum, ummahatukum, ahitu bi waqtuluh. Celaka kalian, kepung dia. Artinya suruh tikam rame-rame, kepung dia. Akhirnya mereka mulai menyerang Husain, Husain melawan, dan banyak di antara mereka juga yang terbunuh. Ya, akan tapi meskipun Husain sangat pemberani, tetap saja kalah dengan jumlah yang banyak. Akhirnya dia pun, ya, belum juga terbunuh, masih orang masih takut tikam Husain. Samr berteriak lagi, wahai hakum, madza tantadhirun, akdimu, apa yang kalian tunggu? Maju. Akhirnya mereka ramai-ramai menikam Husain. Akhirnya terbunuhlah Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang Samr, dia pun nyembelih kepala Husain, dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Baik. Padahal Samr ini dulu adalah anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Waktu terjadi perang antara kubu Muawiyah dengan

Ali, ini Samar ini anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka pengkhianat. Mereka ini orang Kufah ini pengkhianat. Ya. Akhirnya mereka membunuh cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena waktu ada orang-orang Irak datang kepada Ibnu Umar masalah haji, ditanya, wahai Ibnu Umar, kami sedang ihram, bagaimana hukum membunuh nyamuk? Kan ihram enggak boleh bunuh-bunuh ini. Enggak boleh bunuh berburu, enggak boleh bunuh hewan, enggak boleh hewan berburu. Bagaimana hukum bunuh nyamuk? Maka Ibnu bertanya, kalian ini nanya-nanya bunuh nyamuk, kalian nanya hukumnya. Bunuh cucu Nabi enggak nanya-nanya hukumnya apa? Oh, yang bunuh Husain enggak nanya-nanya, bunuh nyamuk tanya hukumnya apa? Ini warak tidak pada tempatnya. Mereka membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang terbunuh bersama Husain banyak. Ya. Di antaranya Husain sendiri. Kemudian Ja'far wal Abbas wa Abu Bakar wa Muhammad wa Utsman. Ini anak-anaknya Ali yang lain. Ada Husain, sisanya anak Ali ada Ja'far bin Ali, ada Abbas bin Ali, ada Abu Bakar bin Ali, ada Muhammad bin Ali, ada Utsman bin Ali, ya. Di antara nama-namanya anaknya Ali ada Abu Bakar, ada Utsman, ya. Kemudian anak-anak Husain juga terbunuh, di antaranya Abdullah, kemudian Ali. Adapun Ali Zainal Abidin sakit begitu. Dia tidak dibunuh. Ya. Kemudian di antara anaknya Hasan yang terbunuh Abdullah wal Qasim Abu Bakar, ini juga dibunuh. Kemudian anaknya Aqil Ja'far wa Abdullah wa Abdurrahman Abdullah bin Muslim bin Aqil wa Muslim bin Aqil terbunuh di sebelumnya. Dan di antara anak-anak Abdullah bin Ja'far Aun wa Muhammad, 18 orang laki-laki semuanya dari Ahlul Bait dibunuh pada hari tersebut bersama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Waktu hari meninggalnya Husain dibunuh, Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas melihat dalam mimpi, kata dia, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami binisfin nahari, ashaba akbar ma'ahu qaruratun fiha damun yaltaqituhu. Ibnu Abbas bermimpi. Dan dia di Mekah, dia berkata, ya aku melihat dalam mimpiku Nabi di siang hari bolong dalam kondisi ashad akbar, rambut semerawut penuh dengan debu. Dan dia membawa sebuah gelas, ya, di situ ada darah yang dia kumpul-kumpulkan. Nabi kumpulkan darah tersebut dalam gelas tersebut. Qultu, kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ma hadha, apa ini wahai Rasulullah? Qala damul Husain wa ashabihi lam azal atatabba'uhu mundhul yaum. Ini adalah darahnya Husain dan pengikutnya. Aku masih terus mengumpulkan darah-darah tersebut. Kata Ammar, perawi hadis, kami pun mengingat hal tersebut dan kami dapati ternyata Husain terbunuh pada hari yang disebut oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas kalau bermimpi dengan ketemu Nabi, dia tahu sifat-sifat Nabi. Dan kata Nabi, man ro'ani fil manami faqat ro'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Baik, hadirin dan hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, intinya inilah kisah terbunuhnya dengan kezaliman Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Dan kemudian timbul berbagai macam perselisihan pendapat. Intinya yang bunuh adalah Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah Ziyad akhirnya terbunuh oleh Al-Mukhtar bin Ubaidillah As-Saqafi, yang kemudian membuat pasukan namanya pasukan Taubat, akhirnya membunuh Ubaidillah bin Ziyad, ya. Dan dia disiksa di dunia sebelum di akhirat. Waktu dia datangkan kepala Husain di hadapan dia, dia sempat masukkan kayu di mulut Husain. Di ejek Husain. Ada sahabat yang tegur waktu itu. Kata dia, tahukah yang kau masukkan itu? Itu pernah dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia disiksa oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya. Taib hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadinya kasus Husain ini, terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu, maka muncullah di zaman sekarang orang-orang Syiah yang mereka kemudian merayakan setiap 10 Muharram dengan memukul-mukul tubuh mereka. Kata mereka, mereka ingin merasakan bagaimana penderitaan Husain tatkala disayat-sayat oleh banyak orang. Dan tatkala itu mereka katakan juga mereka ingin tahu bagaimana rasa hausnya Husain tatkala dia sedang tersiksa. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan. Kita semua sedih dengan wafatnya Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh dengan kezaliman. Tapi bukan begitu cara kita mengungkapkan kesedihan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang terkena musibah lantas merobek-robek bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya. Ini berarti orang tidak menerima apa? Menerima takdir. Sedih boleh, nangis boleh, tapi pada sampai tingkatan merobek baju, mengulurkan wajah, apalagi sampai mengulurkan pedang di kepalanya, sampai berdarah mukulan rantai, ini semua menunjukkan ketidaksabaran. Dan ini tidak menunjukkan sikap protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Telah meninggal orang-orang lebih hebat daripada Husain. Ya. Rasulullah SAW meninggal. Sedih.
orang hari yang paling menyedihkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal Umar bin Khattab, ditikam, ya. Telah meninggal Utsman, dibunuh, ditikam. Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya. Namun tidak ada yang merayakan hari ke hari kematian siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang itu lebih hebat daripada Hussein. Hasan kakaknya Ali lebih hebat daripada Hussein. Itu pun tidak ada orang merayakan, ya, kematian Hasan. Adapun kata mereka, kami ingin apa namanya merasakan bagaimana pedihnya Hussein waktu disayat oleh pedang. Ya, kita bilang sudah kalau gitu pas rayakan pula hari kematian Hasan, makan racun sedikit biar tahu bagaimana orang kalau diracuni, ya. Ya benar seperti itu, ya. Bukankah Hasan meninggal diracun? Ya kalau ente ingin merayakan, mana lebih mulia Hasan atau Hussein? Lebih mulia Hasan. Ya, kalau orang ingin merayakan kematian Hasan, ya sudah makan racun sedikit-sedikit, ya, biar tahu bagaimana orang diracun. Ya, ini semua tidak benar. Dan gara-gara kejadian ini juga mereka akhirnya menjadikan Karbala sebagai tanah suci yang paling mulia. Kenapa? Karena Hussein meninggal di kota Karbala. Sehingga mereka mengatakan barang siapa yang menjenguk, menziarahi kuburan Hussein sama dengan 20 haji atau 20 umrah. Ngawur, ya. Terus mereka mengatakan Karbala tanah haram. Tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kata mereka kalau bukan karena Karbala, Mekah enggak ada nilainya. Mekah itu bernilai gara-gara apa? Karbala. Ngawur mereka itu. Ya. Ngawur, ya. Ya. Mereka tinggal lebih afdal ke Karbala daripada haji dan umrah. Ini keyakinan mereka. Ya, ini adalah tidak benar, ya, tidak benar. Bagaimana Karbala kemudian, ya, diagungkan gara-gara Hussein meninggal di situ, ya. Hussein saja waktu datang ke tanah Karbala, apa yang dia ucapkan? Karbun wabala. Dia enggak suka. Ini penderitaan. Seakan-akan ada terjadi sesuatu. Penderitaan dan bencana. Dia bilang demikian. Karbun wabala. Dia tidak suka dengan kondisi akan ada firasat. Sekarang ini ada tempatnya kebinasaan, tempatnya bencana, ya. Bukan malah diagungkan, ya. Kita tahu tanah haram di Islam cuma berapa? Cuma dua, Mekah dan Madinah. Bahkan Masjidil Aqsa juga bukan tanah haram. Oleh karena orang yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa salitul haramain, tanah haram yang ketiga, itu pernyataan yang salah. Tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Meskipun di Masjidil Aqsa ibadah juga sholat dilipat gandakan, tapi dia bukan tanah haram. Ini ada orang bikin tanah haram yang ketiga itu di Karbala, ya. Seharusnya, ya, tanah tersebut tidak jadi tanah haram. Bahkan hal tersebut menjadikan kesedihan karena mengingatkan Hussein pernah dibunuh di situ, dan tidak gara-gara dia terbunuh di situ kemudian dijadikan tanah haram, ya, tanah Karbala menjadi tanah haram. Ini enggak benar, ya. Berarti kalau seandainya Hussein meninggal di Bekasi, Bekasi jadi tanah haram. Ya, dari mana ini yang menjadi tanah haram? Terus mereka mengatakan barang siapa mengambil tanah Karbala maka akan dapat ini, dapat obat dan macam-macamnya, ya. Kenapa? Karena tanah tersebut kontak langsung dengan badannya Hussein. Ini semua khurafat. Tidak ada dalilnya. Tapi saya pernah lihat di YouTube, ada orang untuk menunjukkan keutamaan tanah Karbala. Dia ambil tanah Karbala, terus dia pakai buka buah headphone. Jadi seperti tangan. Tidak usah pakai. Jadi kalau kita kan bisa begini, ya. Dia pakai tanah Karbala. Nek, lihat tanah ini, tanah yang lain enggak bisa. Ya, dia bilang tanah, lihat tanah Karbala sakti bisa begini. Ada yang bantah dari Saudi, pakai korma dari Saudi. Ini korma juga bisa. Ini orang kalau sholat sekarang bawa tanah Karbala. Kalau sholat, dipakai. Sujud di tanah Karbala. Itu mereka bawa, kadang mereka jahit di sajadah mereka. Sebagian kawan-kawan kadang-kadang iseng, anak-anak jami, anak-anak Rasulullah SAW Madinah. Lihat orang siapa yang mau sujud, batunya ditendang sama mereka. Ya, harus gitu, ya. Dibantah oleh para ulama. Kalau kau memang ingin sujud di atas batu Karbala, harusnya bukan cuma di sini saja. Di sini juga pasang batu, sama kan kita diperintahkan sujud di atas tujuh tulang. Harusnya tujuh tulang semuanya kasih apa? Tanah Karbala. Tapi enggak ada yang melakukannya. Dan lebih aneh lagi, saya pernah lihat orang Syiah salat samping saya. Dia salat, dia duduk. Kalau kita orang dalam kondisi duduk, kalau pengin sujud, ya paling tidak apa namanya? Itu miring gitu. Kalau memang tidak bisa sujud. Dia waktu mau sujud dia pintar sekali, itu tanah Karbala tempel gini. Yes. Subhanallah, sebenarnya. Ada jadi itu enggak tanah Karbala yang disuruh sujud ke jidatnya. Aneh-aneh mereka, ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa yang mereka lakukan mirip dengan orang-orang Nasoro yang menjadikan salib sebagai benda yang sangat mulia karena disitulah Nabi Isa disiksa menurut keyakinan mereka. Sama. Tanah Karbala jadi mulia gara-gara di situ Hussein disiksa. Ya. Harusnya Anda kalau melihat salib Anda benci. Ya. Karena inilah di mana Nabi Isa disiksa, ini malah jadi di
diagung-agungkan sehingga salib diagung-agungkan karena itu tempatnya Nabi Isa disiksa. Sampai ada yang bantah, seadanya Nabi Isa meninggal di kursi listrik, mungkin kursi listrik dipasang di karena meninggal di kursi listrik. Tapi demikian saja kajian kita, waktu sudah habis ya. Semoga Allah senantiasa beri hidayah kepada kita semua. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pengajian untuk menjawab pertanyaan para akhwat, para muslimat, yang kita mulai dengan membaca beberapa hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita akan melangkah di pembahasan bab yang baru. Babu man lam yuwajihin nasa bikalamih. Bab orang yang tidak menyampaikan ucapan yang tidak disukai di hadapan orang lain. Orang yang tidak menyampaikan ucapan yang tidak disukai di hadapan orang lain. Ini di antara akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menegur pun beliau menegur dengan cara yang baik. Baik, mohon maaf akhwat, tolong dinyalakan lampunya yang di belakang biar agak terang. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis di sini, hadis yang sahih. Qala haddatsana Umar ibn Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, qala haddatsana Muslim an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi fatanazzaha anhu qaumun fabalagha dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khataba fa hamidallaha thumma qala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat melakukan satu perbuatan, lalu beliau memberikan keringanan, ya ini kepada para sahabat, boleh melakukan perbuatan itu. Tapi kemudian ada sebagian orang, sebagian di kalangan mereka yang tanazzaha, yang tidak mau melakukan hal tersebut, ya ini menganggap itu satu keburukan. Mensucikan dirinya dari perbuatan itu dianggap tidak boleh. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Ma balu aqwamin yatanazzahuna an syai' asna'uhu?" Ada apa dengan orang-orang yang mensucikan dirinya dari melakukan sesuatu yang padahal aku sendiri melakukannya? Ini tidak pantas. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, kemudian ada umatnya yang menganggap, ya, membersihkan diri dari melakukan sesuatu yang padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukannya. Fa wallahi inni la a'lamukum billahi wa ashaddukum lahu khasyah. Maka sungguh demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dibandingkan kalian semua, dan yang paling takut kepadanya. Jadi di sini ada adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengingkari satu perbuatan, ya, beliau tidak selalu menyebutkan orang yang berbuat salah. Cukup beliau berikan isyarat, ada apa orang-orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Nah, orang-orang yang mendengarnya kan sudah tahu bahwa dialah yang dimaksud. Dia yang disindir dalam penyampaian Nabi SAW tersebut. Jadi tujuannya tercapai untuk menasehati, untuk mengingkari kemungkaran tanpa perlu membuat orangnya tersinggung. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan ya dengan jelas siapa yang dimaksud. Tapi untuk kondisi-kondisi yang lain, dan ini sering terjadi, Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara langsung orangnya, tapi cukup dengan isyarat saja. Beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza, kenapa ada orang-orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, sebagai teguran bagi orang-orang tersebut. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menunjukkan adab, ya. Beliau tidak menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan kesalahan, karena tujuan kita adalah bukan mencela, tapi menegur kesalahannya agar orang itu meninggalkan kesalahannya. Kalau seandainya bisa tanpa membuat dia tersinggung, maka itu lebih baik. Kecuali kalau kesalahan tersebut sudah parah, sudah berulang-ulang, dia lakukan terang-terangan, orangnya sudah dinasihati, tapi kemudian juga tidak mau meninggalkan kesalahannya. Ini kondisinya lain. Tapi ketika itu kesalahan yang mungkin belum dinasihati dan ingin disampaikan dengan cara yang baik, maka adab atau akhlak yang dilakukan, adab yang dilakukan oleh Nabi SAW seperti yang disebutkan dalam hadis ini, merupakan adab yang sangat tinggi dalam menegur kesalahan orang lain. Ya, nah. Kemudian di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukum asalnya adalah contoh bagi semua umatnya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Sudah pernah kita sebutkan contoh Nabi SAW diperbolehkan puasa wisol, puasa siang dan malam hari bersambung. Kemudian Nabi SAW menikah lebih dari 4, itu kekhususan bagi Nabi SAW. Ada beberapa hal yang dalil menunjukkan perkara tersebut khusus bagi Nabi SAW, tentu ini tidak boleh diikuti oleh umatnya. Adapun kalau tidak ada, itu hukum asalnya umat, ya, mengikuti Nabi SAW. Contoh seperti di sini, ketika Nabi SAW membolehkan sesuatu, maka tidak ada orang yang kemudian mengatakan, ah, saya ingin lebih baik tidak melakukan perbuatan seperti itu. Ini salah, keliru. Seperti Nabi SAW ketika menegur ada sahabat yang mengharamkan dirinya makan daging karena dianggap itu sesuatu yang mewah. Padahal Nabi SAW sendiri makan daging. Ketika ada, makan. Ketika tidak ada, ya tidak perlu dipaksakan. Atau ketika Nabi SAW misalnya menyambut para utusan yang ingin belajar agama, ingin menanyakan tentang permasalahan agama, beliau menyambut dengan pakaian yang indah. Dalam rangka menghargai ilmu, menghargai orang-orang yang ingin belajar, ini disyariatkan, diperbolehkan. Tujuannya bukan untuk kesombongan, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan berlebih-lebihan, itu diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu an yaro athara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai atau menyukai melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Jadi kadang-kadang seorang memakai pakaian yang indah ketika dia misalnya melaksanakan sholat Jumat, bagi laki-laki ya, sholat Id misalnya, atau sholat berjamaah, ya, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ini diperbolehkan. Maka tidak boleh ada yang mengatakan, ah, saya tidak mau, lebih baik saya tidak gunakan itu, saya lebih ingin bertakwa, tidak memakai pakaian yang baru, pakaian yang indah. Ini keliru. Ini tidak dibenarkan di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian Ada hadis yang berikutnya dibawakan di sini, tapi hadisnya lemah ya, hadis dhaif, kita langkai saja. Kita melangkah di bab yang berikutnya. Babu man qala lil akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Bab orang yang mengatakan kepada orang lain, wahai orang munafik, karena mentakwilkan perbuatan orang itu. Ya, maksudnya perbuatan ini terjadi di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah yang akan dibawakan di sini. Dan itu tidak disalahkan karena orang ini mengucapkannya dengan alasan satu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Kita akan lihat kisahnya. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan di sini hadis. Qala haddatsana Musa. Qala haddatsana Abdul Aziz, qala haddatsana Hafs, qala haddatsana Husain. An Sa'ad ibn Ubaidah. An Abi Abdurrahman As-Sulami. Qala sami'tu Aliyan radhiyallahu taala anhu yaqul. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam wa kilana Faris. Baik. Wakilana Faris faqala intaliku hatta tablugu raudata kada wa kada wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ilal musyrikin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Ya, keduanya ini tentu merupakan sahabat yang utama, termasuk al-asyratul mubasyyirin bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Dan kami berdua adalah Faris, penunggang kuda. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Pergilah kalian sehingga kalian sampai ke raudhah kadza wa kadza." Sampai di taman ini, beliau sebutkan namanya. Di situ ada seorang perempuan yang membawa surat, yang membawa kitab tulisan dari Hatib ibn Abi Balta'ah untuk disampaikan kepada orang musyrik. Kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Jadi Hatib ibn Abi Balta'ah menyuruh perempuan ini membawakan surat yang ditulisnya kepada kaum musyrikin di Mekah. Ya, dari Madinah ke Mekah. Fa'tuni biha, maka bawalah itu kepadaku. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mendapati perempuan itu sedang berjalan menunggang untanya sebagaimana yang di terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami pun berkata, "Alkitabul ladzi ma'aki." Serahkan surat atau tulisan yang kamu bawa, yang bersamamu. Qalat, perempuan ini berkata, "Ma ma'i kitab." Aku tidak membawa surat apa-apa. Aku tidak membawa tulisan apa-apa. Fabahathnaha wa ba'iraha, maka kami pun memeriksa perempuan itu dan untanya, di mana dia sembunyikan surat tersebut. Faqala sahibi, maka temanku, yakni Zubair ibn al-Awwam berkata, ma'ar, aku tidak melihat ada surat itu. Fakultu, maka aku berkata, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku pun berkata, Ma kadzaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta. Apa yang beliau beritakan pasti benar, orang ini membawa surat. Ya. La ujarridannaki aw la tukhrijannahu. Sungguh-sungguh saya akan melepaskan pakaianmu semua atau kamu keluarkan surat itu. Tentu di sini Ali bin Abi Thalib ya mengancam karena kondisinya darurat, karena ini surat penting sekali. Maka dia mengancam seperti itu, saya akan buka pakaianmu semua untuk mereka surat itu atau kamu keluarkan sekarang juga surat itu. Fa ahwat biyadiha ila hujzatiha wa ilaiha izarun suf fa akhrajat. Maka perempuan itu kemudian tunduk, ya, kemudian perempuan itu ahwat biyadiha, mengambil dengan tangannya, ya, ke hujzatiha. Hujza ini sesuatu yang digunakan untuk mengikat sarung, ya, tempat ikatan sarungnya. Jadi orang pakai sarung, di gulungan sarungnya itu dia menyimpan surat tersebut. Yang ketika itu dia memakai sarung dari benang wool. Fa akhrajat, kemudian dia mengeluarkan surat tersebut. Fa ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami pun membawa surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni surat itu berisi ya dari seorang sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah, isinya adalah memberitakan tentang rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peperangan melawan orang-orang musyrik. Tentu ini rahasia, harusnya tidak boleh diberitakan. Tapi di sini Hatib Ibnu Abi Balta'ah itu punya alasan, meskipun dia salah, tapi bukan karena kekufuran, bukan karena dia membenci Islam, tapi karena ada alasan yang nanti dia akan sebutkan di sini. Ya. Faqala Umar, maka mengetahui ini Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Sungguh Hatib ini telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta mengkhianati orang-orang mukmin. Ya, bahkan dalam riwayat lain Umar Ibn Khattab mengatakan dia orang munafik. Dia manggilnya ya munafik, wahai munafik. Da'ni adribu unuqah, biarkanlah aku wahai Rasulullah memenggal lehernya karena ini orang munafik. Ya. Baik. Kemudian waqala, setelah itu Nabi SAW memanggilnya, memanggil Hatib ini dan berkata, ma hamalaka, apa yang membawa melakukan perbuatan ini, apa sebabnya, apa yang mendorong melakukannya. Waqala, maka dia beralasan, ma bi illa an akuna mu'minan billah, tidak ada yang ada padaku kecuali aku benar-benar beriman kepada Allah. Ya, wa aradtu an yakuna li indal qaumi yadun. Tapi di sini saya punya keinginan, punya jasa terhadap orang-orang musyrik itu. Maksudnya, orang-orang musyrik ini, kalau kalian semua kan orang-orang yang berhijrah dari kalangan muhajirin, itu punya keluarga di Mekah, yang tentu mereka akan mempertimbangkan ketika berhadapan dengan kalian. Tapi saya tidak punya keluarga sama sekali. Maka saya berpikir dengan ini saya akan memiliki jasa terhadap mereka, sehingga nanti mereka akan mempertimbangkan kalau kita misalnya berhadapan. Tetap ini salah, tapi alasannya itu bukan karena membenci Islam atau bukan karena ingin bergabung dengan kaum musyrikin, tidak. Ini adalah takwil yang menjadikan perbuatannya ini tidak dihukumi kafir, meskipun tetap ini merupakan dosa besar. Qala, maka ketika itu Nabi SAW berkata, sadaqa ya Umar. Dia benar wahai Umar, jujur dia dalam ucapannya ini. Ya. Awalaisa qad syahida badran la'allallaha tala'a ilaihim faqal. Bukankah sahabat ini telah ikut dalam peperangan Badar? yang Allah Subhanahu wa taala yang melihat kepada mereka-mereka yang ikut perang Badar, kemudian faqala, dan Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah, berbuatlah apa yang kalian inginkan, sungguh kalian dipastikan masuk surga. Dalam riwayat lain, qad ghafartu lakum, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Pada ma'at aina Umar radhiyallahu taala anhu wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam, ketika itulah menetes air matanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Ya. Jadi di sini maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat ini tidak menjadikan dia kafir karena punya alasan takwil. Sampai disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa perbuatan ini bersumber ya dari keinginan syahwatnya, keinginan nafsunya, tapi bukan karena benci kepada Islam. Ya. Atau karena tergesa-gesa tanpa berpikir panjang dia lakukan ini. Sehingga tidak dikatakan atau bukan karena keraguan terhadap Islam atau karena kebencian terhadap iman. Makanya di sini dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tetap dia berbuat salah. Kemudian diingatkan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada yang ikut perang Badar dan termasuk sahabat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaga mereka, menjaga iman mereka karena Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka yang ikut dalam peperangan ini. Alkulihal, yang menjadi poin penting di sini, Umar mengatakan bahwa dia adalah orang munafik menuduh seperti itu karena Umar melihat indikasi dari perbuatannya, ternyata setelah dicek diklarifikasi kembali, ternyata dia melakukan itu karena takwil, ya, karena perbuatan yang ingin dia lakukan karena dorongan nafsunya atau tergesa-gesa tanpa berpikir panjang, yang jelas bukan karena benci kepada Islam, bukan ingin lepas dari keimanan. 6. Baik. Hadis ini juga jelas menunjukkan keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi mereka radhiyallahu taala anhum. Baik, kemudian berikutnya kita melangkah di bab yang baru, bab man qala li akhihi ya kafir. Bab orang yang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir. Ini sebagian yang mirip seperti itu sudah kita lewati ya pembahasannya. Kita baca kembali karena dibawakan lagi di sini. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai orang kafir, maka sungguh tuduhan ini kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh itu benar maka dialah yang kafir, tapi kalau tidak maka kembali kepada dirinya. Artinya

tidak diperbolehkan, ya, ancamannya adalah tuduhan tersebut bisa kembali kepada orang yang menuduh. Nah, kemudian di hadis berikutnya kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sa'id ibnu Dawud qala haddatsana Malik anna Nafi'an haddatsahu an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masih dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, idza qala lil akhar kafir faqad kafara ihda faqad kafara ahaduhuma in kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaq wa illam yakun kama qala lahu faqad ba' alladhi qala lahu bil kufur. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berkata kepada orang lain wahai kafir, maka salah satu di antara mereka berdua yang kafir. Kalau yang dia katakan kafir itu benar-benar kafir, berarti dia benar. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak seperti yang dia katakan kepadanya, maka sungguh kekafiran itu kembali kepada yang menuduh tadi. Ya, sehingga di sini kalau ada orang yang mengkafirkan, jelas-jelas orang yang beriman seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, maka jelas-jelas ini menunjukkan mereka itu adalah orang-orang kafir, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in orang-orang yang sempurna imannya, tuduhan kekufuran kembali kepada yang menuduh. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Baik. Berikutnya, babu syamatatil a'da. Bab berlindung dari syamatatul a'da. Syamata itu artinya orang yang gembira ketika orang lain kena musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari syamatatul a'da, musuh kita gembira karena kita ditimpa musibah. Ini termasuk doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dibawakan di sini, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan an Sumai an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu min su'il qada'i wa syamatatil a'da. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari buruknya buruknya ketetapannya, ketentuannya, yakni buruknya, maksudnya yang buruk di sini bukan perbuatan Allah menakdirkan, tapi ketentuan Allah yang berlaku pada hambanya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Yakni seperti musibah, sakit, ya, kena bencana, kematian, dan seterusnya. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari apa yang Allah takdirkan yang tidak disukai. Dan syamatatil a'da, dan berlindung kepada Allah dari gembiranya musuh ketika kita ditimpa musibah. Ya, menunjukkan hal-hal yang seperti ini termasuk doa yang kita, ya, harusnya teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keburukan-keburukan seperti ini tidak menimpa kita. Ya, oleh karena itu ini juga termasuk doa yang diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik.
Cukup sampai di sini insyaallah beberapa hadis yang kita baca di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari para akhwat, silakan untuk dikumpulkan pertanyaannya.

0: kita hanya sekedar dapat
1: share dari temannya disebarkan. Apalagi ketika berhubungan dengan masalah agama. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kemurkaannya. Kathratus soal yang kedua, banyak bertanya yang tidak perlu dalam urusan seseorang. Yang ketiga, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ya. Menghambur-hamburkan harta bisa boros, termasuk menggunakannya di jalan yang tidak benar. Di jalan yang tidak benar. Ingat, kadang-kadang orang lupa, seperti yang kita ingatkan tadi, dia pikir ini mubah, tidak berdosa juga, dikeluarkan hartanya. Padahal tidak perlu dia lakukan hal itu. Ada yang lebih penting. Saat ini sebagian kita mungkin kalau mentraktir temannya makan, itu sampai dihambur-hambur pikiran dia memberi makan orang. Iya, tapi Anda memberi makan yang berlebihan, harganya berlebihan. Atau teman kita ini juga mampu sebenarnya. Kalau benar-benar ingin memberi makan orang, cari orang miskin. Lagi pula, ada kebaikan-kebaikan lain yang harusnya kita pilih. Demikian pula kalau mungkin makan, tidak perlu makan dengan harga yang semahal itu misalnya. Tapi orang pikir, sekedar ini boleh-boleh saja, tidak diharamkan. Ini salah memahami. Ya, karena kenikmatan itu akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena hanya rasa tertentu kita cari sampai mengeluarkan uang yang banyak, ya tidak mengapa kalau rasanya enak, harganya dengan yang lain sama, sederhana, tidak mengapa. Tapi kalau ini berlebihan, apalagi cuma gengsi karena tempatnya, ini akan dimintai pertanggungjawaban dan ini termasuk idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ya, jadi sudah kita katakan, memberi makan orang, dermawan, mentraktir teman makan itu boleh. Tapi kalau terlalu berlebihan, terlalu sering, sementara dia sendiri tidak, bukanlah orang yang rajin berinfak misalnya. Kenapa dia tidak menabung uangnya, kemudian dikumpulkan, suatu saat sudah banyak dia bisa membangun masjid, atau paling tidak dia membangun pondasi masjid, membantu pembangunan masjid. Masya Allah, dapat pahala dia, yang insya Allah akan menjadi amal jariah baginya. Ya, daripada dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang hanya sekedar nanti dia dipuji oleh temannya. Oh, dia memang orangnya royal sama temannya. Oh, dia memang orangnya suka memberi makan orang. Padahal di balik semua itu ada niat-niat yang lain yang tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Nah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Abdullah ibnu Sa'id. Abdullah ibnu Sa'id qala haddatsana Sa'id ibnu Mansur. Qala haddatsana Ismail ibnu Zakaria. An Amr ibnu Qais al-Mula'i. Anil Minhal. An Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi azza wa jal wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau radhiyallahu ta'ala anhum, yang juga dikelari dengan Turjumanul Quran, penerjemah atau penafsir Al-Quran. Ya, karena luasnya pengetahuan beliau tentang penafsiran Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Saba, surat Saba ayat ke-39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, sesuatu apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya di akhirat nanti, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Yaitu maknanya, fi ghairi israfin wala taqtir, tanpa sikap berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu pelit menahan harta. Jadi maksudnya infak yang dikeluarkan selama itu dalam batasan yang benar, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, ini yang akan diganti, akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya tidak perlu orang khawatir ketika dia mengeluarkan infak yang benar, termasuk untuk membiayai keluarganya, apalagi untuk menolong orang yang membutuhkan, apalagi untuk membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, membangun masjid, penyelenggaraan majelis ilmu dan seterusnya, maka fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun karena akan digantikan dan hakikatnya ditabung untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi diberikan batasan di sini oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yaitu infak yang dilakukan tanpa pemborosan dan juga tidak dengan terlalu pelit, tapi infak yang dilakukan di jalan tengah di antara kedua hal itu. Ya, makanya sekali lagi yang namanya pemborosan, perhatikan ya, pemborosan itu artinya melebihi dari kebutuhan kita. Melebihi dari kebutuhan kita. Maka ingat, seseorang yang ketika membeli handphone, membeli perabot rumah tangga, kalau cuma sekedar gaya-gayaan padahal itu di luar kebutuhannya, itu termasuk yang disebutkan celaannya di dalil-dalil tadi. Ya, ada orang beli handphone hanya sekedar keluaran baru, ada fasilitas ini, padahal dia mungkin pakai dalam seumur hidup hanya 2 kali, 3 kali, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Karena harta kita sudah tahu dalam hadis yang sahih, termasuk yang ditanyakan dua hal padanya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia belanjakan. Ingat, kemana dia belanjakan ini termasuk yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita beli, ya, yang kalau itu di luar dari kebutuhan kita, melebihi dari hajat kita, itu akan dipertanggungjawabkan dan akan menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak benar dalam hal ini. Nah. Baik. Di bab yang berikutnya masih berkaitan dengan bab tadi, babul mubadzirin. Bab orang-orang yang mubazir. Nah, ini akan semakin jelas ya. Di sini digandengkan dengan bab tadi tentang orang-orang yang mubazir. Orang-orang yang mubazir, yang berlebihan, boros dalam menggunakan harta. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Qubaisatu qala haddathana Sufyan an Salamata an Muslim al-Batin. An Abil Ubaidain qala samitu Abdullah qala sa'altu Abdullah anil mubadzirina qala alladhina yunfikuna fi ghairi haqq. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abil Ubaidain, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tentang makna al-mubadzirin, orang-orang yang mubadzir yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang boros dalam penggunaan hartanya, mereka adalah saudara-saudara syaitan. Siapa orang-orang yang mubadzir di sini? Qala baka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, alladzina yunfikuna fi ghairi haqq. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di luar jalan yang benar. Yang menginfakkan hartanya di selain jalan yang benar. Ini sanadnya sahih. Jadi ingat di sini termasuk apa tadi? Termasuk perkara yang mubah kalau berlebihan. Apalagi kalau untuk sesuatu yang jelas-jelas menyimpang dari agama. Jadi jangan terbiasa mengikuti keinginan nafsu dalam hal yang berhubungan dengan penggunaan harta.

Nabi SAW, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Maka termasuk dalam hal ini menginfakkan harta di selain jalan yang benar, hanya sekedar memenuhi keinginan pribadi, hanya sekedar ingin memboroskan harta, hanya sekedar ingin gaya kelihatan, menggunakan sesuatu yang keren dan seterusnya, ini akan termasuk dihitung orang-orang yang mubazir, yang berarti dia adalah saudaranya syaitan. Naudzubillahi min dzalik. Baik, di hadis berikutnya hadis yang kedua di bab ini kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala haddathana Arim qala haddathana Husayn qala haddathana Husayn an Ikrimata an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu al-mubadzirina qala al-mubadzirina fi ghairi haq. Yani semakna dengan penafsiran Ibnu Mas'ud di atas. Penafsiran Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di atas, dalam riwayat lain di sini dari Ikrimah dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang al-mubadzirin, orang-orang yang mubadzir, kata beliau al-mubadzirina fi ghairi haq, yaitu orang-orang yang memboroskan hartanya di selain jalan yang benar, sama dengan penafsiran di atas. Berarti penafsiran seperti ini tidak mungkin diambil dari pikiran. Ini mestinya mereka dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti punya hukum marfu, hukumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata beliau al-mubadzirin, orang-orang yang boros itu, mubadzir itu adalah yang menginfakannya di selain jalan yang benar. Ini yang menjadikan orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki itu hisabnya lebih berat pada hari kiamat dibandingkan orang-orang miskin. Sebagian dari para ulama mengartikan sabda Nabi SAW yang terkenal dalam Sahih Muslim, innal fuqara'a min ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 sana. Sesungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya selama 500 tahun. Kenapa orang-orang yang miskin dulu masuk surga padahal belum tentu lebih utama dia? Kata sebagian para ulama, karena orang-orang kaya masih banyak hisabnya, karena harta yang mereka gunakan. Padahal bisa jadi orang kaya ini adalah orang kaya yang menggunakan hartanya dalam kebaikan, tapi tetap dia akan dihisab. Orang yang jujur saja pada hari kiamat akan ditanya, liyas ala sadiqina an sidqihim, Allah, supaya Allah menanyakan terhadap orang-orang yang jujur tentang kejujurannya. Dipertanyakan kenapa dia jujur, apakah ikhlas. Kalau yang jujur ditanya bagaimana yang dusta. Kalau orang yang menggunakan hartanya benar akan dihisab, bagaimana yang tidak menggunakannya dengan benar. Jadi perhatikan ya, bahwa apa yang ada dalam pikiran kebanyakan orang saat ini, ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang yang rezekinya lapang, kalau minta rezeki selalu minta yang banyak. Ingat, ada resikonya semua itu. Makanya selalu kita katakan, ketika meminta rezeki itu minta agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Minta juga perlindungan dari fitnahnya. Jangan hanya sekedar minta hartanya. Kita sekarang harusnya bisa melihat diri kita, banyak harta yang kita gunakan belum sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masih banyak berlebih-lebihannya. Karena kalau kita perhitungkan dengan harta yang kita gunakan sejumlah, ya jumlah seperti itu, masih banyak yang belum kita gunakan dari fasilitas yang kita miliki saat ini. Artinya kita belum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang baru sekali kita gunakan, kadang-kadang baru dua kali, ataupun kita gunakan juga untuk bukan hal yang penting,

kita rela melepaskan uang sebesar itu tanpa mempertimbangkan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita melangkah di bab yang berikutnya, babu islahil manazil. Bab memperbaiki rumah. Ya, memperbaiki rumah termasuk kebutuhan kita. Bagaimanapun orang ingin hidup yang nyaman. Tapi dari kata-kata nyaman ini hawa nafsu ikut bermain. Yang harusnya nyaman itu yang standar begini, tapi dia ingin lebih. Ya, benar. Dan ini terjadi ketika orang itu punya kelebihan uang, dalam pikirannya bagaimana uang itu dihabiskan, digunakan sebesar-besarnya untuk kenyamanan dia, padahal dia sudah punya yang nyaman, ingin ditambah, ingin diperbaharui, hanya sekedar kadang-kadang merubah warnanya, hanya sekedar kadang-kadang kalau tidak ada yang dikerjakan, uang ini kemana? Masya Allah, uang ini kemana? Padahal masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, masih banyak tempat-tempat yang butuh untuk kita bisa berikan sumbangan dalam rangka menyebarkan kebaikan misalnya. Ya, sampai saya pernah mendapati pertanyaan salah seorang di antara keluarga yang suami istri sama-sama ngaji padahal. Menanyakan tentang apa? Ustadz, apakah boleh kita meletakkan apa ini AC di dalam WC? Ini nyata, bukan main-main. Karena kalau kita dalam WC itu kan kadang-kadang kita sebagian orang membutuhkan waktu lama ketika dia buang hajat. Bagaimana kalau kita kasih AC supaya nyaman? Ya jelas tidak boleh, nanti akan semakin lama dia di dalamnya. Semakin betah di dalamnya, nanti ketiduran malah di situ. Ya. Ini pertanyaan bagi orang yang sudah kelebihan uangnya seperti ini, kadang-kadang dia menanyakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, tanpa mempertimbangkan bahwasanya hal itu akan berat pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Baik. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala haddatsana Al-Laits qala haddatsana Ibnu Ajlan. Ya. An Zaid ibnu Aslam an abihi kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'ala al-mimbar, ya ayyuhan nas aslihu 'alaykum mathawikum wa akhlifu hadhihi al-jinan qabla an tukhifakum. Fa innahu lan yabdu lakum muslimuha wa inna wallahi ma salamna hunna mundu adaina hunna. Dibawakan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari sampai kepada Zaid ibn Aslam dari bapaknya, dia menceritakan bahwa Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia, Amirul Mukminin Khalifatul Rashid radhiyallahu taala anhu, pernah berkata di atas mimbar, ya, berkhutbah atau berceramah di hadapan umatnya atau di hadapan masyarakatnya. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, perbaikilah rumah-rumah kalian, yakni bersihkan rumahmu, jauhkan dari tempat-tempat yang kotor yang bisa ya menjadi tidak nyaman atau menjadi sarang binatang misalnya. Wa akhifu hadhil jinan, dan buatlah takut supaya lari dari rumahmu al-jinan. Ya, al-jinan itu ular-ular kecil atau ular-ular yang ada di rumah. Usir mereka sebelum mereka menakut-nakutimu, karena sesungguhnya ya yang muslim di antara mereka tidak akan nampak kepadamu. Demi Allah, kita tidak pernah berdamai dengan mereka sejak kita memusuhi mereka. Ini maksudnya ular-ular yang merupakan jelmaan dari jin.
jin-jin yang kafir. Ya, ini kalau dia jin muslim, dia tidak akan menampakkan diri kepada orang muslim. Tapi kalau jin-jin yang kafir yang mengganggu, kita harus usir. Dengan cara kita membacakan Al-Quran di rumah kita, membacakan surat Al-Baqarah. Kan kita sudah pernah jelaskan dalam Sahih Muslim itu, Nabi SAW ketika terjadi peristiwa perang Khandaq, saya sudah pernah ceritakan mungkin, ada seorang sahabat pemuda yang dia baru menikah, pengantin baru. Ketika dalam peperangan Khandaq mereka sedang bekerja, waktu istirahat dia minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang ke rumahnya. Waktu itu, di waktu sekitar sore hari menjelang malam, dia pulang. Kemudian, dia melihat istrinya di luar rumah. Dia marah, kenapa kamu keluar? Ya, akhirnya istrinya menceritakan, jangan marah dulu, di dalam rumah ada ular. Akhirnya, dia masuk. Dia mendapati ada ular di rumahnya, ular besar. Kemudian dia pun ingin membunuh ular tersebut karena diperintahkan, binatang yang mengganggu, kita boleh membunuhnya. Terjadi perkelahian antara keduanya, yang jelas dua-duanya mati. Yang orangnya mati, yang ular ini juga karena besar, mati juga. Tidak diketahui mana yang mati terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan bahwa di rumah-rumah kita itu masih ada jin-jin yang bisa menyamar atau berwujud seperti ular. Makanya kalau kita melihat yang seperti ini, kita diperintahkan untuk ya mengusirnya dengan nama Allah. Disebutkan dalam lafadznya yu'dhan, ya ini bukan diazankan, ada orang salah memahami, diazankan. Ini tidak benar, azan itu hanya untuk waktu sholat saja. Jadi diperintahkan kita sebut, ya, wahai jin yang ada dengan nama Allah, keluar dari rumah ini. Karena kau mengganggu kami, keluar. Kalau diazankan atau diperingatkan tiap kali, baru dibunuh, boleh. Ya. Jadi kalau dia ada, kita diperintahkan mengusir dia, menyuruh dia pergi. Dia akan paham bahasa kita kalau dia jin. Kalau dia tidak mau pergi, berarti dia ular, dia dibunuh saja. Dikumandangkan atau diperingatkan tiap kali seperti itu. Ya. Cuma siap-siap saja kalau dia menjawab, jangan kaget, kan begitu. Ya, diusir. Itu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Makanya yang seperti ini, kita diperintahkan untuk memperbaiki, membersihkan rumah kita, sering membaca Al-Quran. Ini juga seperti yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab di sini, juga untuk bisa menjadi sebab tidak bersarangnya hal-hal yang seperti ini. Nah, baik. Dikatakan ini hadisnya hadis yang sanadnya hasan. Di bagian yang terakhir malah lafadz hadis ini ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di bab yang berikutnya, babun nafaqati fil bina. Bab an-nafaqatu fil bina, mengeluarkan biaya untuk bangunan. Jadi bangunan ketika dibutuhkan tidak mengapa. Seorang menambah kamar karena anggota keluarganya bertambah, atau mungkin untuk memisahkan anak perempuan sama laki-laki sudah besar, boleh. Tidak mengapa, asal dibutuhkan. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq an Harithah ibnu Mudrab an Harithah ibnu Mudarrib an Khabbab qala inna ar-rajula la yu'jaru fi kulli shay'in illa al-bina. Dari sahabat yang mulia Al-Khabbab ibnu Al-Arat radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya seseorang itu akan diberikan pahala dalam segala sesuatu kecuali dalam bangunan, yakni bangunan yang berlebihan dari hajatnya. Adapun yang bermanfaat, ya tentu dapat pahala dia. Tapi ketika bangunannya tidak bermanfaat, maka itu tidak akan dapat pahala, berarti dia dihukumi menghamburkan harta yang sia-sia, mengeluarkan harta bukan di jalan yang benar. Ya, makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa memanfaatkan, menggunakan harta di jalan yang bermanfaat,
itulah yang dibenarkan di dalam Islam. Adapun yang berlebih-lebihan ini tercela di dalam Islam. Nah, baik, insya Allah cukup sampai di sini beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Silakan akhwat dikumpulkan pertanyaannya untuk kita berikan jawaban di waktu yang masih ada. Silakan.

Ya, kita jawab pertanyaan yang ada. Bolehkah mengeluarkan zakat harta kepada kerabat yang tidak mampu? Kerabat itu jadi kaidahnya kita tidak boleh mengeluarkan zakat harta kita kepada orang yang kita wajib menanggung biaya hidupnya. Kalau kerabat kita kerabat yang jauh tidak mengapa, ya. Tetapi kalau itu misalnya bapak atau ibu kita atau anak kita atau mungkin saudara perempuan kita yang dia tidak ada yang menanggungnya, ya. Atau misalnya bibi kita misalnya seorang yang tidak punya penghasilan, tidak punya anak, tidak ada yang nanggung dia. Kita kan wajib untuk memberikan infak kepadanya. Maka orang yang kita wajib untuk menanggung biaya hidupnya tidak boleh kita berikan zakat kepadanya.

Apakah tidak sah wudu bila tidak memasukkan air wudu ke dalam hidung? Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur itu termasuk kewajiban. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ya. Yang jelas di sini tidak perlu kita masukkan terlalu berlebihan sampai mendalam. Penting kita masukkan saja. Itu sudah termasuk menjadikan wudu kita sah. Bolehkah melakukan zikir pagi dan petang dalam keadaan tidak berwudu? Boleh, tapi lebih utama kalau berwudu. Boleh, tapi berkurang keutamaannya karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, Inni karihtu an adhkurallaha illa ala taharatin. Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Maka lebih utama ketika orang itu berzikir, apalagi membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Lebih utama, tapi boleh kalau tidak, tapi berkurang pahalanya. Benarkah cicak adalah bala tentara jin? Kecoa dan cicak pertanda banyak jin di rumah. Saya tidak tahu ini apa dalilnya. Apakah cicak ini bala tentara jin? Apakah dia pernah masuk pendidikan militer jin? Ya, tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Ya, meskipun ada hadis-hadis yang menyuruh kita membunuh, yang disebut dalam hadis yang sahih itu wazag. Wazag ini ada yang mengartikannya cicak, tapi yang lebih kuat itu dia adalah yang beracun, mungkin seperti tokek begitu ya. Karena dalam Islam itu yang namanya yang beracun, yang membahayakan itu yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, adapun yang tadi banyak kecoa dan banyak cicak, apakah menunjukkan banyak jin di rumah? Ya, ini juga bisa jadi benar, tapi belum tentu juga. Ini dipastikan dulu. Yang jelas kalau banyak cicak, banyak kecoa berarti rumahnya kotor, itu aja. Ya, banyak kotoran di rumahnya. Dalam salat jenazah, jika yang hanya satu shaf saja, bolehkah yang satu itu jadikan dua shaf? Iya boleh. Dibentuk saja untuk dijadikan tiga shaf paling tidak. Tidak mesti harus shafnya penuh, ya. Nah, dibuat beberapa shaf lebih bagus. Tidak mesti harus dijadikan satu shaf penuh. Ya, kalau salat lima waktu memang di perintahkan untuk memenuhi shaf dulu yang paling depan. Tapi kalau salat jenazah, itu diperintahkan, diusahakan untuk dibuat dalam bentuk tiga shaf, meskipun tidak penuh shafnya. Bagaimana menanggapi orang yang apabila kita beri nasihat, maka mereka mengatakan dia jisi paling pemegang kunci surga tawa. Ya, ini termasuk orang yang mengolok-olokkan perintah Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya perbuatan seperti ini. Siapa yang menyuruh kita untuk menasihati orang yang berbuat salah? Kan Allah dan Rasulnya. Ya, yang menyuruh kita untuk saling mewasiati dalam kebenaran Allah dalam surat Al-Asr misalnya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kemudian perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dia mengatakan seperti ini, katakan saya tidak mengapa. Saya cuma melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Berarti kamu memperolok-olok, ya, perintah Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya. Yang jelas tetap kita laksanakan nasihat dengan cara yang baik. Bagaimanapun mereka tanggapi. Karena tanggapan seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang yang durhaka sejak dulu. Ketika dinasihati, mereka mengejek orang-orang yang menasihati dengan ejekan-ejekan yang menunjukkan mereka tidak suka mendapatkan teguran ketika berbuat salah. Bagaimana hukum menghadiri acara milad tapi hanya makan makanan saja tanpa ada perayaan tiup lilin, tetapi hati kita tetap mengingkari acara tersebut, hanya pergi makan saja? Ya, tidak boleh cuma makan saja kita diamkan acara tersebut.
meskipun hanya makan, hati kita apakah mereka tahu bahwa itu salah? Harusnya kita berusaha nasihati, ya, beritahu bahwa saya perayaan milad seperti ini dalam Islam dilarang. Kalau kita ingin datangi maka nasihati perbuatannya. Kalau kita sekedar datang tanpa mengingkari itu bertentangan. Seperti misalnya ada sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di pinggir hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Meskipun dia tidak minum, tapi kalau dia duduk di situ berarti dia ikut membenarkan. Ya, jadi jangan dihadiri yang boleh kita nasihati dengan cara yang baik acara-acara seperti ini, bahwa ini tidak sesuai dengan Islam. Nah, masih ada yang lain?

Iya, masalah membunuh cicak di malam Jumat. Jadi sudah kita katakan tadi, beberapa dari para ulama menyebutkan cicak yang dimaksud dengan wazag di dalam hadis itu bukanlah sembarang cicak, tapi cicak yang disebutkan di dalam sebagian kamus saya pernah baca itu zatu barosin, zatu sumum, yang punya ya, yang punya racun dan memiliki bintik-bintik warnanya. Ya, ini kurang lebih kalau saya tidak salah pahami itu adalah seperti oke ya, yang berbahaya, yang bisa menyerang atau punya racun begitu. Nah, baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Nikmat yang sangat banyak itu yang tidak dapat kita hitung, wajib kita syukuri. Semua nikmat wajib kita syukuri. Cuma sayang manusia itu Allah katakan sangat zalim, sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan, nikmat Islam. Ya, wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk surga. Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Maka disebutkan bahwa apabila Allah mengendaki, idza aradallahu biqaumin khairan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala bihimul Islam. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah, apakah minal Arab atau minal Ajam, dalam hadisnya itu adkhala alihimul Islam, maka Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum, satu rumah, baik dari minal Arab atau minal Ajam, dari kalangan orang Arab atau orang Ajam, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kita nikmat diberikan hidayah di atas Islam, bersyukur. Kemudian kalau sudah kita masuk dalam agama Islam, ya kita harus belajar tentang Islam, wajib. Kemudian juga kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kita enggak punya apa-apa. Kalau ditakdirkan oleh Allah, kita enggak punya apa-apa. Pas-pasan, rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Pas-pasan. Tapi kita qanaah dengan hidup itu. Hatta kita hari ini cuma punya beras aja, punya lauk sedikit, kita syukuri. Kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung siapa? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang beruntung. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup. Bukan banyak, cukup. Meskipun sedikit, cukup dia. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan dia diberikan qanaah oleh Allah dengan apa yang Allah berikan. Maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian kita wajib belajar tentang Islam. Kemudian kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan qanaah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kemudian kalau kita lihat lagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Islam, sengsara mereka hidupnya. Di dunia dia sengsara, di akhirat sengsara. Masuk neraka kekal abadi. Orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bih. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka tidak punya penolong.
1: Di 95,1 FM, Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: gunakan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

Afwan, di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat. Lihat, 10 tahun di Madinah tidak pernah ada tahun baru Muharram. Tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan satu tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang. Yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh gak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya, saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru kemudian berdoa tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akhir Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya. Itulah cara permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelisih Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana wa akhiru sana. Tidak ada. Bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bid'ah dalam agama. Iya. Makanya ini akal Islam, di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya,

0: karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang ya sebatas melihat ini kan baik, ya subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam ya sama dengan misalnya salawat apa salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik, salat rogoib, salat nisfu sya'ban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki salat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyab melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika lisunnati Rasulillah. Tidak, Allah tidak akan adab kamu karena sholat, tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat, Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan, para sahabat sudah mengamalkan, para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Ya, subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: JT Original. بسم الله الرحمن الرحيم
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله

0: Ustaz, gak kerasa nih kita udah sampai di bulan Muharram 1441 Hijriah.
1: Iya, betul. Nah,
0: benar gak ada keistimewaan gak sih Ustaz bulan Muharram itu dengan bulan-bulan lainnya di bulan Hijriah ini Ustaz?
1: Baik, bulan Muharram ya, pertama Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa sampai pada tahun baru Hijriah, 1441 Hijriah. Kalau ditanya tentang keutamaan bulan Muharram, yang pertama bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang Allah agungkan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Kemudian kata Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram ini apa saja? Rasulullah menafsirkan dalam hadis bahwa 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian satunya lagi yaitu bulan Rajab. Ini keutamaan yang pertama dari bulan haram, dia termasuk bulan yang diagungkan dalam Islam. Yang kedua, pada bulan ini keutamaannya puasa di dalamnya lebih baik daripada puasa Ramadan, maksudnya puasa sunnah. Rasulullah bersabda afdol siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah al-muharram. Allah menyebutnya bulan Muharram dengan kata-kata syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang disandarkan dengan nama Allah itu dia mulia. Baitullah, rumah Allah, kalamullah, firman Allah, ya. Maka bulan Muharram disebut syahrullah, ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan yang lain pada bulan Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sehingga bulan ini dikenang sebagai peristiwa yang agung sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berpuasa di bulan ini. Ini diantara beberapa keutamaan dari bulan Muharram.
2: Sekarang mungkin Ustaz, apa sih amalan-amalan khusus yang sunnahnya kita lakukan di bulan Muharram ini?
1: Baik, di masyarakat kita bulan Muharram itu dikenal dengan bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan kesialan dan lain-lain. Padahal dia di sisi Allah bulan mulia. Karena bulan mulia tentunya kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan puasa yang disebut dengan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi asyura ahtasibu alallah annahu yukaffiru sanatal lati qoblah. Puasa Asyura kata Nabi SAW, aku mohon pada Allah dia dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya. Cara berpuasanya bisa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja atau 9, 10, 11. Ya, bisa
0: tiga cara.
1: Ya, kalau kita mampunya tanggal 10 saja karena kesibukan dan lain-lain silakan, itu dapat menghapus dosa. Mau diiringi dengan tanggal 9-nya silakan 9, 10 atau diiringi 3 hari 9, 10, 11. Itu juga boleh. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Pada bulan ini masyarakat dulu jahiliyah mereka tidak berani berperang, mereka tidak berani berbuat dosa, saking menjaga ini bulan mulia. Saking menjaganya ini adalah bulan mulia. Kalau mereka berbuat dosa perang saja tidak berani karena memuliakan, maka sebaliknya orang yang mengisi dengan amalan soleh tentu lebih diutamakan, tentu lebih pahalanya besar. Karena mereka itu takut berperang di bulan ini, karena dosanya juga gede. Nah, ketika mereka takut berbuat dosa, otomatis yang beramal soleh dia dapat pahalanya juga berlipat ganda. Ya, maka perbanyak sedekah, puasa sunnah. Silakan, tidak harus 9-10, misalnya dari sekarang boleh. Ada yang mau puasa boleh, atau amal-amal yang lain. Ya. Kemudian juga jangan lupa tobat, ya kan, amalan soleh dia. Karena bulan yang mulia.
0: Nah, ini berkaitan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan bulan Muharram. Misalkan gak boleh nih kawin di bulan Muharram, atau gak boleh melakukan ini di bulan Muharram. Nah, dari sisi pandangan syariat, benar gak sih Ustaz perbuatan itu?
1: Iya, memang ini mitos juga ya. Mitos yang memang kadung tersebar, kadung dipercayai. Padahal kalau kita lihat, ini hanya mitos yang tidak terbukti, artinya faktanya berkata lain. Kenapa tidak terbukti? Satu, mitos ini hanya keyakinan saja yang terus berkembang setiap tahun, setiap zaman, yang tidak ada bukti sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, mitos ini, keyakinan bulan Muharram bulan sial, dia ada sisi mencela waktu. Bulan Muharram bulan sial berarti mencela waktu. Padahal yang menciptakan waktu siapa?
0: Allah
1: Subhanahu wa taala. Berarti kita sama saja mencela Allah. Ibaratnya kita bikin lemari ya, urusan dunia. Kita bikin lemari, ada orang mencela lemari kita. Berarti kan otomatis mencela siapa?
0: Si pembuatnya.
1: Padahal mencela Allah itu enggak boleh. Yang termasuk dosa besar ya, enggak boleh. Allah Rasulullah SAW bersabda, "La tasubud dahar fa inna ma huwa dahar." Jangan kalian mencela masa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Itu secara sudut pandang agamanya, yaitu ada sisi mencela waktu. Secara sudut pandang agama juga, anggapan Muharram itu bulan sial, ini ada sisi anggapan sial terhadap sesuatu, atau dalam bahasa agama disebut dengan tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Padahal Rasulullah menyebut tiaroh itu sebagai sebuah kesyirikan. At-tiarotu syirkun, sampai Rasul menyebutnya 3 kali. Ya seperti misalkan di masyarakat kan ya, nomor 13 itu sial, kemudian kalau jalan menabrak kucing akan menimbulkan terjadi sesuatu. Nah, ini anggapan sial yang dalam Islam sudah dibatalin. Maka kita jangan sampai mengatakan Muharram itu bulan sial, ini terjatuh dalam hal semacam ini. Tambahan lagi, kalau secara produktivitas, kalau dikatakan Muharram itu bulan sial, berarti otomatis kita sebulan tidak kerja. Nah, itu sementara tanggung jawab punya istri, punya anak. Kalau hari gajian gimana? Kita datang apa tidak? Kira-kira mau berangkat gak ke kantor? Soalnya kan ini anggapan sial, jangan. Padahal itu hari gajian kita.
0: Padahal betul.
1: Ya, nah, seperti itu. Jadi gak benar. Tidak, seperti itu tidak benar. Dan tidak ada bukti valid. Survei misalkan, angka kecelakaan meningkat di bulan Muharram. Angka perceraian meningkat. Ya,
0: karena nikahnya
1: di bulan Muharram. Itu tidak ada survei yang membuktikan itu. Jadi hanya sekedar mitos dan bukan fakta.
0: Baik,
1: sama-sama warahmatullahi wabarakatuh.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nodai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait dan kalian, adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu a'lam.

0: yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Dan keutamaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yukaffira sanatal madhiyah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Imam Muslim. Sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpuasa Asyura walaupun beliau dalam safar. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada beliau, bulan Ramadan ketika safar engkau berbuka, mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam safar untuk berbuka di siang hari Ramadan. Tapi pada puasa Asyura Anda justru berpuasa dalam safar. Padahal kan puasa Ramadan lebih wajib. Maka beliau menjawab, kalau puasa Ramadan Allah menyatakan fa'idatu min ayyamin ukhar, bisa diqadha di hari, di kemudian hari. Sedangkan puasa Asyura hanya satu hari, hanya sekali dalam setahun, yang tidak bisa diqadha. Ini yang pertama. Nah, dan yang afdalnya bagi orang yang menjalankan Asyura adalah berpuasa satu hari sebelum Asyura, yang disebut dengan Tasu'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa Asyura di bulan Muharram sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faidza kana al-'amul muqbil la asuma at-tasi'." Jika saya punya panjang umur sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Puasa di hari ke-9 untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di puasa Asyura. Maka paling afdal adalah saat puasa Asyura bersama 9. Adapun puasa ke-11, ya, 10 dengan 11, ya, atau 9 dan 10 kemudian 11, secara hadis memang datang riwayatnya dalam Sunan Baihaqi, tapi penjelasan beberapa para ulama, hadis tersebut secara sanad dhaif. Akan tetapi kalau dia melakukan puasa Asyura kemudian dia berpuasa di hari ke-11 satu hari, karena mungkin di hari ke-9 dia tidak sempat melakukannya, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Yang pertama, karena hari tanggal 11 salah satu dari tanggal Muharram yang secara umum kita dianjurkan perbanyak ketaatan di dalamnya. Kedua, telah terrealisasikan hikmah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelisihi puasa orang Yahudi di mana mereka hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Nah, adapun melakukan puasa 3 hari 9, 10 dan 11, secara riwayat juga datang sebuah riwayat, tapi riwayat tersebut juga dhaif. Namun kalau dia melakukannya tetap boleh, tetapi itu ada rinciannya. Yang pertama, dia melakukannya memang tujuannya untuk puasa paket Asyura 9, 10, 11. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena telah dengan itu dia telah menyelisih puasa orang Yahud. Kemudian dia telah berpuasa satu hari sebelum Asyura dan puasa Asyura. Yang kedua-duanya telah datang anjuran khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa ke-11 dia adalah masuk dalam keumuman puasa di bulan Muharram. Yang kedua, dengan niat sekaligus puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang mungkin itu kebiasaannya. Ini menurut kesepakatan para ulama boleh. Maka dia berniat puasa ini adalah puasa Tasu'at, puasa Asyura, puasa ke-11 di bulan Muharram, dan sekaligus dia niatkan sebagai puasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, yang berikutnya, dia berpuasa Asyura, kemudian juga melakukan perbanyak puasa di selain hari Asyura, baik sebelum dan setelahnya, baik secara berurutan ataukah terpisah-pisah. Ini juga tidak mengapa. Demikian rincian terkait puasa di bulan Asyura. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta tata'allaku bi syahrillahil muharram, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Dua. Beliau mengatakan, la yathbutu fi syar'i syai'un min dhikrin au du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin au laylatin min syahrin muharramin. Wa qad ahdatha an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikri wadh-dhikrayat وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan sholat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah, dari yang lainnya, dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah, semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an, jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu, 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah
wa in ra'aha an-nasu hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun aimmatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin minal Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syama rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil muharrami." Tidak ada satupun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fi ma nuqil. Dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari asar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdu'ah yang palsu. Falam ara ahadan zakara fiha syai'a. Aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyadzu billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditha. Dan aku sungguh sangat takut, dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah. Mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya la sabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah

Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harits bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam. Mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama,

Dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut. Menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Ya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama ya, siapa lagi namanya? Ya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena termasuk kesyirikan dan kekufuran dan bukan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun. Tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur. Syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Ini terjadi. Jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang, akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Dan ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 enggak ada, ditulis 12A baru kemudian 14. Enggak berani mereka tulis 13, tulisnya apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhir dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi SAW.

Hasan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah, banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar. Dia tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Wa kullu haula lamma alimu anna Al-Husain yuridu ayakhruja ila Al-Kufah nahauhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arada al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayuzri bi wa bikan nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau wahai Husain, aku pegang kepalamu ya Husain, aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik, ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, kemana kau ingin pergi?" "Qala Iraq." "Aku ingin berangkat ke Iraq." Wa akhrajalahu al-kutub. Dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Iraq sana, di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh. Dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar la ta'tihim. Jangan kau berangkat ya Husain, jangan kau berangkat. Fa abal Husain ila an tadhhab. Tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan. Ketika Abdullah bin Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar, sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau wahai Husain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia nih wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia nih ya Husain? Apa yang ingin kau cari dari kekuasaan nih ya Husain?" Tapi Husain tetap beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari pembunuhan ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi. Dia akan dibunuh. Akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Baik. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain. Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain. "Aina tadhhabu?" Kemana engkau hendak pergi ya Husain? "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka la tadhhab." Fa aba al-Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Kemana engkau hendak pergi ya Husain? Ya, engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapamu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan engkau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib.
dan juga keterlibatan orang Syiah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kedzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah. Ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kutaib al-usul al-thalatha, yang terakhir sampai yang terakhir kita tentang nazar, berarti sudah selesai pembahasan al-aslul awal. Sudah selesai al-aslul awal. Jadi al-aslul awal sudah selesai. Jadi pokok yang pertama atau prinsip yang pertama mengenal Allah sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang al-aslul tsani, pokok yang kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu dinil islami bil adillati, pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Adillah jamak dari dalil, artinya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan Islam? Kita harus definisi Islam. Sebab kalau kita artikan Islam menurut pengertian bahasa saja dan menurut pemikiran orang, maka seperti yang sering kita dengar, Islam itu arti ketundukan, berarti siapa saja yang tunduk berarti dia Islam. Ini pengertian yang salah, pengertian yang sesat, pengertian yang batil. Sebab kalau dikatakan Islam itu artinya ketundukan dan itu yang diambil secara istilah, padahal itu arti bahasa. Islam arti ketundukan. Kemudian kalau yang arti bahasanya diambil sebagai definisi untuk seluruhnya secara istilahi, tidak bisa. Jadi kita harus melihat bagaimana penjelasan ulama tentang mana Islam. Kalau diartikan secara tunduk saja berarti semuanya Islam yang ada ini, dan itu bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi kita melihat bahwa makna Islam itu yaitu wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wa huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasy syirki wa ahlih. Itu definisi Islam. Definisi Islam itu wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi definisi Islam itu, istislam, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Kalau sekedar menyerah diri saja tanpa tauhid bukan Islam. Ya, antum pernah dengar seorang dokter di Indonesia ini mengatakan bahwa Islam itu artinya menyerah. Berarti Kristen pun karena dia menyerah Islam, Hindu karena menyerah Islam, yang lain Islam. Antum pernah dengar dan pernah baca mungkin makalahnya itu. Pengertian ini batil, sesat. Kenapa? Tidak cocok dengan sekian banyak ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani itu kafir. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Allah mengatakan kafir, telah kafir. Yahudi dikatakan kafir oleh Allah. Dan orang yang tidak memeluk Islam dikatakan kafir. Jadi selain Islam itu kafir. Jadi yang dikatakan Islam bagaimana? Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi pertama kali dia masuk ke dalam Islam, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, ya bukan Islam. Seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa dikatakan tauhid itu ifradullahi bil ibadah, beribadah kepada Allah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan itu ayat yang sudah kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liwahidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku. Beribadah artinya mentauhidkan Allah. Jadi itu yang pertama, dengan tauhid. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tauhid. Dan Nabi Ibrahim agamanya agama tauhid. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam sekian banyak ayat untuk mengikuti, yaitu milahnya Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat harus mentauhidkan Allah. Kalau tidak bertauhid, dia berbuat syirik, maka orang itu masih diragukan tentang keislamannya. Ini sudah kita bahas. Kalau orang memalingkan ibadah yang mesti kepada Allah dipalingkan kepada yang lain, dia telah berbuat syirkun akbar. Jadi harus bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan dan bara'ah minasyirik. Nah, sebelum saya bahas satu persatu, saya ulangi sedikit lagi tentang dinul Islam supaya antum juga tahu dalilnya. Mengenal agama Islam, mungkin ada yang tanya, kenapa kita memeluk agama Islam? Ya, agama Islam itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita peluk. Dan agama Islam agama yang sempurna. Kemudian orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Agama yang diridhai oleh Allah Islam, inna dina indallahil Islam. Kemudian ayat yang lain bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi orang yang beragama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Itu harus dicatat dulu. Karena masalahnya kadang-kadang orang bertanya dan kadang-kadang timbul syaitan meragukan kita, apa benar Islam ini? Maka kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam salah. Itu harus yakin, seyakin-yakinnya. Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam salah. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surah Ali Imran ayat 85, ya 85. Jadi wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Jadi agama apa saja yang orang menurut pemikiran manusia, menurut perasaan manusia, menurut pandangan manusia itu baik selain dari Islam, maka tidak baik agama itu. Hanya Islamlah yang satu-satunya yang baik, yang benar, dan semua ada dalam Islam. Semua diajarkan dalam Islam. Tidak ada satupun yang membawa manusia ke dalam jannah, sudah jelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang menjauhkan manusia dari neraka, sudah jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang kafir mengatakan, apakah Nabi kamu itu mengajarkan semua permasalahan hatal khira'ah? Hatal khira'ah. Sampai masalah beristinja, cebok, buang air. Kata para sahabat, ajal. Iya. Nabi kami mengajarkan semua permasalahan. Sampai masalah buang air diajarkan oleh Islam. Coba agama lain tidak diajarkan. Masuk ke WC-nya, keluar dari WC, baca apa, itu diajarkan oleh Islam. Agama lain tidak ada. Makanya yang sempurna hanya Islam. Makanya Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam ini sebagai agama bagimu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mendengar aku diutus demi yang diri Muhammad di tangan Allah. Siapa saja yang mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada aku, kepada Islam yang aku bawa, maka dia termasuk ahli neraka. Jadi Nabi sudah menjamin Nasrani atau Yahudi atau siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak masuk ke dalam agama Islam, Nabi sudah memastikan dia termasuk ahli neraka. Jaminannya neraka. Jadi orang yang memilih agama selain Islam, jaminannya neraka. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Dan Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman dalam surah An-Najm, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang tidak menerima agama Islam atau yang tidak masuk Islam, maka kata Nabi dia ahli neraka. Itu tentang Islam. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak perlu tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Dan Islam ini harus bertauhid. Kemudian orang yang aku Islam, ya sudah bersyahadat, ya masuk Islam, bertauhid kepada Allah, dia harus melaksanakan ketaatan. Sebab iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Maka dia harus tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Jadi yang pertama, dia menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi kalau dia sebagai orang Muslim, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi tidak bisa kita diam dalam masalah yang seperti ini. Kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang lain. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya wajib bagi dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan cuma KTP, tapi sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, yang lain kewajiban-kewajiban yang lain tidak. Ya tanda tanya, Islam apa yang seperti ini? Ya, apa masih bisa dikatakan muslim atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi secara zahir kita menghukumkan karena dia lahir dalam keluarga Islam, ya secara zahir kita hukumkan dia Muslim. Secara zahir, kecuali kalau dia jelas-jelas menentang bahwa Islam itu tidak benar dan segala macam, sampai dia keluar daripada Islam. Tapi secara hukum zahir, selama dia kita lihat sebagai Islam dan dia malas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya tetap kita hukumkan secara zahir dia Muslim, karena dia jahil atau dia malas digoda oleh syaitan atau mengikuti hawa nafsu dan yang lainnya, ya kewajiban kita mengingatkan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa orang Islam itu wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang termasuk masalah akidah, kalau dia sebagai Muslim dia harus bara. Bara dari apa? Minasyirki wa ahli. Itu definisi daripada Islam. Orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim, dia harus bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini sudah kita bahas dalam mukaddimah yang kedua. Dalam mukaddimah yang kedua, itu sudah kita bahas. Mukaddimah yang pertama tentang empat yang wajib diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah. Mukaddimah yang kedua, tiga hal yang wajib diketahui oleh Muslim dan Muslimah yang wajib diamalkan. Yang pertama, Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, Allah tidak redha disekutukan. Yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan al-wala wal-bara. Wala kepada kaum muslimin dan mukminin, dan bara kepada kaum musyrikin. Artinya bara dari kaum musyrikin. Jadi wala kepada Allah dan Rasulnya, dan bara dari kaum musyrikin dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi bara minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang dikatakan Islam itu harus bara dari kesyirikan. Ya tidak boleh dia berbuat syirik dan tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi kenyataan yang ada, kita lihat kaum muslimin saling cinta mencintai kepada orang kafir, cinta mencintai kepada orang musyrik. Ini sudah salah. Ini salah besar, bukan salah kecil. Salah besar yang banyak dilihat, yang banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada ustaz atau da'i atau pimpinan organisasi itu ya saling berpelukan dengan orang musyrikin, kafirin. Dia hormatnya luar biasa kepada kafirin. Ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Karena yang namanya Islam itu bara minasyirki wa ahli. Karena bagaimanapun juga, sebaik-baiknya orang kafir, kita harus berhati-hati. Dan kita ingat bahwa dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran, bahwa orang-orang kafir itu aduwullah wa aduwakum, kata Allah. Musuh Allah dan musuh kamu. Terutama Yahud dan Nasrani, Allah mengatakan walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu harus kita ingat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tidak boleh mengikuti cara-cara mereka dan tidak boleh menyerupai mereka. Dan masih banyak lagi, sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Jadi Islam yang benar itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan taat, dan melepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wa huwa salatu maratiba. Wa huwa salatu maratiba. Dan Islam ini ada tiga martabat. Islam ini ada tiga martabat. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan Islam ini ada tiga martabat. Yang pertama Islam, yang kedua Iman, dan yang ketiga Ihsan. Dan setiap martabat mempunyai rukun. Setiap martabat mempunyai rukun. Sekarang kita bahas. Jadi Islam itu ada tiga martabat. Yang pertama Islam, Iman, dan Ihsan. Sekarang kita bahas al-martabatul ula. Martabat yang pertama. Al-martabatul ula, martabat yang pertama. Fa arkanul islami khamsatun, fa arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah, wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamus salati, wa iqamus salati. Wa ita'uz zakati, wa sawmu ramadana. Wa hajju baitillahil harami. Rukun-rukun Islam itu ada lima. Ini semua muslim dan muslimah sudah tahu ini. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada ilah melainkan Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu rasulullah. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan haji ke baitullahil haram. Ini lima rukun Islam. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil dari rukun-rukun ini. Fadalilu syahadati qawluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadat ini yaitu firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Dia, melainkan Allah. Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Qa'imam bil qisti, mereka berdiri tegak dengan keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah melainkan Dia. Al-azizul hakim, yang gagah dan bijaksana. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Dia. Malaikat bersaksi demikian. Orang-orang yang berilmu bersaksi demikian. Semua bersaksi dengan adil. Tidak ilah melainkan Dia. Dia maha gagah dan maha bijaksana. Artinya tentang syahadat ini, Allah sendiri menyaksikan. Memang tidak ada ilah kecuali Allah. Malaikat menyaksikan demikian. Orang yang berilmu menyaksikan demikian. Kalau dia termasuk orang yang berilmu, mestinya dia menyaksikan tidak ilah melainkan Allah. Jadi kalau ada orang yang dikatakan pakar, ahli ilmu, dia masih belum beriman, maka tidak dikatakan dia ahlul ilmu menurut syariat. Bukan ahlul ilmu. Karena ahlul ilmu, ahlul ilmi yang disebutkan dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran, orang yang memahami tentang kekuasaan Allah. Artinya, dia memahami bahwa di alam semesta ini ada penguasa yang memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan minum, memberikan segalanya. Udara, kemudian dia menghidupkan, mematikan, dan segala macam mengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Jadi orang yang berilmu, dia mesti mengakui. Kalau dia tidak mengakui, maka dia bukan ahlul ilm. Jadi ahlul ilm bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah. Itu dalil tentang syahadat Allah ilaha illallah. Sekarang kita lihat maknanya. Dari syahadat ini kita lihat maknanya. Apa makna daripada la ilaha illallah? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Makna dari la ilallah, yani maksud la ilallah artinya la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah saja. Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Karena yang banyak didefinisikan oleh ustaz, kiai, ulama, yang dikatakan la ilallah, la ma'buda illallah. Tidak ada kata-kata bihaqqin. Kenapa harus kita tambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Sekarang gantian saya yang nanya. Kenapa harus ditambah dengan kata-kata bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ditambah dengan bihaqqin? Ada yang disembah selain Allah, ada. Ada. Orang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah pohon, ada tidak? Namanya? Enggak ditanya soal Islam atau tidak Islam kan? La ma'budah bihaqqin illallah. Kalau diartikan la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, kenyataan ada yang disembah selain Allah. Secara kenyataan, waqi' ada yang disembah selain Allah. Iya tidak? Enam, saya yang bisa jawab. Enggak. Saya yang bisa jawab. La, kalau diartikan la ma'budah illallah, tidak ada disembah kecuali Allah, itu kita katakan salah. Nah sekarang, kita tambahkan dengan hak. Apa maksudnya? Entah. Jadi maksudnya begini. Kita harus tambahkan dengan hak. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena kalau kita artikan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, dengan artian itu saja, salah. Kalau kita artikan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenyataannya artinya la ma'budah illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenyataan yang ada tidak cocok dengan makna itu. Buktinya ada orang yang menyembah Allah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah segala macam. Menyembah segala macam. Jadi kita tambah dengan bihaqqin, artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Berarti sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia salah, batil. Yang benar hanya Allah. Jadi ada orang menyembah Isa, betul atau tidak? Salah. Orang menyembah batu, salah. Orang menyembah sapi, salah. Menyembah pohon, salah. Menyembah kubur, salah. Menyembah segala macam, salah. Yang benar apa? Menyembah hanya Allah saja, beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita harus tambahkan dengan bihaqqin. Dulu para kiai kalau menafsirkan itu, kalau mengartikan, sering diartikan secara lugawiyah saja tanpa ada kata-kata bihaqqin. Nah para ulama yang terdahulu mengartikan dengan bihaqqin, jadi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Artinya semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semua itu batil, salah. Yang benar hanya Allah. Jadi orang harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Itu maknanya ditambah dengan kata-kata bihaqqin. Fahim tum? Naam. Fahimna. Kau bilang fahim tum? Fahimna. Naam, kita lanjutkan. Sekarang arti satu persatunya. Ya. Apa yang dimaksud dengan la ilaha dan illallah? Sekarang la ilaha. La ilaha nafian. Jami'a ma yu'badu min dunillahi. Yang dikatakan la ilaha itu menafikan. Nafi artinya menafikan.

apa-apa yu'badu yang disembah min dunillah selain Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha artinya menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Kemudian sekarang kita bahas illallah. Nanti kita sedikit pembahasannya. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya musbitan, musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Musbitan al-ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kecuali Allah itu artinya al-musbitan, menetapkan ibadah. Musbitan artinya menetapkan al-ibadah, ibadah itu lillahi wahdah, hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama sebagaimana annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana tidak ada baginya, sebagaimana tidak ada baginya syarik, sekutu fi mulki, dalam kerajaannya. Jadi illallah itu artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada baginya sekutu dalam kerajaannya. Jadi rukun dari la ilaha illallah itu ada dua, yaitu an-nafi wal isbat. Yang pertama la ilaha, ini nafian. Yang kedua illallah, ini musbitan. Jadi kalau sering diartikan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Begitu. Yang pertama ini nafi, yang kedua isbat. Jadi rukun la ilaha illallah ada dua. Ini belum kita bicarakan soal syarat, baru rukun. Rukun la ilaha illallah ada dua. Nanti syaratnya ada tujuh. Kalau dulu di pesantren, kalau untuk sholat tahu syarat-syaratnya apa. Tapi yang pokok tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak tahu syaratnya. Kalau nggak tahu syarat sholat batal. Iya. Kalau nggak tahu syarat la ilaha illallah, wallahu a'lam itu batal atau tidak. Ya, ini sekarang kita bicara rukunnya dulu dah. Ya, rukun kalau nggak dikerjakan, bagaimana kalau menurut fikih? Ini yang pernah di pesantren ini. Sekarang kita bicara la ilaha artinya menafikan. La ilaha artinya nafi. Artinya kalau kita bicara la ilaha, tiada ilah melainkan Allah. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi semua sesembahan yang ada kita nafikan. Itu semua sembahan itu batil. Itu i'tiqad seorang muslim. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilallah, berarti semua yang disembah oleh manusia selain Allah batil. Itu i'tiqad. Tidak ada istilah begini. Ya mungkin aja yang di, mereka punya keyakinan benar. Tidak ada istilah begitu. Atau sama-sama menuju surga, kita jalannya ini, dia jalan, enggak ada. Dan sama gitu, tidak ada. Maafi. La ilaha artinya tidak ada. Tidak.

0: sesembahan selain Allah itu tidak ada. Semuanya. Kemudian menetapkan hanya Allah saja. Jadi beribadah hanya kepada Allah, sumbernya Al-Quran hanya dari Allah, kemudian dasar segala macam itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Nanti begitu harinya permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat maghrib dulu, nanti saya akan teruskan penjelasan tentang makna ini dulu dan penjelasan dari ayat. Ya juhan lu subhanakallah wa bihamdik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan, yaitu tentang rukun daripada la ilaha illallah. Tadi sudah saya jelaskan, la ilaha artinya nafi. Nafi itu artinya meniadakan sesemua, menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Artinya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar, semuanya sesat. Itu keyakinan dan i'tiqad setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak bisa kita katakan ya mungkin agama itu benar, karena setiap agama yang ada berkaitan dengan masalah ilah, berkaitan dengan masalah Tuhan. Kalau seandainya kita benarkan agama itu, berarti kita benarkan ada Tuhan selain daripada Allah. Ini yang batil. Di dalam masalah i'tiqad, keyakinan, dalam masalah perayaan mereka dan segala macam, kita katakan semuanya batil. Itu i'tiqad seorang muslim. Bukan ekstrim, bukan. Jangan antum mau dikatakan ekstrim. Ini i'tiqad, ini keyakinan, ini akidah seorang mukmin dan mukminah. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sesembahan selain Allah, kita katakan tidak benar, salah. Jadi enggak ada. Makanya tidak ada dalam Islam itu namanya toleransi beragama, tidak ada. Karena Quran sudah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu pernyataan. Ayat ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah, di Makkah. Sejak awal-awal ketika orang Quraisy mengatakan adanya toleransi, artinya sekarang kami menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami, artinya ada tasamuh, ada toleransi. Dalam Islam tidak ada demikian. Harus menyatakan bahwa yang benar hanya Allah. Dikatakan kepada orang-orang kafir, orang kafir mencakup semuanya. Semuanya. Nasrani kafir, Yahudi kafir, dan semua yang lain kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah, kecuali kalau kamu beriman kepada Allah saja. Itu i'tiqad. Jadi kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Ini kalimat dari la ilaha. Jadi makna syahadat ini besar dan dibahas nanti oleh para ulama tentang syarat-syaratnya. Kemudian illallah artinya menetapkan, artinya musbitan al-ibadata lillahi wahda, menetapkan yang disilakan dengan isbat. Jadi rukun la ilallah ada dua, ada nafi, ada isbat. Kalau kita katakan semua yang ada ini batil, berarti ada satu yang hak. Yang hak itu hanya Allah saja. Jadi yang kita ibadahi hanya Allah. Yang boleh kita beribadahi dan wajib kita ibadahi hanya Allah. Dan tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dikaitkan dengan kerajaan, karena tidak ada di muka bumi ini, di langit dan yang di antara keduanya, ada kerajaan yang seperti kerajaan Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaan Allah. Seandainya ada seorang raja di dunia ini yang mempunyai segala macam, artinya dia punya istana, dia punya tanah, dia punya segala macam, tapi kalau dilihat secara kenyataan, jelas tidak sama dengan kerajaan Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah menurunkan hujan, sedangkan mereka tidak bisa. Dan ini sudah dibantah sejak zaman Nabi Ibrahim. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, ketika Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dikatakan bahwasanya saya juga menghidupkan dan mematikan. Dibalas lagi oleh Ibrahim, Allah itu menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, tercenganglah orang kafir itu. Jadi kalau raja yang mana yang menganggap demikian, dia tidak akan sanggup. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Jadi Allah menyebutkan tentang kerajaan. Tidak, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbiyan atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyan alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdi alqaumadh dhalimin. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mendebat Ibrahim, yang menghujat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah memberikan kerajaan kepadanya. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ia katakan, aku menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, maka andalah engkau terbitkan dari barat. Maka tercenganglah orang kafir itu, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Anda melihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang yang mempunyai kerajaan. Meskipun dia katakan, aku bisa menghidupkan mematikan. Menghidupkan maksudnya orang yang mesti dibunuh, dilepas. Berarti hidup. Kemudian mematikan, orang dipenjara kemudian dibunuh oleh dia. Mematikan. Pengertian dia begitu. Tentang menghidupkan dan mematikan. Bahwa dia bisa. Kemudian Ibrahim balas. Kalau kamu bisa menerbitkan dari barat, coba terbitkan. Allah menerbitkan matahari dari timur, kamu terbitkan. Tidak bisa. Jadi raja yang ada di muka bumi, sehebat-hebatnya raja, hatta Sulaiman yang bisa mengatur jin, tetap semuanya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dikatakan, kalau raja itu hanya Allah saja, semua yang ada kerajaannya sifatnya semu dan sementara, sedangkan Allah abadi. Jadi mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk jannah, masuk neraka, Allah tetap raja. Dan kerajaan Allah tidak kurang sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya semua kalian yang pertama, terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya itu beribadah kepadaku, berada dalam hati seorang yang takwa, artinya semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya full di satu tanah lapang yang sangat luas, semuanya minta kepadaku dan aku berikan semua satu persatu. Aku berikan, kata Allah, semuanya aku berikan permintaan. Tidak akan kurang. Melainkan seperti, yaitu jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat. Nempel sedikit saja, air laut itu nempel di jarum. Allah memberikan perumpamaan, jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat lagi. Kurang tidak air laut itu? Tidak kurang, sedikit pun juga. Begitu Allah memberikan perumpamaan. Artinya semua orang minta kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid. Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, begitu juga dalam ibadah. Jadi kalau kita mau memahamkan kepada orang yang awam, semuanya demikian Allah. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan, segala macam buah yang kita makan, memberikan oksigen, Allah yang punya. Kerajaan hanya Allah. Semua yang indah ini, kalau manusia bisa membuat keindahan, Allah membuat keindahan yang lebih indah daripada itu. Dan itu bisa kita lihat. Pemandangan alam masih lebih indah daripada apa yang dibuat oleh manusia. Masih lebih indah apa yang Allah ciptakan. Karena itu kita harus mengabdi hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi muallif menjelaskan bahwa ibadah itu hanya milik Allah, kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kita tetapkan hanya kepada Allah, sebagaimana keyakinan kita bahwa raja yang mutlak di muka bumi, di langit, antara keduanya hanya Allah saja. Semua sementara dan semuanya semu. Jadi ini tentang rukun, dan ini harus kita bisa memberikan perumpamaan kalau kita ingin menyampaikan kepada keluarga atau kepada orang awam tentang masalah ini, supaya bisa diterima gitu, tentang memahami makna la ilaha illallah. Jadi sembahan itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Kita lanjutkan. Sekarang tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah, dalam tafsirnya kita lihat, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dalam surah Zukhruf, surah 43 ayat 26-28, Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku siapa? Allah. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya dialah yang akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan dia menjadikan kalimat itu kalimat yang tetap. Baqiyah itu kalimat yang tetap. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Fi aqibihi ay fi zurriyatihi, pada keturunannya. Aqibihi sama dengan zurriyatihi, keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kemana? Ilaiha, kembali kepadanya. Kepadanya, kepada kalimat tersebut. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kembali kepada kalimat tauhid. Jadi yarji'un, kembali kepada agama Ibrahim al-Khalil, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan penjelasan para mufassirin. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini kata-kata bara'um mimma ta'budun sama dengan yang kita bahas tentang definisi Islam, yaitu al-bara'ah minasyirki wa ahli. Jadi orang Islam dia harus berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaum musyrikin. Tidak ikut campur, tidak malah membantu atau mendukung, tidak demikian. Dia harus berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dari apa yang mereka sembah. Illa ladzi fatarani, arti semua dia bara kecuali Allah yang menciptakan aku. Tidak ada bara kepada Allah, yang ada wala. Wala itu artinya mencintai, loyal kepada Allah saja. Karena sungguhnya Allah lah yang akan menunjuki aku. Jadi Allah saja yang menunjuki Ibrahim. Adapun patung, kubur, pohon dan yang lainnya tidak akan menunjuki. Yang tidak akan menunjuki kita, yang menunjuki kita ke jalan yang lurus hanya Allah saja. Dan Ibrahim menjadikan satu kalimat yang tetap. Kalimat ini, kalimat yang tetap pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Menurut para mufassirin, yang dimaksudkan kalimat dalam ayat ini kalimat baqiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ya'qub. Kemudian Ya'qub juga menasihati kepada anak-anaknya Yusuf dan yang lainnya. Itu diingatkan dengan kalimat ini la ilaha illallah. Itu pesan dan wasiat para anbiya, yaitu wasiatkan agar beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri daripada yang selain Allah. Jadi di sini yang menjelaskan tafsir yang menjelaskan ayat ini, kata-kata di sini ada la ilaha, yaitu tiada sesembahan selain Allah. Dalam ayat ini ada kata-kata itu. Apa? Bentuknya lain. Tidak sama apa dalam ayat ini? La ilaha artinya menafikan semua sesembahan yang ada itu tidak benar, batil. Artinya tidak ada ilah yang disembah itu tidak ada. Yang disembah hanya Allah saja yang benar. Apa dari ayat ini yang dapat kita ambil? Karena muallif penulis kitab ini mengatakan tafsir yang menjelaskan yaitu perkataan Ibrahim. Di kalimat mana kita mengambil kata-kata la ilaha dari ayat ini? Dari ayat yang mana? Dari kalimat bara'um mimma ta'budun. Artinya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kata-kata bara', berlepas diri, artinya semua yang ada itu batil, tidak ada yang disembah. Semua tidak benar untuk disembah. Begitu. Kemudian dikecualikan siapa? Kalau di sini illallah, kalau di sini siapa? Illalladzi fatarani. Siapa yang fatarani? Khalaqani. Yang menciptakan aku adalah Allah. Ini kalimat yang menjelaskan dalam ayat ini. Kalau di sini la ilaha illallah, kalau di sini lafadznya berbeda, tapi bisa dipahami oleh setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia akan paham. Di sini Ibrahim berlepas diri, artinya mengatakan semua sesembahan itu batil, tidak benar, sesat. Yang benar siapa? Yang harus kita sembah, yang kita ibadahi. Illallah. Di sini illallazi fatarani, sama saja. Kecuali Allah saja yang aku sembah, yang aku ibadahi. Di sini kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Dan kalimat ini harus tetap sampai hari kiamat. Dan kita harus ingatkan keluarga kita, keturunan kita dengan kalimat ini la ilaha illallah. Maka kalimat ini la ilaha illallah, kalimat yang pertama diucapkan bagi orang yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kalimat ini yang terakhir yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia sakaratul maut. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak yang lain, cukup kalimat itu saja la ilallah. Karena Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat la ilallah, maka dia akan masuk surga yauman minad dahri. Jadi dalam satu masa itu dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi bukan pasti masuk surga itu langsung jannah. Tidak demikian, dilihat kepada dosa-dosanya. Kalau dia mukmin bertauhid kepada Allah dan dia banyak berbuat dosa, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam jannah. Tapi kalimat ini harus diucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini yang pertama diucapkan orang yang masuk Islam, dan kalimat inilah yang harus diucapkan ketika dia sakaratul maut, menjelang wafat, dia harus diucapkan kalimat ini. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Allah berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, قُلْ, katakanlah. Allah menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ini? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa, marilah ke sini, ta'alau, kemarilah, menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Alla na'buda illallah, bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Fa'in tawallau, dan jika kamu berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Dan jika kamu berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, mereka ini ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ila yaumil qiyamah sama, tidak beda. Ahli kitab pada zaman itu dengan zaman sekarang sampai hari kiamat sama, tidak berubah. Artinya mereka Allah sudah kafirkan. Mereka menganggap Tuhan itu tiga, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman itu. Dan mereka menjadikan pendetanya sebagai Tuhan sejak zaman Nabi Muhammad. Menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Maka di sini katakan, wahai ahlul kitab, marilah ke sini kepada satu kalimat antara kami dan kamu. Kalimat ini yang dipesan oleh para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan yang lainnya, itu berpesan agar bertauhid kepada Allah. Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi mesti dakwahnya dakwah tauhid. Semuanya. Antum bisa lihat. Sekarang untuk membuktikan bahwa disuruh kepada kalimat yang sama. Karena semua nabi kalimatnya sama. Yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya artinya apa tuh? Al-Anbiya nabi-nabi. Bagaimana? Para nabi yang diutus oleh Allah. Ayat 25 surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul itu, bahwasanya tiada ilah melainkan aku, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Jadi ayat ini fa'buduni, itu pernyataan semua rasul. Ya, setiap rasul dakwahnya tanpa kecuali Nabi Musa begitu. Nabi Isa, semua nabi dakwahnya yaitu annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, semuanya la ilaha illallah dakwah para nabi itu. Dan disuruh fa'buduni, agar menyembah Allah saja. Jadi kamu menyembah aku, menyembah Allah SWT. Semua dakwah nabi. Maka di sini katakan, katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ke sini. Mari kemari untuk membaca satu kalimat. Yang di Taurat itu sudah ada. Di Injil yang asli ada. Disuruh beribadah hanya kepada Allah. Tapi semuanya sudah dirubah, tidak ada satu pun yang tersisa. Semua menurut penjelasan Allah dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka sudah merubah semua ayat yang ada dalam Taurat dan Injil, sudah dirubah semuanya. Dan mereka pakai untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yaitu baik di Taurat, di Injil yang asli itu semuanya mengingatkan kepada beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di sini katakan sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini semua pesan anbiya, semua pesan rasul. Karena semua nabi agamanya satu, yaitu Islam. Semua nabi, cuma syariat berbeda-beda. Agamanya semua nabi satu, agama tauhid Islam. Semua nabi, hatta Musa menganjurkan demikian, hatta Ibrahim dan anak-anaknya Yakub, kalau antum lihat dalam surah Al-Baqarah saja, itu mereka mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, semua begitu. Tapi syariat berbeda-beda, itu yang harus antum paham. Agamanya satu tapi syariatnya berbeda-beda. Dan Ibrahim menasihati demikian kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya, innallaha istafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Ayat 133 juga begitu. Ya'qub menasihati anaknya demikian. Am kuntum syuhada idza ya hadra Ya'qub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Semua mengatakan kami ini orang-orang Islam, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka kalimat yang satu itu Islam, beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu dua. Yang ketiga, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan atau sebagian yang lain selain Allah. Karena dalam agama Yahudi dan Nasrani, pendeta itu merupakan Tuhan. Apa kata pendeta itu yang benar. Dogma ajaran ini. Sedangkan dalam agama Islam tidak boleh. Meskipun ada umat Islam yang mengikuti jejak mereka. Ini salah. Nabi sudah meramalkan. Nabi sudah meramalkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumu qulna faman ya rasulullah al yahudu wan nasara qala faman rawahu al bukhari wa muslim. Dari sahabat Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ada sini sahih dari sahabat Imam Bukhari. Artinya, umat Islam akan mengikuti jejak mereka. Dalam hal apa saja, ternyata terbukti. Dalam hal tidak boleh menjadikan Tuhan sebagian kepada sebagian yang lain, ternyata ada di umat Islam. Dalam Nasoro, pendeta itu sebagai Tuhan. Apa kata dia harus diikut? Sampai tobat pun apa kata? Pendeta. Kalau pendeta bilang, ya sudah, dia maafkan kamu oleh Tuhan. Sudah maaf. Enggak minta ampun kepada Allah, ada pendeta. Di Islam pun ada yang seperti itu. Kalau antum lihat di kiai-kiai, habib-habib, ya, itu dijadikan sebagai Tuhan, disembah. Ada yang tabarruknya dengan si kiai. Pokoknya kalau sudah cium tangan kiai sudah senang, plong pikirannya, ya. Atau kadang-kadang sisa air minumnya barokah, jannah. Sisa kobokannya juga demikian. Segala macam. Sampai sudah mati pun disembah. Itu menjadikan Tuhan sebagian dengan sebagian yang dilarang oleh Allah. Ternyata hal ini terjadi pada umat Islam. Mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kuburan dijadikan masjid, masjid dijadikan kuburan. Itu kebiasaan orang Yahudi Nasrani. Ternyata diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan disembah, diibadahi, kemudian minta-minta di sana. Nah ini yang tidak boleh. Dan semua hukumnya yang tercantum dalam ayat ini tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menjadikan sebagian dengan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain pada Allah. Semuanya hukumnya ini dosa besar, yang paling besar. Syirik, dosa besar yang paling besar. Kemudian menjadikan sebagian sebagai Tuhan selain daripada Allah juga ini dosa besar, yang paling besar. Maka kata Allah, fa in tawallaw, seandainya mereka berpaling, katakanlah aku bersaksi bahwasanya aku ini orang-orang. Jadi kalau mereka berpaling, kita katakan isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang Islam. Jadi wajib kita menyampaikan kepada mereka kalimat yang tegas ini. Kalimat tauhid. Dan kita mengatakan kepada mereka tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan terhadap yang lain. Tapi yang perlu kita ingat di sini, yang harus kita ingat, bahwa untuk menyampaikan kepada ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam, tentunya ada sebagian orang yang pakar dalam masalah ini, yang diistilahkan dengan ahli kristenisasi, yaitu kristologi. Dia pelajari ini sesudah dia mempelajari al-Islam, dia sudah menguasai. Boleh bagi mereka untuk berdebat dengan ahlul kitab agar mereka masuk dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita tidak sanggup, cukup kita mendakwahkan kaum muslimin. Kalau kita tidak sanggup, kita mendakwahkan kaum muslimin. Jangan sampai semua orang, wah kita harus menyampaikan kepada ahlul kitab. Beli buku-buku tentang kristenisasi, baca, Qur'annya ditinggal. Sunnah Nabi yang sahih ditinggal. Salah. Serahkan kepada pakarnya. Masalah Syiah, serahkan kepada pakarnya. Yang bagi kita, yang penting agar orang beribadah kepada Allah. Untuk menghadapi kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, syirik, itu tugas kita. Kita wajib dakwahkan. Adapun kepada golongan-golongan yang sesat, atau firqah yang sesat, atau orang-orang di luar Islam, itu serahkan kepada pakarnya. Jangan semua mencurahkan tenaga untuk itu. Tugas kita masih banyak, kewajiban kita masih banyak. So, kalau kita mencurahkan untuk menghadapi mereka, ya seperti yang terjadi, ada sebagian orang hafal Injil sampai kitab-kitabnya, bab-babnya Quran tidak hafal, rugi. Hadis Nabi tidak hafal, bahkan yang dihafal apa? Yang dhaif dan yang maudhu, yang palsu, rugi. Seperti itu, padahal yang pokok ini, para sahabat dulu begitu, Quran dulu dan sunnah dulu yang dipelajari. Makanya itu yang harus kita awali. Ya kewajiban kita mendakwahkan kepada mereka bahwa kalimat itu satu, Allah saja yang disembah, selain itu tidak boleh sembah. Dan ayat-ayat yang mendukung tentang kalimat la ilaha illallah ada beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya saya sebutkan banyak ya dalam Al-Qur'an. Di antaranya ayat yang antum sudah hafal. Sudah hafal dalam surah Bani Israil ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja. Ya, tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa. Dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an. Ini saja sampai sini kita kajian kita tentang masalah kalimat la ilaha illallah, tentang syarat-syaratnya. Antum sudah pernah diberikan ya, dalam beberapa kajian mungkin pernah, dalam daurah mungkin pernah ya, hafal ya tentang syarat la ilaha illallah. Siapa yang hafal? Ini banyak ini yang sudah daurah berkali-kali ini, yang sudah jadi panitia. Coba apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah, Ini sudah rukunnya, sudah kita bahas. Sekarang syaratnya. Saya tidak tahu. Syarat sholat tahu. Harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Tempatnya harus bersih. Harus berwudu. Itu tahu. Ini syarat la ilaha illallah. Naam. Syaratnya itu ada 7. Sebutkan. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Masa tidak hafal syarat la ilaha illallah? Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidq, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqinu, yang ketiga al-ikhlasu, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbatu, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Itu tentang syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Syaratnya ada? Ada 7. Di sini ada ini. Iya, nanti bisa dilihat di sini tuh. Sudah dapat kan semuanya? Ya, saya pikir tentang penjelasannya insya Allah nanti, karena panjang penjelasannya. Cukup itu saja dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bi siyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, itu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" "Qalu hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu." Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. "Fasamahu Musa syukran lillah." Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. "Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi SAW amara rajulan min aslam an azin finnas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. "Wa man lam yakun akal," siapa yang belum makan, "falyasum." Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. "Fa inna hadzal yaum Asyura," karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubayyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. "Wa nusawwimuhu sibyanana shighar." Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. "Wa nadhhabu ila al-masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn. Wa idza baka ahaduhum atainaha iyyah hatta yakuna al-iftar." Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan
sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadhan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yawm, yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wa siyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi. Kata Rasulullah SAW, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa AS yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syahni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam suatu peristiwa besar di Karbala ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya, Hasan dan Husain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
huma sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah, dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga Al-Hasan yang

merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka, ya, yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dijelaskan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut, kecuali sekedar tidak boleh minum air putih, kata mereka, karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang. Karena pada hari tersebut hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang hari pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, buat kue, buat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidhah Syiah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah, mereka tidak berbela sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sunnah safinatu Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam yang membawa pada keselamatan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa aqimus salah.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla dalam rangka kita saling ingatkan yang disebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya untuk berperang, dan lebih diagungkan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka amalan yang telah disyariatkan oleh agama kita yang berkaitan dengan bulan Muharram, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Wa siyam Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah." Puasa Asyura, 10 Muharram, aku berharap dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Maka ibadah yang disyariatkan pada Asyura ini atau pada Muharram ini adalah puasa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Afdalu as-salawat ba'da al-maktubati salatul lail." Salat yang paling mulia, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. "Wa afdalu siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram." Dan puasa yang paling mulia dan paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Maka berpuasa pada bulan Muharram, terutama pada tanggal 10, adalah hal yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Asyura yaum tu'azzimuhul yahud." Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Andai kata aku diberikan umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka tahqiqul mukhalafah, untuk mewujudkan penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi adalah dengan kita berpuasa pada tanggal 9, demikian juga berpuasa pada tanggal 10. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyamai orang-orang luar Islam, sebagaimana dalam sabda beliau, "Khaliful Yahud wan Nasara." Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Nasrani. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kenapa saum Arafah tukaffiru atau yukaffiru sanatain wa siyam Asyura tukaffiru sana? Kenapa puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun dan puasa Asyura mengampuni dosa setahun? Karena Arafah di syahrin haram, wa qablahu syahrun haram, wa ba'dahu syahrun haram, bi khilafi Asyura
Arafah mengampuni dosa 2 tahun karena Arafah terdapat pada bulan haram, sebelumnya Zulqa'dah bulan haram, sesudahnya Al-Muharram bulan haram. Adapun Ashura, sebelumnya bulan haram, sesudahnya bukan lagi bulan haram. Dan yang kedua, lianna Ashura, Ashura itu karena apa? Ini adalah sebagai bentuk syukurnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Adapun Arafah ini merupakan khususiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla kita mampu melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan yang mulia ini, dan inilah dia satu-satunya ibadah yang terdapat dan yang ada disyariatkan oleh agama kita pada bulan Al-Muharram. Tidak ada ritual-ritual dan tidak ada pula kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Sesaat lagi, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan memasuki tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja.
Dan tidak ada satu pun dari para sahabat, dari para khulafa' ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kita fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satu pun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian pun yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit tariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia

0: Subhanahu wa ta'ala segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal. Yang terjadi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak-anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili, orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah harapkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia. Ya dan bila ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya. Ya dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
1: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau enggak siap, duit jadi kertas.

0: itu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Gak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup itu. Gimana kamu siap-siap Pak? Bisa ngasih makan anak saya Pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa Pak. Mau makan berapa sih Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok Pak. Itu tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya, kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nih? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya modal katok-tok. Jangan bongkar aja kamu. Itu artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu. Gak punya antum itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya. Setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab, itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, oh, anak saya itu nikah harus kaya raya, kecuali 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan. Sehingga perempuan kerja punya uang mapan, laki-laki enggak mapan, enggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan pub, industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua. Direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berantet banyak ratusan jemput istri itu. Jemput istri nanya, "Mas, gimana? Masaknya udah selesai belum?" "Masak." "Udah deh." "Anaknya udah mandi belum?" "Udah." "Dicebokin belum?" "Udah." "Mantap." Itu subhanallah. Kebalik, harusnya kan nanya, "Dek gimana, udah masak belum?" Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang istri, "Gimana Mas, udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli." Duh. Kebalik-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplo ente. Itu tua. Anak ketiga udah tuh. Anak keempat tekenan itu. Antum anak yang keempat masuk SD antum pakai teken. Itu makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Wah, ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat gitu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama setelah kita menyelesaikan berbagai tugas di rumah. Sudah belanja belum? Belum. Berarti tereng masak. Tereng. Oleh, oh, beli. Masyaallah. Remo tuku timbangane repot masak karena mau pengajian. Betul sekali ya. Nanti besok dilestarikan kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa belajar bersama. Dan insyaallah tema yang akan kita angkat berkaitan dengan fikih bulan Muharram. Bulan Muharram niku bulan napa? Suro. Kenapa kok disebut sebagai bulan Suro? Suro niku nek artosipun secara bahasa Jawa niku napa? Hah? Bahaya. Kalau dalam bahasa Arab, Suro itu artinya musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dibahas dalam musyawarah yang mereka lakukan bersama. Karena itu ada dalam Al-Qur'an disebut sebagai surat Asy-Syura, artinya apa? Karena dia membahas permusyawaratan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Berarti ulang syura niku ulang apa? Wayai wong rembukan babakan urusan dunia mereka. Nah, kita juga enggak tahu tiba-tiba sebagian orang punya keyakinan ulan suro dianggap ulan ciloko. Tidak boleh mengadakan hajatan ketika sakjerone ulan suro. Cuman saya heran ini majelis taklim ini namanya apa? Satyagraha, majelis taklim Satyagraha hajatannya dilakukan di bulan Suro. Nah, menikok jenengan gak takut cilok? Enggak, alhamdulillah. Insyaallah semua bulan itu baik, bahkan bulan Muharram atau bulan Suro termasuk bulan yang istimewa. Karena itu sebagai muslim kita kudu ngerti seperti apa sih bentuk keistimewaan bulan Suro menikah? Seperti apa bentuk keistimewaan bulan Muharram? Sehingga kalau kita tahu nilai istimewanya, maka akan muncul pengagungan dan pemuliaan yang kita lakukan. Sebab salah satu di antara tanda takwa kepada Allah adalah memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari bentuk ketakwaan dalam hati. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari bentuk ketakwaan yang muncul dari hati. Maka orang mukmin harus tahu apa saja yang harus dia muliakan. Ngerti apa saja yang harus dia agungkan. Agar kita tidak salah dalam memberi gelar, tidak salah dalam menyikapi. Contoh sederhana. Wong niku nek dolan ning gone tanggane mesti anake dikandani. Kowe kudu hati-hati ya.
2: omah iki omahe Pak Gubernur. Omah iki omahe Pak Bupati. Kudu hati-hati. Engkau tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Kenapa orang tua ngasih peringatan seperti ini? Agar anak bisa lebih bersikap sopan santun. Karena dia bukan di sembarang rumah. Ini rumah pejabat. Kalau tidak sopan, mirang-mirangnya wong tua, marano izin wong tua, sehingga orang tuanya malu karena anaknya sikapnya tidak sopan. Maka orang tua ngasih peringatan. Hati-hati, kamu sekarang ada di sini, ada di sini, ada di sini. Bagian yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah dia harus tahu apa saja yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam hatinya ada semangat untuk memuliakannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari takwa yang terbit dari hati. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram termasuk di antara bulan yang istimewa. Sekarang sisi istimewanya bulan Muharram apa saja? Saya sebutkan ya. Ditulis. Sisi keistimewaan bulan Muharram. Sisi keistimewaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan Muharram dalam Islam termasuk di antara bulan suci. Bulan Muharram dalam Islam termasuk di antara bulan suci. Yang kalau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai Ashhurul Hurum. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai apa? Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Ada di surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, kata Allah, itulah agama yang lurus, yang benar. Lalu apa yang dimaksud 4 bulan haram ini? Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja yang dimaksud sebagai 4 bulan haram. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal-ardh." As-sanatu isna asyara syahran. Kata Nabi SAW, zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah ciptakan dari awal. Maka terjadilah rotasi bumi, terjadi revolusi gerakan planet-planet termasuk juga bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan zaman berputar sebagaimana awal mula Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan haram. Nah, sekarang saya sebutkan 4 bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 bulan berturut-turut, 1 bulan ada di tengah. 1 bulan ada di tengah. 3 bulan berturut-turut niku napa mawon? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu bulan yang ada di tengah ni kok bulan apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu yang ada di tengah bulan Rajab. Empat bulan ini disebut bulan haram. Pak Ustaz, kok disebut bulan haram ni kok tegesnya napa tu Pak Ustaz? Sama sebagaimana penamaan Masjidil Haram, tanah haram. Artosipun napa niku?
1: Maksudnya apa? Masjid yang mulia dan tanah yang mulia, sehingga dia punya aturan khusus di mana orang tidak boleh melanggarnya. Nek melanggar, dosane luwih gede timbangane ketika itu dilakukan di tempat yang lain.
2: Contohnya napa? Sing jenenge grenengan niku dosa napa dosa?
1: Dosa.
2: Jenengan nek grenengan ning pasar, kalau grenengan ning masjid niku gede pun di dosa.
1: Kenapa? Karena tempat yang mulia, tempat yang suci. Sehingga ketika perbuatan maksiat ini dilakukan di tempat yang mulia dan di tempat yang suci, maka nilai dosane luwih gedhe. Nek grenengan dilakoni ning pengajian, sing digrenengi ustadz, dosa napa boten?
2: Boten.
1: Dosa. Gedhe pun iki kalau grenengan ning ning takro. Gede yang pengajian, tapi kok gede?

0: mana? Ini pernyataan Allah Azza wa Jalla. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Kadang-kadang kita bingung bagaimana Ustaz, obatnya futur. Dengarkan dua Al-Quran. Tapi sebagian kita kadang-kala gak khusyuk ketika mendengarkan, atau khusyuk tapi gak paham. Yang menuntut kita untuk belajar dan mengkaji apa yang dibaca. Tadi Imam membacakan salah satu ayat 14 di surat Ali Imran. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah katakan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Apa? Cinta syahwat terhadap para wanita. Ingat, tidak ada alasan seorang berzina. Kan Allah sudah tumbuhkan dalam diri kita, Allah tanamkan di dalam jiwa manusia kecintaan kepada wanita. Iya. Tapi ada aturan yang harus engkau jaga. Makanya dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Antum sudah bayangin ya, sijnul mukmin. Seperti itu Nabi alaihissalam mengatakan, dia mencintai sesuatu tapi enggak boleh. Ada aturan. Aturannya menikah. Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa masalah wa thulatha. Fa'in khiftum an la ta'adilu fawahida. Tiga hal yang baik-baik dari wanita itu dua, tiga. Ini Allah perbolehkan. Allah berikan ujian kepada hambanya. Allah bukakan pintu untuk menyalurkan syahwat tersebut. Kau nikahi dua, tiga, empat. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, fawahida cukup satu, kata Allah Azza wa Jalla. Maka enggak ada alasan orang itu bersih. Kita diperintahkan menundukkan pandangan. Semua jalan yang mengantarkan kepada perzinaan dalam Islam ini ditutup, sehingga enggak punya alasan kau. Oh gimana Ustaz, anak mau nikah tapi gak mampu. Ada solusinya. Makanya ketika satu pintu tertutup, jendela dibuka gitu loh. Tapi kadang-kadang kita fokus terhadap pintu yang tertutup, masih banyak solusi. Itu yang pertama Allah katakan. Setelah nisa wal banin, anak-anak. Terkadang orang itu kecintaan kepada anaknya membuat dia lupa dengan Tuhan. Bahkan Nabi alaihissalam mengatakan al-waladu majbanatun majhalatun mabkhalatun mahzanah. Anak itu sumber kekikiran. Orang itu kadangkala demi anaknya dia enggak lagi bersedekah, berbagi. Jadi bakhil. Berpikir masa depan anaknya, nabung untuk anaknya, ini untuk anaknya, lupa sama dirinya. Kau harus menyelamatkan dirimu sebelum menyelamatkan anak-anak. Makanya kalau kita lihat doa-doa Nabi pun ketika memohon buat anaknya, dia minta buat dirinya sendiri. Memintakan buat orang tuanya, berdoa buat dirinya sendiri. Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Buat anaknya Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dulu dan anak keturunanku. Rabbi ij'alni muqimash shalah. Jadikan aku orang yang mendirikan salat. Aku dulu ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Tapi terkadang orang tua demi anak-anaknya lupa dengan keselamatan diri. Anak itu tadi sumber kebakhilan. Majhalah, sumber kebodohan. Berapa banyak orang tua bertindak bodoh, meninggalkan majelis ilmu, enggak belajar. Ini gara-gara anak yang sibuk cari duit. Yang ketiga, mahzanah, sumber kesedihan. Kemudian yang keempat, majbanah, anak itu menjadi sumber sifat pengecut orang tua. Tapi itu ditumbuhkan di diri kita, kecintaan kepada anak. Lalu Allah katakan, wal qanatiril muqantarah. Dan Allah cintakan di dalam diri manusia ini terhadap harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Emas, perak, minat zahabi wal fidda wal khaylil musawwama. Kuda-kuda pilihannya. Dari sejak kecil jamaah, anak itu cinta. Antum lihat anak-anak kecil, melihat mobil-mobil bagus, Allah bagus banget. Sejak kecil gak tahu apa-apa dia. Melihat barang-barang yang indah, Allah sudah tanamkan di diri manusia. Wal-an'am, wal-harf, binatang-binatang ternak, perkebunan. Lalu Allah katakan, zalika mata'ul hayati. Itu loh kesenangan, kenikmatan dunia. Itu. Wallahu indahu husnul ma'am. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Semuanya akan kau tinggalkan. Istri-istrimu akan kau tinggalkan. Anak-anakmu, harta bendamu, kekuasaanmu, jabatanmu, semua bakal ditinggalkan. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lalu Allah menyuruh nabinya, kul, katakan kepada mereka, a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu yang lebih baik? Yang lebih baik daripada yang dikejar manusia, yang dicintakan kepada diri manusia. Apa yang lebih baik? Lilladzina taqaw inda rabbihim, buat orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Apa? Jannat, surga-surga. Ahibati fillah, sebagian orang berpikir bahwasanya surga yang digambarkan dalam Al-Quran itu iming-iming buat bangsa Arab, karena di sana nggak ada kebun-kebun, taman-taman, nggak hijau lah di Arab itu, maka dikasih tawaran yang hijau-hijau. Emangnya seperti itu? Orang Jakarta mah kalau berlibur kemana? Orang di depan rumahnya udah hijau, ada apa ke puncak? Iya, ada sesuatu yang dia inginkan. Mereka suka. Maka Allah tawarkan itu. Jannat tajri min tahtil anhar. Bayangin dia, surga-surga yang sungai itu mengalir dari bawahnya. Ada empat sungai, sebutkan empat sungai di surga. Sungai apa? Yang pertama dari susu, khamr dan madu. Masya Allah, barakallahu fadlan. Bayangin ya, sungainya susu. Air mungkin kita biasa melihat, tapi kita lihat airnya jernih, susu melihat, masya Allah. Kemudian madu, khamr. Tajri min tahtil anhar. Berapa lama di sana? Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Orang biasanya kalau menetap di satu tempat, walaupun tempat itu bagus, akan kehilangan kenikmatan. Antum lihat ya, orang-orang yang tinggal di puncak, dia udah biasa gitu, udah gak lagi menikmatin. Tapi di surga, kenikmatan itu diperbaharui terus. Dia merasakan sesuatu yang indah, yang indah, yang indah terus. Wa azwajun mutahharah. Istri-istri yang disucikan. Istri-istri yang disucikan. Karena kemarin dapat potongan video. Ini ada kaitannya dengan istri-istri yang disucikan. Dapat potongan video tentang seorang laki-laki lagi ngobrol sama sahibnya di sebuah warung. Dia ngomong, engkau tahu nggak? Engkau kalau masuk surga, istrimu bersamamu, kata dia. Dia lagi minum, jemaah. Oh, kata dia, benar. Istri kita sama kita lagi. Kata dia, ya Allah, azab dunia, azab akhirat. Dia berpikir ketemu istri, aduh ya Allah. Dia kan kebayang bijadari, bijadari ya ma. Kemudian kebayang istrinya lagi. Allah katakan wa azwajun mutahhara. Tuh istri itu disucikan sudah jemaah. Jadi kalau ada sikap-sikap buruknya dia, kan sebagian kita harus bersabar menghadapi istrinya ya. Dia kalau pulang, ya Allah ketemu lagi sama yang ini. Dia kadang-kadang sedih, tapi kalau sudah masuk surga mutahhara, selesai sudah. Disucikan dari sifat-sifat buruknya, baik yang berkaitan dengan sifat fisiknya atau sifat batinnya, pasti sudah sama. Jadi jangan sampai antum berpikir kalau masuk surga antum gak kepingin ketemu sama istri antum. Gak, sudah zatah, udah capek di dunia sama dia. Lah mutahhar, ditambah lagi bidadari-bidadari surga. Waridwanum minallah, dan Allah akan kasih keridhaan kepada mereka. Allah ridha sama. Antum gimana Tuhan pencipta langit dan bumi suka sama antum? Di dunia ini, antum kalau disenangi sama presiden, bagaimana perasaan antum? Disenangi sama Pak Gubernur, urusan antum semua akan dimudahkan. Ini Allah katakan waridwan minallah, Allah ridho sama antum. Wallahu basirum bil ibad, Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Siapa orang-orang bertakwa ini jemaah? Siapa mereka? Ada banyak dalam Al-Quran itu sifat orang-orang bertakwa. Yang kalau kita baca Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, disebutkan kriteria orang-orang bertakwa ya. Di surat Al-Mu'minun juga seperti itu. Di surat Al-Imran Allah sebutkan kriteria orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Terus minta apa? Faghfir lana dzunubana. Orang bertakwa itu enggak sok suci. Kenapa anak ingin nyampaikan ini? Kita ini kadang-kala yang sering datang kajian merasa sudah baik. Di saat orang-orang sibuk bekerja untuk datang kajian, di saat orang-orang sedang sibuk tertidur nyenyak di atas panjangnya antum sholat malam, kadang-kadang ada perasaan anak ini udah benar. Ini orang bertakwa menyatakan keimanan mereka. Lalu apa yang mereka katakan? Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Awal sifat orang bertakwa itu mengakui bahwa dia hamba Allah dan dia punya banyak dosa. Tidak merasa sudah baik. Faghfir lana, belum minta yang lainnya, sudah minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong perbanyak doa kita minta ampunan. Jangan berpikir ya ampunan itu mah buat para pendosa. Enggak. Memohon ampunan itu buat orang-orang yang bertakwa. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Dia ditawarin surga, dikasih tahu kenikmatan surga, tapi dia tahu sebelum masuk surga melewati neraka gitu. Maka mereka minta diselamatkan dari api neraka. Siapa mereka ini? As-sabirin. Mereka adalah orang-orang yang penyabar jemaah. Kemudian yang kedua, was-sadiqin. Mereka orang-orang yang jujur. Yang ketiga, wal-qanitin. Mereka orang-orang yang patuh, tidak ngeyel. Orang bertakwa itu kalau dikasih tahu enggak ngeyel. Berapa banyak orang kalau dikasih tahu, ini loh sunnahnya Nabi SAW. Aduh mah cuma sunnah. Meremehkan. Kadang-kala dapat perintah didebat. Perintah itu bukan untuk didiskusikan. Perintah itu untuk diamalkan. Ketika seorang mendiskusikan perintah, gimana sih lo diperintah, engkau mampu kerjakan, gak mampu minta ampun, selesai. Makanya kalau antum lihat bagaimana ya, militer itu mendidik anak buah, sami'na wa atha'na. Diperintah apa sih? Siap. Perkara nanti gak bisa, dia ngatakan minta maaf. Belum bisa. Anak sudah berusaha. Tapi yang pertama siap dulu. Karena sekali lagi yang namanya perintah itu bukan untuk didiskusikan, tapi untuk diamalkan. Jadi orang tua kalau nyuruh antum sesuatu, kemudian dia berdiskusi sama antum, bapak ngomong, ya Allah nak, ayo nak, ambil itu nak, buku itu yang ada di sana. Buku yang mana? Kata dia. Itu loh nak. Apa mau baca emang? Ini sang bapak ngomong sama anaknya, astagfirullahaladzim. Maka tolong, jadilah orang-orang yang kalau diperintah itu mengamalkan. Dan di akhir surat Al-Baqarah yang tiap mau tidur kita baca, apa sifat orang-orang bertakwa itu? Waqalu sami'na wa ata'na ghufranak. Ya Allah, kami mendengarkan, kami taat. Ghufran, minta ampun kepadamu ya Allah. Itu ketika enggak mampu itu sudah minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Tapi selalu dalam kondisi kita sami'na wa al-qanitin, Allah sebutkan wal munfiqin. Mereka orang-orang yang suka berinfak. Orang bertakwa itu suka berinfak. Bukan kadangkala berinfak. Dan kalau sudah bicara berinfak, oh berarti orang bertakwa itu orang kaya aja Ustaz ya. Loh enggak. Masjid ini berdiri jemaah. Ada yang suka berinfak. Tiap dapat rezeki 10.000. Ya, gaji dia mungkin berapa? 50.000, dia kasih terus dia berinfak. Jadi yang berpikir berinfak itu harus kaya dulu lah. Antum harus jadi orang yang bertakwa dan antum cinta dengan yang namanya berbagi dengan orang lain. Wal mustaghfirina bil ashar. Subhanallah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang suka istighfar di waktu sahur. Allah mulai menyebutkan sifat orang bertakwa ini bahwa mereka adalah orang-orang yang doanya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dzunuban, ampuni dosa-dosa kami, dan ditutup dengan sifat mereka terus beristighfar. Artinya mereka memulai harinya sebelum subuh dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Terus nanti mau bangun tidur mereka beristighfar memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ya, kita tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 5. Betul, tanggal 5. Tergantung satu Muharramnya kapan. Kan gitu. Yang satu Muharramnya hari Ahad, hari ini tanggal 5. Yang Muharramnya hari Senin, hari ini tanggal 4. Dan subhanallah, betapa indahnya agama Islam ini. Yang sampai anak cucu kita, sampai kiamat nanti, akan terus ada perbedaan ini. Penentuan awal bulan tidak seperti bulan Januari sama sampai bulan Desember, gak ada perubahan, gak ada ceritanya terjadi khilaf di antara siapa yang mau khilaf, di antara astro, gak ada. Karena memang dalam agama kita penentuan awal bulan itu pakai rembulan. Dan mengingatkan kembali, kita berada di awal tahun. Namun kok enggak ada rame-rame, Ustaz? Tidak seperti Desember yang kalau pergantian tahun itu seluruh dunia mungkin, tidak terkecuali Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak. Apa masih dipertahankan itu, jemaah? Iya, Indonesia masih nomor 2 sekarang. Nomor 1 Pakistan, jemaah. Maka antum bikin anak yang banyak gitu, supaya bisa bersaing sama Pakistan. Karena di antara perintah Nabi SAW dalam pernikahan itu adalah untuk memilih yang subur dan penyayang. Apa sebabnya? Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka bagaimana bangsa Indonesia menyumbangkan buat umat Nabi SAW, buat Nabi kita Muhammad SAW dengan jumlah muslim yang terbesar. Kok ngomong itu anak jamaah? Kenapa barusan bicara itu? Oke, anak ingat sudah. Tadi anak sampaikan bahwasanya ketika bicara Desember, seluruh dunia semarak menyambut tahun baru. Tidak terkecuali Indonesia. Sedangkan untuk menyambut Muharram biasa-biasa aja. Bahkan boleh jadi banyak yang enggak tahu bahwa kita sudah berpindah tahun. Emangnya ada syariat tertentu untuk perpindahan tahun umat Islam? Enggak ada memang. Tapi kita masuk ke awal tahun yang itu merupakan bulan haram. Kita masuk ke awal tahun yang kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khairus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram ini, jemaah. Jadi ketika kita tidak, kita biasa-biasa aja. Ketika orang berpikir sekarang bulan Juli, ya sudah, enggak ada yang berkaitan dengan ibadah umat Islam. Tapi tatkala berbicara bulan Muharram, yang dulunya bulan Muharram ini sebelum Islam namanya apa? Siapa yang tahu? 12 ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Semua agama yang Allah utus nabi-nabinya, mereka berpatokan dengan bulan, bukan dengan matahari. Syahrullahil Asam. Dapat dari mana? Dari Google.
1: Kirim ke Islam.
0: Iya. Iya, itu disebut itu. Tapi ada namanya. Ada nama lain buat bulan Muharram. Muharram ini sebenarnya sifat yang kemudian menjadi nama. Nah, ada yang nyontek lagi? Fadhal. Masya Allah, ahsanta. Kirimkan ke Islam. Safar awal. Jadi safar awal, safar kedua. Ada safar awal, ada safar kedua. Kemudian Rabiul awal, Rabiul akhir gitu kan. Jadi dulu sebelum Islam dinamai dengan safar pertama. Safar pertama. Sebagaimana Rabiul awal, Rabi yang pertama seperti itu. Kemudian ketika datang Islam disebut Muharram. Yang sebenarnya Muharram ini lebih kepada sifat. Yang menyatakan bulan ini bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan sebenarnya. Sebutkan. Bulan apa dia? Bulan Muharram. Terus bulan apa? Nah. Nah, santri-santri harus tahu. Nah, belakangnya yang pakai seragamnya nanya. Muharram. Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Lupa. Barakallahu fikum. Satunya lagi. Rajab. Enak satu aja antum. Fadhal barakallahu fikum. Naam, bismillah. Iya. Ini kok jadi ada dua bendera? Ini benderanya masjid. Allah, mudah-mudahan Allah membebaskan Masjid Al-Aqsa jemaah.

di sini. Nah, sebutkan bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Syawal 10 aja. Ya jemaah, tadi enggak urut itu. Udah kurang enggak urut lagi. Ya, santri usahakan jangan sampai lupa dengan bulan-bulan ini ya. Karena harapannya engkaulah yang akan pulang ke rumah membawa bulan itu ke keluarga. Seperti yang pernah Anda sampaikan, Anda nggak tahu di sini apa tempat lain. Pengetahuan kita ini bukan hanya sebagai maklumat, tapi untuk diamalkan jam. Di antara cara yang paling mudah kita mengamalkan ilmu ini adalah menjadikan gaji buat orang-orang yang di bawah kita itu dengan bulan Hijriah. Anda punya pembantu ART, untuk punya supir, siapa aja gajinya setiap akhir bulan atau awal bulan Qomariyah. Seneng gak kalau mereka digaji dengan bulan Qomariyah? Seneng gak? Kenapa kok seneng? Lebih dikit kerjanya, lebih dikit. Wah, insyaallah. Dan membuat mereka ingat selalu dengan awal bulan. Ingatkan masuk bulan apa sekarang? Pokoknya nanti bulan Muharram. Ketika mau gajian tanya, ada apa dengan bulan Muharram? Ada gaji. Okay. Fulus yang dia pikirkan fulus. Makanya sebuah ya kita ingin jemaah. Bagaimana negeri kita yang mayoritasnya muslim itu selalu ingat dengan Hijriah. Ketika antum bikin surat menyurat, selalu di surat itu ada kalender Hijriah. Ini sebagai bentuk mengamalkan kita kalender Islam. Di beberapa pesantren ana heran, coy. Pesantren yang mengajarkan agama Islam surat menyuratnya semua pakai Masehi. Dia mengatakan, ya sudah, kita kan di Indonesia. Subhanallah. Kapan kita hendak membuat perubahan? Kapan kita hendak mengingatkan umat? Kalau kita yang mengajarkan agama ini, kita meninggalkan nilai-nilai agama. Kan gak dosa. Subhanallah. Ketika kita membuat orang lupa dengan kalender umat Islam itu sendiri, maka kita akan membuat mereka kebingungan ketika membaca sejarah. Dalam sejarah disebutkan Ali bin Abi Thalib meninggal dunia tahun 40 Hijriah. Kapan 40 Hijriah? Jadi gak tahu dia. Karena yang dia ingat cuma Masehi. Baik, ahibati billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrillahi al-muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Subhanallah ya, kalau kita melihat Allah menutup tahunnya dengan bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram, dan membuka tahunnya dengan bulan Safar pertama tadi adalah bulan Muharram. Di mana seorang di bulan Muharram ini dilarang untuk berperang. Islam adalah agama kedamaian. Mengakhiri tahun dengan kedamaian, memulai tahun dengan kedamaian. Dan kita tahu bagaimana di bulan Muharram ketaatan

0: Taat kepada Allah diperintahkan dan perbuatan dosa dilarang lebih. Artinya kalau berbuat dosa di bulan selain haram dan berbuat dosa di bulan Muharram, bobotnya berbeda. Wakanu, dikatakan bagaimana para salafus soleh itu mengagungkan 3-10. Ingat kajian kita sebelum hajian. Nah, ada 10 yang diagungkan. Saya tanya sama santri. Mana pakai seragam lagi? Nah, 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Subhanallah, syukur. Kita ini dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dikasih waktu yang mulia, diberikan kepada kita kesempatan sebaik-baiknya puasa itu di bulan Muharram. Untuk puasa sunnah mutlak, para ulama membicarakan tentang puasa sunnah ini, ada sunnah mutlak, ada sunnah yang terikat. Sunnah yang mutlak lebih baik adalah di bulan Muharram. Sebagian ulama berpendapat hadis ini menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya puasa satu bulan full itu di bulan Muharram. Kalau mau puasa sebulan full itu di bulan Muharram. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam enggak pernah puasa satu bulan full kecuali bulan Ramadan. Maka perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Ya, kapan puasanya bebas. Engkau mau ambil Senin Kemis. Engkau mau ambil anak kayaknya mau puasa 15 hari di bulan Muharram. Anak mau puasa tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10. Karena 10 Asyura. Tanggal 11 anak mau puasa, terus tanggal 13. 13 puasa, 13, 14, 15. Dapat berapa sudah? Antum hitung itu sama. Terus tanggal 17 mau dia mau puasa seperti itu, tak apa. Anak kayaknya mau ambil Senin Kemis aja. Anak kayaknya mau ambil Ustaz kayaknya puasa Asyura aja Ustaz, kata dia. Apa puasa? Tapi jangan sampai di bulan Muharram ini kita enggak punya puasa. Kenapa? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang ibadah puasa, beliau mengatakan as-siyam la idlalah. Puasa itu enggak ada yang menyainginya. Allah cinta dengan ibadah. Ghafur Rahim. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kepada orang seperti itu bagaimana sikap kita, Ustaz? Ya minta dalilnya. Mana dalilnya? Kita juga mau belajar kalau ada dalilnya. Pengin tahu dalilnya. Iya. Dan ilmu kaum muslimin itu kan bertingkat-tingkat. Mungkin ada dalil yang diketahui oleh saudara kita dan kita tidak tahu. Maka kalau memang ada dalilnya, buktikan. Kalau memang ada dalilnya, buktikan. Iya. Kalau itu ayat Al-Quran, mana buh dan tidak mengikat rambut, tidak pula pakaian, tidak menggulung pakaian. Iya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki, wanita tidak mengapa mengikat rambut, tapi kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, lafaz hadis bersifat umum sehingga mencakup laki-laki dan wanita. Iya. Kalau khawatir nanti terlihat rambutnya ketika sedang sholat, maka pakailah semacam kain untuk menutupi. Ya, kalau tidak ada sama sekali maka tidak apa-apa diikat. Kalau khawatir keluar dari kerudung kemudian terlihat, ya. Apakah termasuk syirik apabila mengira-ngira jenis kelamin dalam kandungan ibu hamil, laki atau perempuan, dari bentuk perut? Jika bulat lebar biasanya perempuan. Jika bulat lonjong ke depan biasanya laki-laki. Padahal kita sendiri belum melakukan USG. Apakah ini perempuan atau laki? Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini sangat berbahaya. Ini bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Iya. Bagaimana orang mengatakan kamu punya dalil, kita juga punya dalil. Jangan hanya dari satu ustaz saja, tapi ikuti juga pendapat ustaz di luar salaf. Kepada orang seperti itu bagaimana sikap kita, Ustaz? Ya minta dalilnya. Mana dalilnya? Kita juga mau belajar kalau ada dalilnya. Pengin tahu dalilnya. Iya. Dan ilmu kaum muslimin itu kan bertingkat-tingkat. Mungkin ada dalil yang diketahui oleh saudara kita dan kita tidak tahu. Maka kalau memang ada dalilnya, buktikan. Kalau memang ada dalilnya, buktikan. Iya. Kalau itu ayat Al-Quran, mana ayatnya? Kalau itu hadis, mana hadisnya? Kemudian lihat lagi hadisnya sahih atau tidak. Kemudian setelah itu lihat bagaimana cara berdalilnya. Jadi jemaah sekalian, bukan sekedar ada dalilnya atau tidak, tapi juga cara berdalil. Jadi kalau Al-Quran, dua yang harus dilihat. Kalau hadis, tiga yang harus dilihat. Al-Quran, dua yang harus dilihat. Yang pertama, ada dalilnya enggak dari Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara berdalilnya? Kalau hadis, tiga yang harus dilihat. Yang pertama, ada hadisnya tidak? Yang kedua, hadisnya sahih atau tidak? Yang ketiga, bagaimana cara berdalilnya? Maksudnya bagaimana cara memahaminya? Maka walaupun ada dalilnya, tapi cara memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tetap salah. Bukankah teroris juga punya dalil? Dalilnya ya ayat-ayat jihad, hadis-hadis tentang mati syahid. Ayat dan hadisnya betul, tapi tidak sama sekali tidak mendukung aksi-aksi terorisme mereka, apalagi aksi demonstrasi. Orang yang melakukan demonstrasi, bukankah mereka juga berdalih amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar ada dalilnya tidak? Jelas ada. Sahih. Tapi cara mereka berdalil tidak benar. Ya, jadi jangan hanya klaim tapi kita buktikan. Ya. Di pinggir jalan Boulevard GDC ada 2 atau 3 patung yang besar. Apa yang harus dilakukan jika kami lalu lalang di jalan tersebut? Terkadang membuat risih dan dalam hati ingin sekali menghancurkannya. Apakah cukup istighfar dan mendoakan pemerintah kita semoga menghancurkannya? Apakah berdosa jika kita melihat atau tahu ada patung namun hanya berdiam diri takut ada mudarat? Pertama, kita enggak boleh menghancurkannya, tapi kita wajib tetap memberi amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah. Ya. Apalagi pemerintah kota, saya pikir lebih mudah untuk didatangi. Sampaikan nasihat. Iya. Atau menyurat. Tulis surat, kirimkan ke wali kota. Kirimkan ke wali kota. Atau minta tolong ke Majelis Ulama Indonesia, mereka yang tulis surat. Ya, bisa kita tulis surat langsung atau minta tolong. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan, warga di sebuah kota di Arab Saudi, saya lupa kota apa itu, mereka meminta tolong Lajnah Daimah, ya, ulama besar yang ada, lembaga ulama besar semacam MUI yang ada di Arab Saudi. Maka lembaga menulis surat langsung kepada gubernur atau wali kotanya. Besoknya langsung hancur. Ya, langsung dihancurkan. Jadi itu yang kita lakukan. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bisa berbicara, kenapa hanya doa saja? Doa penting, tapi tetap kita sampaikan kalau kita mampu. Ya, paling tidak tulis surat. Kita gak boleh yang menghancurkan, karena itu tugas pemerintah. Itu tugas pemerintah. Kalau kita lakukan, mungkin akan memunculkan mudarat yang besar. Mudarat yang besar. Beda kalau itu punya kita sendiri, maka tidak masalah kita hancurkan. Atau kita beli sebuah rumah misalkan, di situ ada patung-patung, rumah itu sudah punya kita, tidak masalah kita hancurkan sendiri. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih lemah, beliau tidak hancurkan patung-patung itu. Beliau tidak hancurkan patung-patung itu karena mudaratnya besar dan percuma saja dihancurkan. Nanti mereka bikin lagi. Karena mereka belum sadar kan? Dan itu mudaratnya lebih besar, keluar lagi dana. Kalau itu di tengah kota, ya biasanya dana kita kan, dana masyarakat yang dipakai. Maka mudaratnya lebih besar. Tapi ketika Nabi SAW telah menguasai kota Makkah, bahkan beliau ikut langsung menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, sambil beliau membaca wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Benarkah jika orang tua atau kakek nenek kita memelihara jin atau yang biasa dikenal dengan khodam? Jin tersebut akan mencari anak cucunya ketika orang tua atau kakek nenek kita telah meninggal dunia. Dengar-dengar sih begitu. Kata orang begitu. Mungkin saja, tapi enggak ada dalil secara khusus yang menjelaskan. Tapi mungkin saja terjadi. Iya. Makanya mungkin itu juga yang mereka sebut anak indigo. Masih kecil tapi sudah diganggu setan, terlihat yang aneh-aneh baginya. Karena dulu kakek neneknya atau ayah dan ibunya itu bermain dengan setan-setan tersebut, maka anaknya dia masuki. Iya. Dan itu enggak pantas disebut khadam. Khadam itu kan artinya pembantu. Yang sebenarnya mereka yang khadam setan. Mereka yang membantu setan itu, mereka adalah budak setan. Karena setan itu membantu ketika mereka sudah menjadi budak setan. Mereka mempersembahkan berbagai macam ibadah kepada setan tersebut, berdoa kepadanya, menyembelih untuknya. Iya. Kalau ada keluarga yang diuji dengan hal tersebut, maka solusi terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak berdoa, bertawakal kepada Allah, dan juga diruqyah. Iya. Apa hukumnya memakai kalung atau gelang yang dipercayai secara teknologi medis mengandung bahan untuk kesehatan, walaupun yang menggunakannya perempuan? Pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, tentang hukum menggunakan gelang kesehatan, maka para ulama melarang. Kenapa? Karena walaupun itu tidak syirik, karena terbukti secara medis, namun itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Maka carilah pengobatan yang lain yang sifatnya mubah. Ya. Apa benar ada cicilan yang tidak terdapat riba, menyicil sesuai akad dan tidak terdapat bunga apabila telat bayar? Hukum jual beli kredit itu boleh dalam syariat. Bahkan kata Syekh bin Bas rahimahullah, itu sampai tingkat ijma ulama. Jual beli kredit itu mubah. Iya. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat haram karena beliau memahami hadis larangan dua transaksi dalam satu jual beli itu maksudnya adalah kredit. Iya. Tapi yang benar hadis itu tidak dimaksudkan kredit, karena pada hasilnya, pada akhirnya kita kan memilih satu, memilih cash atau kredit, bukan dua-duanya. Jadi Syekh Al-Albani memahami dua-duanya itu yang dimaksud hadis tentang larangan dua transaksi dalam satu jual beli. Tapi yang benar itu tidak dua tapi satu, karena pada hasil, pada akhirnya kita memilih satu, mau cash atau kredit. Maka tidak masalah walaupun cash lebih murah daripada kredit. Kredit menjadi lebih mahal. Itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Dia bukan termasuk riba. Boleh dalam syariat. Nah, asalkan tidak mengandung riba. Contohnya ada aturan denda. Walaupun sekedar aturan. Walaupun kita yakin, insya Allah saya gak akan terlambat. Gak akan terlambat bayar sehingga gak kena denda. Tetap saya tidak boleh. Kenapa? Karena kita telah menyetujui akad riba. Telah menyetujui akad riba, walaupun kita yakin gak akan kena denda karena gak terlambat bayar. Iya. Jadi kalau ada aturan denda, walaupun kita yakin gak kena denda, maka hukumnya haram, itu termasuk riba. Iya. Apa itu ruwaibidah? Nabi SAW sudah jelaskan sendiri dalam hadis. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, sayakunu ala nasi sanawatun khadda'atun, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaku fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Di tahun-tahun itu pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Dan pengkhianat diberi amanah, sedangkan yang amanah dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan akan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Jadi ini adalah masa-masa terjadi berbagai macam fitnah. Mungkin seperti yang kita saksikan hari ini. Terjadi berbagai macam fitnah, keributan, kekacauan, kekisruhan, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan. Iya. Kata Nabi SAW, akan berbicara di masa-masa itu ar-ruwaibidah. Mereka inilah yang memperpanas keadaan. Kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu ar-ruwaibidah? Maka Nabi SAW menjawab, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Itulah namanya ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu terjemahannya adalah kata pencelaan. Artinya orang kerdil. Ini terjemahannya. Orang kerdil, orang kecil, orang yang tidak bernilai. Tapi dia yang berbicara, atau dia ikut berbicara di masa-masa terjadi keributan, kekisruhan, terjadi fitnah. Nabi SAW menjelaskan kepada kita siapa dia itu. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Maka jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita menyikapi berbagai macam keributan, berita-berita, kekacauan, kekisruhan. Jangan jadi ruwaibidah. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Siapa yang dimaksud orang bodoh di sini? Enggak belajar fisika kah? Atau matematika? Atau ilmu bisnis? Atau ilmu politik? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mendalami ilmu agama. Mereka semuanya tidak berhak berbicara di masa-masa fitnah. Maka jemaah sekalian, kita pun paham melalui hadis ini betapa banyak ruwaibidah. Betapa banyak ruwaibidah. Lihat di medsos. yang berbicara tentang urusan-urusan politik, urusan negara, urusan pemerintahan, ngasih komentar, ngasih fatwa, bahkan memprovokasi. Berapa banyak itu? Bahkan tidak sedikit yang sudah ngaji, ikut-ikutan dia ngasih komentar, ngasih fatwa, bahkan menyebarkan hoax atau berita-berita yang tidak benar. Jangankan berita hoax atau berita yang tidak benar, berita yang benar kalau terkait urusan orang banyak bisa memberikan pengaruh pada stabilitas keamanan. Gak boleh kita sebarkan, tapi kita rujuk berita-berita itu kepada orang-orang yang berilmu. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksud berita di sini tentang urusan orang banyak, termasuk urusan-urusan politik, urusan-urusan negara, urusan pemerintahan. Enggak semua orang berhak berbicara. Tapi kata Allah, mereka langsung menyebarkan. Allah mencela perbuatan itu. Seharusnya bagaimana? Walau radduhu ilar rasul. Andai mereka kembalikan urusan itu kepada rasul, yaitu ketika beliau masih hidup. Wa ila ulil amri minhum. Dan kepada para ulama di kalangan mereka. La'alimahul ladhina yastambitunahu minhum. Maka orang yang menginginkan kebaikan atau kebenaran akan mendapatkannya dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. Itu yang harus kita lakukan di masa-masa fitnah. Jangan semua ikut berbicara, diam. Makin banyak orang yang berbicara, makin kacau. Banyak sekali ruwai bidoh di zaman ini, ya termasuk sebagian besar para mahasiswa yang demo itu. Ruwai bidoh, mau ngurus urusan besar, mungkin dia di sekolah juga gak selesai-selesai urusannya. Berbicara tentang hutang negara, hutangnya gak selesai-selesai. Jadi masalah-masalah besar jemaah sekalian, gak pantas kita masuk di dalamnya. Serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Itu bukan bagian kita. Masalahnya kalau kita masuk, maka akan semakin parah masalahnya. Iya. Apalagi yang berkaitan dengan agama. Kalau kita sembarang bicara, maka tentu dosanya lebih besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya, bukankah kita dalam kebenaran, kenapa kita kalah? Lalu beliau menjawab, kemenangan adalah saat kita tetap dalam kebenaran. Bagaimana tanggapan Ustaz? Saya belum tahu asarnya ini sahih atau tidak, tapi maknanya Masya Allah bagus sekali. Memang betul, itulah hakikat kemenangan. Kita tetap teguh, kokoh di atas kebenaran sampai kita berpisah dengan hidup ini. Ya, walaupun kita miskin, ekonomi kita dijajah, fisik kita dijajah sekalipun, tapi kalau kita tetap teguh di atas kebenaran, maka itulah kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan di negeri akhirat. Ya, buat apa kita menang secara militer, kuat secara ekonomi, tapi kita berada dalam kesesatan? Maka itu bukan kemenangan. Iya. Ini maknanya benar. Di YouTube banyak tersebar video kristenisasi terselubung dengan berbagai metodenya, seperti memberikan hadiah dengan syarat mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, atau mengumpulkan anak-anak korban bencana alam, lalu anak-anak tersebut diciprati air yang diduga upaya pembaptisan dan lain-lain. Apakah seorang muslim bisa keluar dari Islam tanpa ia sadari? Murtad tanpa sadar. Berarti dia murtad karena dia tidak tahu, dia bodoh. Maka orang bodoh itu ada dua macam. Orang bodoh itu ada dua macam. Bodoh sengaja, bodoh enggak sengaja. Kalau dia bodoh sengaja, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Sengaja itu bagaimana? Dia sengaja enggak mau belajar, sengaja menjadi bodoh. Ada ustaz, ada majelis taklim, dia tahu dia bisa datang, sengaja dia enggak mau datang, padahal dia mampu belajar. Maka tidak ada uzur baginya. Adapun yang tidak sengaja, misalkan tidak ada gurunya, dia sudah berusaha, atau ilmunya belum sampai di situ, atau bahkan dia tinggal di tempat terpencil, lalu dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekafiran karena kebodohannya padahal dia muslim, maka itulah yang mendapatkan uzur karena kebodohan sehingga dia tidak dikafirkan. Ya. Apa hukum mempelajari agama selain Islam dengan tujuan agar tidak terkena syubhat dan untuk mendakwahi non-muslim? Kalau tujuannya seperti itu, boleh, tapi dengan syarat kita sudah kuat ilmunya, sudah mendalam ilmunya. Jangan sampai kita belajar malah kita kena syubhat. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan itu fakta, banyak orang seperti itu. Dia belum kuat ilmu syariatnya, dia baca-baca syubhat, malah dia kena syubhat. Ya. Dan cara yang terbaik untuk mempelajari syubhat-syubhat mereka, bacalah dari buku-buku para ulama ahlu sunnah. Itu pun dengan syarat, tetap syarat itu tadi, harus kuatkan dulu basic ilmu, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang syariat secara umum. Baru dia ke buku-buku tersebut. Dan walhamdulillah buku-buku para ulama yang membantah syubhat-syubhat Nasrani itu sangat banyak. Di antaranya yang terbaik adalah Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi itu yang terbaik kalau mau belajar. Jangan baca langsung ke kitab-kitab mereka, tapi bacalah dari bantahan-bantahan para ulama. Itu pun dengan syarat kita sudah kuat akidahnya, ilmunya sudah mendalam. Ya. Ini sama pertanyaannya tentang patung. Apa hukumnya merayakan ulang tahun anak tetapi tidak ada perayaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, melainkan hanya membagi-bagikan makanan kepada tetangga? Apakah hal seperti ini termasuk sebab mengantarkan manusia ke dalam kesyirikan? Iya, termasuk. Kenapa enggak dibagikan kemarin? Ya. Atau hari-hari sebelumnya? Kalau perlu kita ajarkan setiap hari anak kita bagi-bagi makanan. Jangan tunggu setahun sekali kelamaan. Apalagi kalau banyak orang miskin. Jadi sama, itu termasuk pintu tasyabbuh. Bagaimana cara menasihati orang tua, terutama ibu yang masih memajang lukisan dirinya di dinding ruang tamu? Saya sudah coba menasihati tapi rupanya tidak didengar, sampai sekarang lukisannya masih terpajang. Ya, teruslah menasihati. Cara yang terbaik adalah menyampaikan dalil hadis-hadis tentang larangan keras gambar bernyawa. Hadis-hadis yang menyebutkan rumah yang ada gambar bernyawa tidak dimasuki malaikat. Banyak sekali, sampaikan. Itu yang terbaik. Sampaikan hadisnya dengan lafaznya. Kita baca dengan Arabnya, lebih bagus lagi. Karena bagaimanapun, ayat dan hadis itu memberikan pengaruh pada jiwa manusia. Bacakan ayatnya, bacakan hadisnya. Maka berusaha menghafalkannya. Begitu pula ajak ke majelis ilmu dan doakan. Terus menyampaikan. Kalau enggak sekarang, ya mungkin di kesempatan lain kita sampaikan. Iya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
3: Di 95,1 FM Roja Kendari menetapkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Ojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

Afan di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat 10 tahun di Madinah, tidak pernah ada tahun baru Muharram, tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian, sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang. Yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh gak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya, saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru kemudian berdoa, tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

0: para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya. Itulah cara permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelesai Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelesai Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana atau akhirus sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bid'ah dalam agama. Iya. Makanya ini akal Islam di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya. Karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik. Ya. Subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, "La taf'al." Jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, "Ayu'adzibuni Allahu bis-shalah?" Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan. Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik. Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Original.

0: Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa sampai pada tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Kalau ditanya tentang keutamaan bulan Muharram, yang pertama bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang Allah agungkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Kemudian kata Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram ini apa saja? Rasulullah menafsirkan dalam hadis bahwa 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian satunya lagi yaitu bulan Rajab. Ini keutamaan yang pertama dari bulan haram, dia termasuk bulan yang diagungkan dalam Islam. Yang kedua, pada bulan ini keutamaannya puasa di dalamnya lebih baik daripada puasa Ramadan, maksudnya puasa sunnah. Rasulullah bersabda afdol siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada Syahrullah Al-Muharram. Allah menyebutnya bulan Muharram dengan kata-kata Syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu yang disandarkan dengan nama Allah itu dia mulia. Baitullah, rumah Allah, kalamullah, firman Allah, ya. Maka bulan Muharram disebut Syahrullah, ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan yang lain pada bulan Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya. Pada tanggal 10 Muharram, Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga bulan ini dikenang sebagai peristiwa yang agung. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berpuasa di bulan ini. Ini diantara beberapa keutamaan dari bulan Muharram.
1: Sekarang mungkin Ustaz, apa sih amalan-amalan khusus yang sunnahnya kita lakukan di bulan Muharram ini?
0: Baik, di masyarakat kita bulan Muharram itu dikenal dengan bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan kesialan dan lain-lain. Padahal dia di sisi Allah bulan mulia. Karena bulan mulia tentunya kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi annahu yukaffiru sanatal lati qablah. Puasa Asyura kata Nabi SAW, aku mohon pada Allah dia dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya. Cara berpuasanya bisa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja atau 9, 10, 11. Ya, bisa
1: tiga cara.
0: Ya, kalau kita mampunya tanggal 10 saja karena kesibukan dan lain-lain silakan, itu dapat menghapus dosa. Mau diiringi dengan tanggal 9-nya silakan 9, 10 atau diiringi 3 hari 9, 10, 11. Itu juga boleh. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Pada bulan ini masyarakat dulu jahiliyah mereka tidak berani berperang, mereka tidak berani berbuat dosa, saking menjaga ini bulan mulia. Saking menjaganya ini adalah bulan mulia. Kalau mereka berbuat dosa perang saja tidak berani karena memuliakan, maka sebaliknya orang yang mengisi dengan amalan soleh tentu lebih diutamakan, tentu lebih pahalanya besar. Karena mereka itu takut berperang di bulan ini, karena dosanya juga gede. Nah, ketika mereka takut berbuat dosa, otomatis yang beramal soleh dia dapat pahalanya juga berlipat ganda. Ya, maka perbanyak sedekah, puasa sunnah. Silakan, tidak harus 9-10, misalnya dari sekarang boleh. Ada yang mau puasa boleh, atau amalan yang lain. Ya. Kemudian juga jangan lupa tobat, ya kan amalan soleh dia, karena bulan yang mulia.
1: Nah, ini berkaitan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, berkaitan dengan Muharram. Misalkan
2: nggak boleh nih kawin di bulan Muharram.
0: Iya.
2: Atau nggak boleh melakukan ini di bulan Muharram.
0: Iya.
2: Nah, dari sisi pandangan syariat, benar nggak sih Ustaz perbuatan itu?
0: Iya, iya. Iya, memang ini mitos juga ya. Mitos. Yang memang kadung tersebar. Kadung dipercayai. Padahal kalau kita lihat, ini hanya mitos yang tidak terbukti, artinya faktanya berkata lain. Kenapa tidak terbukti? Satu, mitos ini hanya keyakinan saja yang terus berkembang setiap tahun, setiap zaman, yang tidak ada bukti sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, mitos ini, keyakinan bulan Muharram, bulan sial, dia ada sisi mencela waktu. Bulan Muharram, bulan sial, berarti mencela waktu. Padahal yang menciptakan waktu siapa?
2: Allah.
0: Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sama saja mencela Allah. Ibaratnya kita bikin lemari ya, urusan dunia. Kita bikin lemari, ada orang mencela lemari kita. Berarti kan otomatis mencela siapa?
2: Si pembuatnya.
0: Padahal mencela Allah itu enggak boleh. Dan termasuk dosa besar ya, enggak boleh. Allah Rasulullah SAW bersabda, "La tasubud dahar fa inna ma huwa dahar." Jangan kalian mencela masa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Itu secara sudut pandang agamanya, yaitu ada sisi mencela waktu. Secara sudut pandang agama juga, anggapan Muharram itu bulan sial, ini ada sisi anggapan sial terhadap sesuatu, atau dalam bahasa agama disebut dengan tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Padahal Rasulullah menyebut tiaroh itu sebagai sebuah kesyirikan. At-tiarotu syirkun, sampai Rasul menyebutnya 3 kali. Ya seperti misalkan di masyarakat kan ya, nomor 13 itu sial, mesial. Kemudian kalau jalan menabrak kucing akan menimbulkan terjadi sesuatu. Nah, ini anggapan sial yang dalam Islam sudah dibatalin. Maka kita jangan sampai mengatakan Muharram itu bulan sial, ini terjatuh dalam hal semacam ini. Tambahan lagi, kalau secara produktivitas, kalau dikatakan Muharram itu bulan sial, berarti otomatis kita sebulan tidak kerja. Nah, itu sementara tanggung jawab punya istri, punya anak. Kalau hari gajian gimana? Kita datang apa tidak? Kira-kira mau berangkat gak ke kantor? Soalnya kan ini anggapan sial, jangan. Padahal itu hari gajian kita.
2: Padahal betul.
0: Ya, nah, seperti itu. Jadi gak benar. Tidak, seperti itu tidak benar. Dan tidak ada bukti valid. Survei misalkan, angka kecelakaan meningkat di bulan Muharram. Angka perceraian meningkat. Ya,
2: karena nikahnya
0: di bulan Muharram. Itu tidak ada survei yang membuktikan itu. Jadi hanya sekedar mitos dan bukan fakta.
2: Baik,
0: sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, gak kerasa nih kita udah sampai di bulan Muharram 1441 Hijriah.
1: Iya, betul. Nah,
0: benar gak ada keistimewaan gak sih Ustaz bulan Muharram itu dengan bulan-bulan lainnya di bulan Hijriah ini Ustaz?
1: Baik, bulan Muharram ya, pertama

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ketika beliau mengatakan, "Kalian bunuh darah dagingku, kalian nodai kehormatanku, kalian bukanlah umatku." Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait dan kalian, adalah Allah." Nafasu al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatu al-Husainiyah. Husain bin Ahmad al-Buraki an-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu A'lam.

yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Dan keutamaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira sanatal madhiyah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Imam Muslim. Sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpuasa Asyura walaupun beliau dalam safar. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada beliau, bulan Ramadan ketika safar engkau berbuka, mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam safar untuk berbuka di siang hari Ramadan. Tapi pada puasa Asyura Anda justru berpuasa dalam safar, padahal kan puasa Ramadan lebih wajib. Maka beliau menjawab, kalau puasa Ramadan Allah menyatakan fa'idatu min ayyamin akhar, bisa diqadha di hari, di kemudian hari. Sedangkan puasa Asyura hanya satu hari, hanya sekali dalam setahun, yang tidak bisa diqadha. Ini yang pertama. Nah, dan yang afdalnya bagi orang yang menjalankan Asyura adalah berpuasa satu hari sebelum Asyura, yang disebut dengan Tasu'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa Asyura di bulan Muharram sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan baidza kana al'amul muqbil la asumat tasi', jika saya punya panjang umur sampai tahun depan maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Puasa di hari ke-9 untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di puasa Asyura. Maka paling afdal adalah saat puasa Asyura bersama 9. Adapun puasa ke-11 ya, 10 dengan 11 ya, atau 9 dan 10 kemudian 11, secara hadis memang datang riwayatnya dalam Sunan Baihaqi, tapi penjelasan beberapa para ulama hadis tersebut secara sanad dhaif. Akan tetapi kalau dia melakukan puasa Asyura kemudian dia berpuasa di hari ke-11 satu hari, karena mungkin di hari ke-9 dia tidak sempat melakukannya, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Yang pertama, karena hari tanggal 11 salah satu dari tanggal Muharram yang secara umum kita dianjurkan perbanyak ketaatan di dalamnya. Kedua, telah terrealisasikan hikmah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelisihi puasa orang Yahudi di mana mereka hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Nah, adapun melakukan puasa 3 hari 9, 10 dan 11, secara riwayat juga datang sebuah riwayat, tapi riwayat tersebut juga dhaif. Namun kalau dia melakukannya tetap boleh, tetapi itu ada rinciannya. Yang pertama, dia melakukannya memang tujuannya untuk puasa paket Asyura 9, 10, 11. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena telah dengan itu dia telah menyelisih puasa orang Yahud. Kemudian dia telah berpuasa satu hari sebelum Asyura dan puasa Asyura. Yang kedua-duanya telah datang anjuran khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa ke-11 dia adalah masuk dalam keumuman puasa di bulan Muharram. Yang kedua, dengan niat sekaligus puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang mungkin itu kebiasaannya. Ini menurut kesepakatan para ulama boleh. Maka dia berniat puasa ini adalah puasa Tasu'at, puasa Asyura, puasa ke-11 di bulan Muharram, dan sekaligus dia niatkan sebagai puasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, yang berikutnya, dia berpuasa Asyura, kemudian juga melakukan perbanyak puasa di selain hari Asyura, baik sebelum dan setelahnya, baik secara berurutan ataukah terpisah-pisah. Ini juga tidak mengapa. Demikian rincian terkait puasa di bulan Asyura. Wallahu a'lam bishawab.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.
1: Tetaplah bersama kami Ojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Ojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Pemerhati Roja Kendari, mukumullah ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta tata'allaku bi syahrillahil muharram, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Dua. Beliau mengatakan, la yathbutu fi syar'i syai'un min dhikrin aw du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min syahrin muharramin. Wa qad ahdatha an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikri wadh-dhikrayat wa tabadul at-tahani wa sawm awwal yawmin min as-sanah wa ihya lailati awwal yawmin min muharram bis-salati wadh-dhikri wad-du'a wa sawm wa sawm akhir yawmin min as-sanah ila ghairi dhalika mimma la dalila 'alayhi. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun, baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram, dan orang-orang telah mengada-ada membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan salat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu, kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaih yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an, jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah
wa in ra'aha an-nasu hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun aimmatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin min Al-Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil muharrami." Tidak ada satupun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fi ma nuqil, dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari asar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a, aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyad billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditha, dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah azza wa jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya lastabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillahu wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada. Kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram, atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Enggak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13, yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Haris bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam. Mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh.
Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Kultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil, sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut, menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Iya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama, iya, siapa lagi namanya? Iya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran, dan bukan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya, calon suami lahir tanggal berapa? Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur, syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi, jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang, akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik, tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial, tidak berani. Jadi ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12. Sampai angka 13 tidak ada, ditulis 12A, baru kemudian 14. Tidak berani mereka tulis 13, tulisnya apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhir dari mana? Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Apa kalau seorang, ya, punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Tidak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal. Tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi SAW.

Hasan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah, banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar, dia tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah, ya. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu ayakhruja ila al-Kufah nahawhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arada al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayyuzri bi wa bika an-nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau wahai Husain, aku pegang kepalamu ya Husain, aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik, ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, ke mana engkau ingin pergi?" "Qala Irak." "Aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahu al-kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar la ta'tihim, jangan kau berangkat ya Husain, jangan kau berangkat. Fa abal Husain ila an tadhhab, tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan, ketika Abdullah bin Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar, sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau wahai Husain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia ini wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia ini ya Husain? Apa yang kau cari dari kekuasaan ini ya Husain?" Tapi Husain tetap beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari pembunuhan ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi dia akan dibunuh. Akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Baik, kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain, Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain, "Aina tadhhabu?" "Ke mana engkau hendak pergi ya Husain?" "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka, la tadhhab." Fa abal Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Ke mana engkau hendak pergi ya Husain? Ya, engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapakmu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan engkau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah. Terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib.
dan juga keterlibatan orang Syiah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kedzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah. Ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?

Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'a wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyaha, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa? Apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang
pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, sedang sholat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang sholat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita ngusuk-ngusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Ya, lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmuma, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari tersebut.

0: Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'a." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10 tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebab lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10 maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12 enggak ada masalah, karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang di disampaikan oleh Nabi secara khusus, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik, ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya sholat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, tidak ada. Tidak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau sholat malam, mau apa terserah, ya. Selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari Asyura, yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu al-yahud tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, yaitu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu. Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azin fin nas. Rasulullah sallam memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi. Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, siapa yang belum makan, falyasum. Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. Fa inna hadzal yaum Asyura, karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubaiyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. "Wa nusawwimuhu sibyanana shighar." Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. "Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn." Wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar. Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadhan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shomahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yawm." Yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura," berpuasa di hari Asyura, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, yaitu seluruh dosa-dosa kecil selain dosa-dosa besar akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in ishtu ila qabil la asuman natasi." Kata Rasulullah sallallahu, "Jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram." Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, "Nahnu aula bi Musa minkum," kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Dalam suatu peristiwa besar di Karbala, ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab, dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya, Hasan dan Husain, kata Rasulullah SAW, huma sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah. Ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian, seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga ada Al-Hasan yang diracun. Demikian juga Al-Husain yang dibunuh dengan cara yang tragis. Tapi kita tidak pernah merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka, ya, yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut kecuali sekedar tidak boleh minum air putih, kata mereka, karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang. Karena pada hari tersebut hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang hari pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, buat kue, buat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidhah Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, mereka tidak berbela sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah safinatun Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam yang membawa pada keselamatan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita saling ingatkan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya untuk berperang, dan lebih diagungkan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka amalan yang telah disyariatkan oleh agama kita yang berkaitan dengan bulan Muharram, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, wa siyam asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Puasa Asyura, 10 Muharram, aku berharap dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Maka ibadah yang disyariatkan pada Asyura ini atau pada Muharram ini adalah puasa, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, afdalu as-salawat ba'da al-maktubati salatul lail. Salat yang paling mulia, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Wa afdalu as-siyam ba'da ramadhan syahrillahi al-muharram. Dan puasa yang paling mulia dan paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Maka berpuasa pada bulan Muharram, terutama pada tanggal 10, adalah hal yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya Asyura yaum tu'azzimuhu al-yahud. Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Andai kata aku diberikan umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka tahqiqul mukhalafah, untuk mewujudkan penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi adalah dengan kita berpuasa pada tanggal 9, demikian juga berpuasa pada tanggal 10. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyamai orang-orang luar Islam, sebagaimana dalam sabda beliau, khaliful yahud wan nasara, selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Nasrani. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, kenapa saum Arafah tukaffiru atau yukaffiru sanatain wa siyam Asyura tukaffiru sanah. Kenapa puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun dan puasa Asyura mengampuni dosa setahun? Karena Arafah di syahrin haram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kesempatan yang mulia dan berbahagia ini,

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayol ikhwah, kita insyaAllah akan membahas tentang seputar bulan Muharram. Ada beberapa faidah atau poin yang berhubungan dengan bulan Muharram. Yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, itu surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagai ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Di antaranya 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Sini Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal menzalimi diri sendiri di setiap bulan dan di setiap waktu itu haram, enggak boleh. Tapi Allah mengkhususkan jangan berbuat zalim atau menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Artinya kata para ulama bahwa dosa di bulan-bulan haram menjadi lebih besar dibandingkan dengan di selain bulan-bulan haram. Maka ya akal Islam, kita sebagai kaum muslimin wajib berhati-hati di bulan-bulan ini. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa dosa di bulan ini beda kalau di selain bulan-bulan haram, misalnya dosanya segede mobil misalnya. Tapi kalau di bulan haram bisa sebesar rumah, Pak. Bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar dari itu. Makanya subhanallah akal Islam, hatta orang-orang musyrikin dahulu orang-orang musyrikin Quraisy dan kaum Arab secara umum, mereka itu sangat menghormati bulan haram. Disebutkan bahwa kaum Mudhar, kabilah Mudhar ini terkenal sekali dengan kebengisannya dan kekejamannya. Mereka suka membunuh, dia suka merampok. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, mereka tidak berani melakukannya. Saking mereka sangat menghormati bulan haram. Maka tentu kita kaum muslimin, saudaraku sekalian, harus lebih menghormati lagi. Jangan sampai kita rusak kehormatan ini atau kehormatan bulan-bulan haram ini dengan cara memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Poin yang kedua, Allah menamai Rasulullah SAW menamai bulan Muharram ini sebagai bulan Allah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai bulan Muharram itu sebagai bulan Allah. Mana dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan sunannya? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalul siyam siyam syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dan akhi, ya, tidak pernah Allah menisbatkan sesuatu kepada dirinya kecuali karena menunjukkan kemuliaannya, Mbak. Makanya dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah idhafatu tashrif, penyandaran yang mempunyai makna kemuliaan. Padahal semua bulan milik Allah, tidak, Pak? Milik Allah. Iya dong. Contoh misalnya Ka'bah. Ka'bah disebut dengan apa? Baitullah. Padahal semua rumah milik Allah, tidak, Pak? Semua rumah milik Allah, tapi kok hanya Ka'bah yang disebut dengan Baitullah? Kata para ulama, ini idhafatu tashrif, penisbatan yang sifatnya pemuliaan rumah Allah. Ya. Kenapa? Karena menunjukkan akan kemuliaannya. Demikian pula ini, bulan Allah. Berarti itu menunjukkan akan kemuliaan bulan Muharram. Iya. Kemudian poin yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Muharram adalah bulan haram yang paling agung. Karena bulan haram ada berapa bulan, Pak? Apa saja? Apa, Pak? Sama satu lagi apa? Rajab. Nah, empat bulan haram ini sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama dan paling agung adalah bulan Muharram. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, afdalul asyurul hurum syahrullahil muharram. Ya, seutama-utamanya bulan-bulan haram adalah yaitu bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah yang selanjutnya, dianjurkan memperbanyak berpuasa sunnah di bulan ini, Pak. Dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan yaitu berpuasa di bulan Allah Muharram. Lihat Nabi mengatakan seutama-utama puasa setelah bulan apa? Ramadan. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan ternyata berpuasa di bulan Muharram. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak pernah berpuasa di bulan Muharram seperti hanya di bulan Syaban? Contoh di bulan Syaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperbanyak berpuasa. Ya, kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW sering kali berpuasa, ya, kecuali di bulan Syaban. Tapi kenapa Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan di bulan Muharram? Kenapa Nabi tidak berpuasa yang banyak di bulan Muharram saja, enggak, bukan di bulan apa? Syaban. Iya. Para ulama menjawab dalam hal ini dengan beberapa jawaban. sebagian ulama berpendapat, ya, bahwa apa namanya, saat itu Nabi belum tahu, belum diwahyukan kepadanya tentang keutamaan bulan apa, Muharram. Iya. Atau yang kedua, sebagian ulama menjawab, bisa jadi di bulan Muharram waktu itu Nabi sering bepergian, seperti untuk peperangan dan yang lainnya, sehingga tidak sempat. Iya. Demikian pula akhwal Islam, bulan Sya'ban Nabi memperbanyak karena ada keistimewaan khusus di bulan Sya'ban yang tidak terdapat di bulan Muharram. Apa itu? Yaitu bahwa di bulan Sya'ban amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Iya. Kalau orang awam menyebutnya dengan bulan tutup buku, Pak. Emang perusahaan. Ya, pakai tutup buku skala. Enggak. Ya, tapi syahrun turabu 'ala Allahil a'malus shalihah. Puasa apa bulan yang ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan apa? Saleh. Ya. Makanya akhwat Islam, saudaraku sekalian, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berpuasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis pun juga ternyata di hari itu amalan-amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah suka ya amalan tersebut diperlihatkan dalam keadaan sedang berpuasa. Iya. Walaupun hadisnya ya sebagian ulama atau banyak ulama mendhaifkannya, Allahu a'lam. Iya. Poin selanjutnya, akhwal Islam, saudaraku seiman, yang berhubungan dengan bulan Muharram ini, yaitu berpuasa di bulan Muharram yang paling utama adalah tanggal 10. Berpuasa di bulan Muharram yang paling utama adalah di tanggal berapa? 10. Ini yang disebut dengan hari ada apa, Pak? Asyura. Iya. Apa keutamaannya, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati qablah." Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa yang bertahun lalu. Dosa tahun lalu, Masya Allah. Bayangkan, dengan kita berpuasa satu hari sudah cukup menggugurkan dosa setahun yang lalu. Allahu Akbar. Iya. Kapan puasa Asyura disyariatkan, Pak? Itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ya di ke kota Madinah, Rasulullah mendapatkan orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Lalu Nabi SAW bertanya, puasa apa ini? Kata orang-orang Yahudi, "Hada yaumun najjallahu bani Israel min Fir'aun." Ini hari mulia. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak kepada Nabi Musa dari kalian. Fasamahu wa amara Rasulullah SAW al-muslimin bisiyami. Maka kemudian Rasulullah SAW ya berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh, siapa yang di hari ini sudah makan, hendaklah ia berpuasa pada sisa-sisanya. Dan saat itu Pak, puasa Asyura hukumnya wajib. Namun kemudian ketika telah diwajibkan bulan Ramadan, maka puasa Asyura pun menjadi tidak wajib. Iya. Tapi tetap mempunyai keutamaan. Apa itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Cuman masalahnya dosa apa nih yang digugurkan, Pak? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil kata para ulama, bukan dosa besar. Iya. Ya, cuma dosa kecil, Ustaz. Antum jangan menganggap remeh dosa kecil, Mas. Kata Rasulullah, iyyaka wa muhaqqaratidz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Hati-hati, waspadai oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh, karena ia memiliki pencari dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dosa kecil bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka, bisa. Jadi jangan kita menganggap remeh, Pak. Ya alhamdulillah dosa-dosa kecilnya bisa digugurkan. Dosa besar tinggal taubat sama Allah. Dengan kita bertaubat Allah gugurkan dosa besar. Iya, biiznillah. Kemudian ahli Islam poin selanjutnya, disunahkan atau disyariatkan, Pak, untuk kita saling mengingatkan tentang pentingnya puasa Asyura ini. Seorang suami ingatkan istrinya, anak-anaknya supaya puasa Asyura. Dari Rubai binti Muawid ia berkata, ya, kunna nasumu ba'd wa nusawim sibyanana wa naj'alu lahum al-lu'bah min al-'ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dhak hatta yakuna 'inda al-iftar. Kami dahulu di zaman Rasulullah berpuasa Asyura, dan kami pun berusaha menjadikan anak-anak kami berpuasa Asyura, dan kami berikan kepada anak-anak itu apa? Mainan. Sehingga apabila salah seorang dari mereka ya menangis minta makan, maka kami berikan lagi mainan yang lain. Terus demikian sampai buka puasa. Iya. Sampai anak-anak pun Pak dilatih untuk puasa apa? Asyura. Bayangkan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, ketika berpuasa Asyura, ada perkara yang harus kita perhatikan. Iya. Yaitu hendaknya kita berpuasa sebelumnya sehari atau setelahnya juga boleh sehari. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, ya, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sunna al-yawm at-tasi. Ketika para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari ini kan hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Artinya orang Yahudi dan Nasrani sangat mengagungkan apa? Hari Asyura, Pak. Kenapa? Karena tadi, karena di hari itu Allah menyelamatkan Bani Israel. Allah menyelamatkan Bani Israel dari apa? Fir'aun, ya. Maka apa kata Rasulullah, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunna al-yawm at-tasi. Tahun depan insyaallah kita akan berpuasa hari ke-9 ya. Namun enggak sempat datang tahun depan, Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa hikmahnya saudaraku sekaliman? Kenapa Nabi SAW menganjurkan bahwa yang lain lain baqitu ila qabilil asuman at-tasi. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa hari yang ke-9. Dalam rangka apa? Mukhalafatu ahlil kitab. Itu untuk dalam rangka menyelisihi ahli kitab. Nah sekarang, ya, kalau saya berpuasa tanggal 10 doang, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Enggak makruh sama sekali enggak. Tapi kalau kita berpuasa tanggal 9-nya lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang jadi masalah gimana Ustaz kalau beda tanggalan? Yang bikin ribut itu lagi, Pak. Tapi biasanya anehnya Pak di kalau di bulan Muharram enggak ada ribut, Pak. Ributnya itu di bulan Ramadan sama Dzulhijjah. Kalau Asyura lihat aja enggak ada ribut-ribut tuh. Aman-aman aja, enggak ada perselisihan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kalaupun misalnya terjadi perselisihan, tetap yang sahih, yang rajih mengikuti hilal masing-masing. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Memang sebagian ulama Pak menyebutkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi katanya puasa 3 hari, 9, 10, 11. Cuma masalahnya saya belum dapat dalilnya ini. Yang ada memang ada pendapat Ibnu Abbas. Iya. Tingkatan yang kedua yaitu 9, 10 saja atau 10, 11 saja. Tingkatan yang ketiga yaitu 10 saja. Iya. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhi, kalau puasa Asyura bertabrakan dengan qada Ramadan gimana nih? Saya belum qada nih tapi pengen puasa Asyura. Apakah saya qada dulu atau puasa Asyura dulu? Iya. Syekh Utsaimin mengatakan hendaklah ia qada dulu. Kalau dia qada, mudah-mudahan ia pun dapat pahala puasa Asyura. Iya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat gimana, Mas? Atau hari Sabtu? Iya. Kalau misalnya bertepatan dengan hari Jumat, boleh enggak saya berpuasa Jumat doang? Jawab, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi melarang untuk berpuasa sunnah di hari Jumat doang. Maka, ya, harus berpuasa sehari sebelumnya atau sehari apa? Setelahnya. Kamis dan apa? Dan Jumat. Kamis dan Jumat. Demikian pula kalau ketemunya hari Sabtu nih. Ketemunya hari apa? Sabtu. Ikhtilaf para ulama. Kalau hari puasa Asyura ketemu hari Sabtu, boleh enggak puasa tuh? Jumhur mengatakan boleh, tapi ya harus berpuasa sehari sebelumnya. Karena larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan. Nabi bersabda, la tasumu yawma sabt illa fi mafturidu alaikum. Jangan berpuasa sunnah di hari Sabtu. Jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib saja. Nabi hanya mengecualikan yang boleh berpuasa di hari Sabtu cuma hari, cuma puasa apa? Yang wajib. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hadis ini, Pak. Jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah menyendirikan puasa Sabtu saja. Iya. Sementara sebagian ulama dari pendapat Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh. Walaupun ketemu puasa Asyura, walaupun ketemu puasa Arafah, kata mereka, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya umum. Nabi mengatakan jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Ternyata Nabi hanya mengecualikan satu, kecuali yang diwajibkan. Berarti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang boleh berpuasa di hari Sabtu hanya puasa apa? Wajib saja. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian seiman. Pendapat yang rajih wallahu alam dalam ayat pendapat jumhur, Pak. Bahwa puasa, larangan berpuasa di hari Sabtu itu maksudnya tidak boleh disendirikan. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa pelarangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang dianjurkan. Adapun kalau bertepatan dengan puasa yang dianjurkan, boleh. Memang dalam hal ini ada tiga pendapat dalam
2: masalah. Yang mulai ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan.
1: Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Kemudian akal Islam, bagaimana pas kita puasa Asyura mau safar? Apakah orang yang safar disyariatkan juga atau gimana? Iya. Tentu permasalahannya pertama, Pak, kalau memang antum ketika safar kuat, enggak berpengaruh sama sekali oleh puasa, ya, ya silakan aja mau berpuasa. Sebagian ulama, ya, ada yang sedang safar lalu ia puasa Asyura. Ketika ditanya, kamu kalau puasa Ramadan pas safar enggak puasa, tapi kalau pas puasa Asyura pas safar malah puasa, gimana sih? Apa kata ulama ini? Kalau bulan Ramadan masih bisa diganti hari lain. Kalau puasa Asyura enggak bisa diganti di hari yang lain. Enggak bisa dikobo masalahnya, Pak. Karena waktunya sudah apa? Ya sudah pergi. Iya. Ya kota Islam, saudaraku seiman. Iya. Ini, akhi. Tapi kalau misalnya memberatkan, enggak masalah. Kalau memang memberatkan, tidak masalah untuk apa namanya? Tidak berpuasa. Apalagi kebiasaan Nabi SAW, biasanya Nabi SAW, ya, kalau safar itu tidak berpuasa. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama. Bisakah mengqadha puasa Asyura? Sebagian mengatakan tidak bisa karena waktunya hanya di tanggal 10 saja. Sebagian lagi mengatakan bahwa bisa, enggak masalah. Kalau bulan Ramadan juga, namanya bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan aja. Tapi ketika kita tidak puasa, bisa diqadha di hari lain. Hal ini berhubungan juga tentang masalah puasa Syawal. Puasa Syawal bisa enggak diqadha di bulan Dzulqa'dah misalnya? Iya, sebagian mengatakan enggak bisa. Namun juga puasa Syawal harus di bulan Syawal. Sebagian mengatakan enggak masalah. Iya. Karena juga yang nama juga mengqadha. Adapun pembatasan waktu, hatta salat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha ba'diyah salat zuhur di waktu asar. Setelah salat asar Rasulullah SAW salat dua rakaat. Ketika ditanya kena salat apa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW, ini salat ba'diyah zuhur. Tadi aku enggak sempat untuk melakukannya. Maka Rasulullah SAW melakukannya setelah asar. Iya. Kata mereka, apa bedanya salat dengan puasa dalam hal ini? Kalau salat saja bisa, salat sunnah saja bisa diqadha di waktu yang lain, demikian pula ini. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Allahu a'lam, ya. Pendapat banyak ulama mengatakan bahwa puasa Asyura tidak bisa diqadha. Iya. Saudaraku seiman, kemudian akhi, ketahuilah bahwasanya puasa Asyura ini termasuk puasa apa hari-hari yang dia yang disebut oleh Allah sebagai ayyamullah, hari-hari Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 5, wadzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Iya. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Itu hari-hari di mana Allah memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Di antaranya yaitu di hari Asyura, di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal itu, Pak. Iya. Dan itu termasuk hari-hari Allah yang agung. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Rasulullah SAW, Pak, ikut berpuasa di hari itu. Ketika Rasulullah nanya kepada orang Yahudi, ini hari apa nih? Kata orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari apa? Dari Fir'aun. Maka Rasulullah berpuasa. Nah, ada sebagian orang bertanya, apa itu enggak termasuk tasyabuh, Ustaz? Ketika Rasulullah melihat Yahudi dan Nasrani puasa, ya di hari itu, kemudian Rasulullah ikut berpuasa. Loh, apa seakan-akan kok Rasulullah tasyabuh gitu, Pak? Menyerupai orang apa? Yahudi. Jawabnya, Pak, tidak. Loh, kok tidak? Nabi mengatakan, aku lebih berhak kepada Musa dari kalian. Aku lebih berhak kepada Musa dari apa? Kalian. Iya. Di sini Rasulullah memberikan isyarat yang agung. Bahwa Nabi lakukan ini, ya, karena itu adalah merupakan hari-hari yang Allah menangkan kebenaran di atas kebatilan. Allah hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Dan ini sebagai rasa syukur, dan rasa syukur itu bukan sebatas hanya kepada Bani Israel. Maka tentu, ya, kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi. Kenapa? Karena kita kaum muslimin pun, Pak, beriman enggak kepada Nabi Musa? Beriman kepada Nabi Musa. Semua nabi diimani tidak oleh umat Islam? Semua nabi diimani oleh umat Islam. Iya. Maka kemudian Rasulullah pun berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah juga atas nikmat yang Allah berikan itu. Allah menangkan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Musa dan Fir'aun daripada apa? Fir'aun. Agama para nabi sama enggak semuanya, Pak? Sama. Sekarang agama Yahudi ngikutin agama siapa? Enggak ada, mereka enggak ngikutin agama Nabi Musa. Iya. Orang Nasrani sama dengan agama Nabi Isa. Enggak ada, Nabi Isa enggak pernah akal Islam mensyariatkan trinitas. Nabi Isa enggak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya, mempertuhankan dirinya. Enggak ada. Itu agama yang dibuat-buat setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya akal Islam. Nanti yang paling sesuai agama dengan Nabi Musa dan Nabi Isa siapa? Kita dong. Iya. Agama Islam, agama Tauhid. Agama yang mengesakan hanya Allah yang diibadahi saja. Maka kita gembira, Pak. Para pembera, pembawa bendera Tauhid, Allah selamatkan, untuk kita gembira juga. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. Jadi, ya, kita berpuasa Asyura ini sebagai pembentuk pemberian wala, atau enggak wala, loyalitas. Ya, karena kan kita beriman kepada Nabi Musa, ya dong, tapi juga tentunya yang namanya beriman kepada Nabi Musa, kepada para nabi, ada yang namanya pemberian loyalitas. Ya, sesama orang-orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Maka kita pun ikut gembira dengan cara berpuasa. Ya. Sekarang ada yang bertanya lagi. Wah, kalau begitu Rasulullah merayakan dong, Ustaz. Merayakan Rasulullah, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Wah itu kan masya Allah ya, kalau ya Nabi Musa diselamatkan saja itu merupakan perkara yang besar, sampai Rasulullah bersyukur juga dengan cara puasa, kan kelahiran Rasul lebih agung lagi. Kenapa kita enggak rayakan? Nah, ini kan salah satu hujah mereka yang suka merayain, Pak. Iya. Artinya kata mereka, selamatnya Nabi Musa aja dirayain sama Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak merayakan lahirnya Rasulullah? Bukankah lahirnya Rasul lebih agung dari itu? Jawabnya, sahih. Lahirnya Rasulullah lebih agung, saudaraku. Namun masalahnya, ada enggak Rasulullah menganjurkan? Kalau puasa Asyura, Rasulullah anjurkan enggak? Rasulullah berikan keutamaannya enggak? Sekarang pertanyaannya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahiran beliau enggak? Memberikan keutamaannya? Enggak juga. Adapun hadis, man 'azzama maulidi kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia bersamaku di surga. Dalam satu ayat yang lain, ya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, halal untuknya syafaat. Itu semua hadis palsu, kata para ulama. Hadis apa? Palsu. Ya. Ya akhi, siapa yang tidak bergembira sih dengan kelahiran Rasulullah? Semua kita gembira. Cuma bedanya saya sama kamu, Mas, kamu gembiranya setahun sekali. Kalau saya setiap hari, Mas, setiap sehari saya gembira dengan melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari saya gembira dengan mempelajari dan mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih layak? Gembira tiap hari atau gembira setahun sekali, Mas? Iya. Hakikat gembira dengan kelahiran Rasul itu, Pak, dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Ah, dasar lo Wahabi. Kita, ya, terserah ente menyebut Wahabi apa enggak. Masalahnya, mana anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita untuk merayakan? Ada enggak para sahabat yang merayakan, Pak? Kalian Rasulullah SAW ada? Enggak ada, Pak. Sekarang siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Ada enggak para tabi'in, para tabi'ut tabi'un, bahkan imam madzhab yang empat saja enggak ada yang merayakannya, Pak? Iya, makanya akhi, perbuatan Nabi ini tidak bisa dijadikan hujah ya untuk membuat perayaan apa itu kelahiran Rasulullah atau perayaan Isra dan Mi'raj atau perayaan yang lainnya. Zaman sekarang kan tambah lagi, Pak, perayaan apa tuh? Kemarin tuh di awal Muharram, Pak. Tahun baru, Pak. Iya, padahal di zaman bapak-bapak belum ada gitu, Pak. Udah gitu caranya dengan pakai apa? Pawai obor. Pawai obor. Antum tahu sendiri kan yang namanya api itu kan simbolnya Majusi, Mas. Majusi kan penyembah api. Nah, ini kita umat Islam dengan klaim katanya untuk merayakan apa? Tahun baru Islam, tapi kok malah yang diacungin simbol Majusi. La haula wala quwata illa billah. Iya. Bikin lagi baru yang baru-baru ini dengan klaim ini kan baik. Baik menurut siapa, Mas? Menurut ente apa menurut Allah dan Rasulnya? Kalau menurut Allah dan Rasulnya, mana keterangannya? Pernahkah para sahabat dahulu merayakan tahun baru Islam? Allah para atau para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in dalam kitab madhab mana disyariatkan untuk merayakan tahun baru Islam? Bahkan yang lucunya apa? Sebagian teman-teman ikut-ikutan mengucapkan selamat. Selamat tahun baru Islam. Ya akhi, kita katakan, apa pernah dahulu para sahabat kalau masuk tahun baru Islam mengucapkan selamat? Para sahabat tuh ngucapin tahniah, selamat itu pas hari raya, Mas. Pas hari raya iya, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi pas hari tahun baru mana ada para sahabat, Pak, saling mengucapkan selamat ya lah ya akhal Islam. Itu bukan hari raya kita. Naam, itu penanggalan Islam sahih. Tapi masalah hari raya itu sifatnya ibadah, tauqifiyah. Harus menunggu perintah dari Allah dan Rasulnya. Gak boleh dibikin menurut akal sendiri gitu loh, Mas. Iya. Antum tahu tidak, Pak, siapa yang paling doyan bikin perayaan, Pak? Orang Yahudi itu, Pak. Yahudi kan datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi? Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum, law nazalat alaina ma'syarul yahud lattakhadna 'ida. Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan ia sebagai hari raya. Tuh lihat. Apa kata Umar? Ayat apa itu? Maka orang Yahudi ini berkata, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rupanya orang Yahudi juga baca Quran, Mas. Dan orang Yahudi menganggap ini ayat luar biasa ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Orang Yahudi ini sadar, Pak, bahwa kesempurnaan agama itu nikmat yang luar biasa. Sampai orang Yahudi ini berkata, kalau ayat ini turun kepada kami, kami akan rayakan. Jadikan perayaan. Tapi apakah ada sahabat Nabi atau Umar menyuruh, ayo kita rayakan? Kata Umar, sungguh aku tahu kapan ayat ini turun dan di mana. Ia turun di Arafah, di hari Jumat. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, akhwal Islam. Namun ya akhi, di bulan, di tanggal 10 Asyura ini ada bid'ah yang mengerikan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Apa itu? Mereka menganggapnya sebagai hari berkabung, Pak. Kenapa? Karena di hari itu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Syiah, kalau antum lihat di Iran ya, mereka menyiksa diri, ya mukul-mukul dengan pisau, pedang sampai ya berdarah-darah. Mereka menyiksa diri. Lihat di dunia aja sudah menyiksa diri, sebelum di akhirat disiksa sama Allah. Iya, mengerikan sekali. Ini jelas bid'ah ya ahal Islam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Oh, berarti kalian gembira ya dengan terbunuhnya Husain? Siapa yang gembira, Mas? Siapa yang gembira dengan terbunuhnya Husain? Bahkan kita ahlus sunnah benci kepada orang-orang yang membunuh Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib itu, Pak, terbunuh kenapa? Karena ditipu. Sama siapa? Penduduk Irak. Penduduk Irak minta supaya Husain datang ke Irak. Dan mereka akan berjanji untuk membela Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pergilah Husain. Walaupun sebetulnya ya, ketika Husain pergi, itu para sahabat sudah mengingatkan, jangan pergi, jangan pergi. Yang mengingatkannya banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya mengingatkan, ya Husain, jangan pergi. Penduduk Irak itu sudah kita ketahui bagaimana sifatnya. Tapi qadarullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib tetap berangkat. Sesampainya di Irak, apa yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Penduduk Irak malah, ya, berbalik 99%. Sehingga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pun ditinggalkan. Maka beliau pun kemudian bergegas untuk pulang lagi ke kota Madinah. Tapi dikejar oleh pasukan busuk atas perintah Ubaidullah bin Ziyad, ya, seorang yang sangat zalim. Ya. Pasukan ini dipimpin oleh seorang yang fasik dan fajir jahat namanya Umar bin Sa'ad. Lalu kemudian Husain mengatakan, ya, biarkan aku pergi pulang ke kota Madinah. Atau aku akan bertemu dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah karena ia saudaraku. Tapi si Umar bin Sa'ad yang sedeng ini, Pak, ya, yang kita benci dia, atas perintah juga Ubaidullah bin Ziyad yang sama-sama jahatnya, tidak membiarkan. Mereka ingin membunuh. Memang tujuannya sudah busuk, Pak. Iya. Maka akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat diserang, maka beliau pun kemudian terpaksa harus apa? Melawan. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Iya. Terbunuhlah Husain dan dipenggal kepalanya. Buat. Ini saudaraku sekalian yang berhubungan dengan bulan Muharram. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: أذكار النوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

disampaikan kepada kami. Kami sering hadir majelis usap kemana-mana dan segala macam, tapi kami hampa. Terkadang kita kurang bertakwa kepada Allah. Koreksi lagi diri kita ketika kita sendiri. Ketika kita sendiri, betulkah kita sudah menghadirkan muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah? Betulkah kita sudah berusaha menghadirkan itu belum? Nah, ini yang paling penting. Nah, ilmu inilah, ilmu seperti itu, ilmu ketakwaan, muraqabah, rasa takut kepada Allah, mensucikan jiwa dengan menjauhi maksiat dan banyak bertobat. Ilmu inilah yang mengangkat dan mengharumkan nama ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan menjatuhkan nama sebagian para ulama-ulama ahli fikih yang sibuk saja dengan urusan masail-masail fikhiyah, tetapi kurang peduli dengan masalah-masalah ibadah, ketakwaan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jika ingin mulia dengan ilmu agar ilmu bermanfaat dan juga Anda merasakan kenikmatan dan kelezatannya, ilmu itu harus diamalkan. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa." Wa min dhalika dawamu as-sakinati wal waqari wal khusyu'i wat tawadhu' lillahi wal khudu'. Ilmu itu bukan apa yang Anda hafal. Bukan itu ilmu sebenarnya. Itu kata Imam Syafi'i. Al-ilmu laisa ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal itu. Al-ilmu ma nafa. Ilmu yang sesungguhnya yang bermanfaat bagi kamu. Wa min dhalika, di antara manfaat ilmu itu, nampak orangnya tenang. Tidak emosional. Orangnya wakar, khusyuk, tawaduk lillah, tawaduk kepada Allah, tidak angkuh dan tidak sombong. Itu buah dari ilmu itu. Walaupun banyak menghafal tapi angkuh dan sombong, walaupun banyak menghafal tetapi tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, itu dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Malik pernah memberi nasihat kepada Khalifah Harun al-Rashid di dalam sebuah tulisannya, "Idza 'allimta ilman falyura 'alaika ilmuhu wa sakinatuhu." Jika diajarkan kepadamu ilmu, wahai al-Rashid, maka tampakkanlah pada dirimu ilmu itu ada. Maksudnya diamalkan. "Wa sakinatuhu wa simatuhu." Tampakkan pada dirimu ciri-ciri ilmu itu. "Wa waqaruhu." Wibawa ilmu.

Bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dia. Jadi, Ustaz, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui apakah ilmu itu sudah bermanfaat bagi kita atau belum? Nah, coba lihat ini. Saya ringkas. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, kalau dia apakah bermanfaat pada diri seseorang itu atau tidak, lihat apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Ini yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu orang yang berilmu, yang sudah ya, yang bermanfaat ilmu bagi dia, dia tidak senang disanjung, dipuji, dan dia tidak sombong kepada sesama manusia. Itu tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia. Kemudian semakin dia berilmu, semakin tawadhu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda ilmu itu bermanfaat, dia tidak suka kedudukan, tidak suka ketenaran, dan tidak lagi berlebihan dalam hal duniawi. Tidak berfoya-foya dalam kehidupan duniawi. Yang keberapa lagi? Lima. Yang kelima, ini dia yang paling penting ini. Tanda ilmu itu bermanfaat, wahai jamaah, kaum muslimin dan muslimat. Tanda orang itu telah bermanfaat ilmu pada dia, dia tidak mengaku berilmu. Nah, malah dia tidak mengaku sudah berilmu, dia tetap merasa dirinya belum paham, atau masih kurang. Ketika dia sudah menganggap dirinya berilmu, sebatas itulah ilmu dia. Tidak akan bertambah lagi. Tanda ilmu itu bermanfaat bagi dia, semakin dia belajar, semakin dia berilmu, semakin nampak kebodohan dia. Akhirnya, ketika dia melihat semakin banyak kebodohannya, semakin bersemangat dia menuntut ilmu. Tidak ada lagi istilah bosan, jemu. Nah, penyakitnya, banyak di antara ikhwah-ikhwah itu dia sudah merasa senior ngaji. Saya ngaji udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang menganggap saya awal-awal dakwah di Jakarta masih sepi, saya udah ngaji dulu. Wah. Karena dia merasa sudah senior, sudah lama, sudah beruban di kajian itu. Akhirnya ada kajian, masalahnya itu, udah paham saya itu. Nah, akhirnya tidak datang. Padahal manfaatnya majelis ilmu bukan hanya sekedar mendengar materi kajian itu saja. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk memberi semangat kita lagi. Manfaatnya menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian. Manfaatnya dari diskusi-diskusi ilmiah antara ustadz dengan yang hadir di situ, kita bisa dapatkan manfaat. Manfaatnya mempererat ukhuwah. Manfaatnya juga karena mukmin yang berjamaah itu berkumpul dengan jamaahnya akan terhindar dari godaan syaitan dibandingkan orang yang menyendiri, memisahkan diri dari jamaah. Manfaatnya juga orang yang hadir di majelis ilmu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung di hadapan malaikat-malaikat oleh Allah. Banyak manfaatnya. Nah, kalau antum hadir di majelis-majelis para ulama di Masjid Nabawi itu, kajiannya itu-itu saja. Dulu Syadul Muhsin, Sahih Bukhari. Habis itu mulai lagi kitab-kitab sunan yang lainnya. Habis Sunan Abu Daud, ganti lagi Sunan Nasai, ganti ini. Kalau hadis itu, kalau antum buka kitab hadis itu-itu saja dia. Babnya itu-itu juga. Kembali lagi bab itu, kembali lagi bab itu. Tapi kalau di sana itu bukan semakin sepi, malah setiap kami hadir umroh untuk semakin ramai saja majelisnya. Yang lama-lama tetap saja ada yang udah tua-tua dari dulu waktu kami zaman kuliah, masih ada juga dia lagi di situ. Duduk juga di depan juga. Wah, ini luar biasa ini. Padahal pembahasannya itu-itu juga, karena memang agama kita kan itu, tidak berubah-ubah. Jangan Anda kata, "Oh, Ustaz, itu pembahasannya itu-itu." Mau masa kami mau berbuat bid'ah? Kan enggak mungkin. "Oh, Ustaz, itu kajiannya itu-itu aja." Ya memang itulah ilmu agama. Tidak mungkin ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ya itulah dia. Kita mantapkan ilmu itu. Nah, jadi jangan pernah Anda merasa seperti itu. Kalau Anda sudah merasa itu ada penyakit di sini. Nah, akhirnya itu yang membuat Anda jadi sombong dan angkuh terhadap ilmu. Karena Anda tidak datang, "Wah, itu saja pembahasannya gampang, saya sudah sering itu." Nah, ini sombong ini. Terhadap ilmu, bukan terhadap gurunya, enggak, terhadap ilmu. Berarti dia sombong dan angkuh terhadap Allah. Nah, seharusnya semakin dia berilmu, semakin dia merasa sedikit
ilmunya.

Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, itu mempelajari kitab gurunya Al-Umm itu sampai 40 kali khatam. Setiap kali selesai tamat, dia baca lagi, ada faedah baru yang dia dapat. Nanti diulang lagi, ada lagi faedah baru yang dia dapat. Bayangkan begitu mereka belajar. Nah, dengan itu nanti tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu, Anda tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Anda raih dalam ilmu agama, dan Anda tidak merasa bosan dan merasa jemu. Tanda ilmu yang bermanfaat berikutnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, berburuk sangka kepada diri sendiri dan berbaik sangka kepada manusia. Ini dia. Sehingga dia tidak suka mencela, mencerca orang lain, karena dia sudah disibukkan dengan ilmu. Dia disibukkan dengan ilmu, bukan lagi sibuk menghujat, membicarakan keburukan orang. Dia senantiasa berburuk sangka kepada dirinya, berbaik sangka kepada manusia. Itu kebalikan kebanyakan manusia di zaman sekarang. Kebanyakan manusia di zaman sekarang berbaik sangka pada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain. Asal ada lihat orang kalau setiap kajian duduk paling depan, wah dia itu anu itu cari muka aja. Sengaja terus kajian di depan cari muka aja. Kenapa kita sibuk dengan niat orang? Lah Anda gimana, ngapain di belakang? Malas-malas saja. Anda mau enggak begitu kan? Kan enggak mau juga kan? Niat orang jangan sibuk. Sudah, berbaik sangka saja kepada orang. Urus diri kita, buruk sangka kepada diri kita. Nah, dengan berburuk sangka kepada diri kita, maka kita sibuk mengoreksi diri kita, memperbaikinya, insyaallah akan menjadi lebih baik. Jangan sukar berburuk sangka kepada orang lain. Oh, dia tidak mau begini, tidak mau begitu. Hatta sampai pun kita melihat ada ikhwan kita, misalnya jemaah kita yang memang sudah lama mengaji, sekarang tidak lagi mengaji. Jangan berburuk sangka kepada dia, tidak boleh. Ah, mungkin dia ini termasuk seperti yang dikatakan ustaz itu, sudah merasa hebat ilmunya, sudah senior. Jangan berburuk sangka. Saya hanya tadi mengingatkan supaya kita sadar. Tanpa ada menyebut orang-orang tertutup, jangan Anda berburuk sangka. Mungkin dia ada urusan sehingga dia tidak datang. Ya, mungkin dia ada sekarang jadwal kajian itu sudah bertabrakan dengan kewajiban dia yang lebih wajib dia tunaikan. Cari uzur-uzur untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, jangan berburuk sangka kepada mereka. Nah, ini dia di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pindah ke pembahasan berikutnya. Sandungan di jalan menuntut ilmu. Jadi ketika kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, kita merasakan sandungan-sandungan, halangan-halangan, aral yang menghalangi langkah kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Apa saja penghalang-penghalang kita untuk menuntut ilmu? Sebenarnya penghalang-penghalangnya itu adalah lawan dari apa yang saya sebutkan tadi. Untuk memudahkan untuk memahaminya, saya sebutkan satu persatu, dan sebenarnya itu adalah lawan, kebalikan dari apa yang dijelaskan tadi. Yang pertama, jadi ini untuk memudahkan mengingatnya, menuntut ilmu untuk selain Allah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Dan tidak mengamalkan ilmu ini penyebab seseorang tidak istiqomah. Walaupun dia rajin ke majelis ilmu, dia tidak mengamalkannya, maka dia mudah goyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengamalkan, mengerjakan, melakukan ma yu'aduna bihi, apa-apa yang diajarkan kepada mereka, apa-apa yang dinasehatkan kepada mereka, apa-apa yang dipetuahkan kepada mereka, mereka kerjakan, mereka amalkan, lakana khairal lahum wa ashadda tathbita, itu niscaya lebih baik bagi mereka, wa ashaddu tathbita, dan lebih membuat mereka sabat, kokoh, teguh, istiqomah.
Dan juga kata Allah, kami akan berikan dari sisi kami pahala pengampunan yang sangat besar, serta kami bimbing wala hadainahum sirata mustaqim. Kami bimbing dia kepada jalan yang lurus. Anda sudah berada di atas jalan yang lurus, jalan Islam, jalan sunnah, tetapi Anda butuh bimbingan untuk istiqomah. Nah, ini dia, dengan mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu itu penghalang Anda untuk mendapatkan manfaatnya. Kemudian sandungan yang lain, yang berikutnya, yang ketiga, hanya bersandar kepada kitab, buku-buku, tanpa berguru kepada ahlinya. Nah, ini juga akan menjadi sandungan bagi Anda, bahkan bisa-bisa menyebabkan Anda salah jalan. Berapa banyak orang yang akhirnya salah paham, ya? Berapa banyak yang akhirnya orang salah jalan, tersesat karena baca buku saja, tanpa belajar dan bertanya kepada para ulama atau ahlinya. Buku itu membantu. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan di situ beberapa tahapan-tahapan ilmu. Lalu beliau katakan di situ, di antara perkara yang menjadi sarana, media untuk menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, akhdhul ilmi min fami ahlihi, mengambil ilmu langsung dari mulut ahlinya, yaitu dengan talaqqi, duduk di majelis ahlinya, para ulama, para ustadz dan guru-guru kita yang mengerti paham ilmu. Ini yang pertama, dan ini yang paling utama, karena asalnya ilmu memang seperti itu. Di zaman para sahabat, mereka juga menerima ilmu itu langsung dengan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan kitab para ulama. Ingat, kitab para ulama. Ingat, buku para ulama. Loh, kenapa saya harus ulang-ulang itu? Karena sekarang buku itu banyak sekali. Sekarang itu trennya buku itu di pasar itu buku-buku salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Menjamur. Penulisnya pun beragam, mulai dari ulama atau sekedar penuntut ilmu biasa, atau dai-dai, atau ada juga sekedar copy paste saja, ambil dari internet, copy paste gini, lalu jadi sebuah buku cetak. Lihat, buku menjadi salah satu sarana media, kata Imam Asy-Syatibi, untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau juga ingatkan, hendaklah buku ulama. Anda kalau beli buku, pilih, jangan tergiur oleh indah judulnya saja. Wah, mantap ini judulnya ini. Wah, lihat judulnya saja. Tanya, ketahui dulu pengarangnya ini siapa ini. Anda tidak kenal, tanya kepada guru Anda. Di sini Anda ustaz, Anda siapa guru Anda yang Anda percayai? Orang yang thiqah, insyaallah manhajnya lurus, akidahnya lurus. Tanya kepada dia, ustaz, saya mau beli buku, ini ada buku judulnya bagus, pengarangnya ini. Bagaimana nih ustaz? Kita minta pendapat guru kita, itulah guru kita. Tempat kita bertanya. Oh, hati-hati Anda. Jangan beli itu, ini buku-buku ini walaupun bagus bahasa dia, tulisan dia, tapi di situ ada tersisip permasalahan-permasalahan yang berbahaya bagi akidah misalnya. Dia tahu. Nah, ini gunanya. Maka walaupun buku itu bermanfaat, bisa dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, tetapi buku harus dipelajari dengan guru. Artinya kembali lagi kepada ulama juga. Tidak bisa Anda belajar sendiri. Berapa banyak orang yang bolak-balik dia membaca buku itu tidak paham-paham apa maksudnya ini ya. Lama dia pikir. Lalu dia hadir di majelis ilmu, duduk, terdengarlah ustaz itu menjelaskan hanya dengan beberapa ungkapan yang singkat, langsung dia paham. Oh, itu maksudnya. Oh, itu ya. Dia payah mikirkannya apa maksudnya ini. Tidak paham. Tinggal dijelaskan saya sedikit oleh ustaznya, selesai. Maka belajar dengan guru itu mempercepat pemahaman kita. Jadi silahkan Anda beli buku. Jangan khawatir kawan-kawan yang jual buku. Silahkan beli buku. Tetapi buku harus juga didampingi oleh guru. Artinya Anda baca buku, tanya kepada guru. Pilih buku,
tanya guru juga, buku apa yang bermanfaat? Ustaz, saya mau beli buku sekarang, buku apa kira-kira yang pantas untuk saya beli? Misal dalam masalah akidah, saya sudah punya kitab akidah, kitab tauhid, udah kasus syubhat, udah ini terjemahannya, terjemahannya sudah apalagi Ustaz kira-kira yang bermanfaat? Nanti Ustaz itu akan alihkan, mungkin kamu bagusnya beli ini lagi, kitab ini lagi, baca, kuasai. Nah ini, ya, jadi buku juga harus dipelajari dengan guru. Dan kalau hanya bersandar kepada buku-buku saja, biasanya pertama sering terjadi kesalahan dalam pemahaman, dan karakter orang yang belajar hanya dengan buku saja membuat karakter dia itu keras. Kenapa? Karena ketika orang belajar dengan guru itu banyak yang dia pelajari. Adab, akhlak, bagaimana guru itu menjelaskan satu masalah itu. Karena tidak terkadang apa yang kita dapat di buku itu terkadang tidak bisa langsung kita terapkan di realnya. Sementara guru kita punya kaedah-kaedah yang dia pelajari dari guru-guru dia, bagaimana cara menerapkan perkara-perkara itu di realnya, di alam nyata. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, inilah gunanya, guna guru itu. Yang berikutnya, sandungan yang berikutnya. Yang keberapa? Empat. Yang keempat, menimba ilmu dari asaghir. Para ulama menyebutkan akhdhul ilmi anil asaghir, menimba ilmu dari orang-orang kecil. Maksudnya keilmuannya masih kecil, masih dangkal, usianya pun masih muda. Nah, tentu di sini kita harus sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Di tempat di Indonesia ini, mana kita akan dapat ulama, mau belajar sama ulama? Tidak ada kita temukan, susah kita menemukan, sulit mendapatkan ulama di Indonesia ini. Maka ketika ulama tidak ada, maka kita bisa dapatkan murid-muridnya ulama yang kita harapkan mereka juga bisa mengajarkan kepada kita ilmu yang sudah dia dapat dari para ulama. Nah, itu ustaz-ustaz kita banyak. Nah, asaghir, kalau ada yang lebih besar, yang lebih keilmuannya lebih dalam, lebih tinggi, maka itulah yang lebih patut untuk kita jadikan sebagai seorang guru. Pilih-pilih guru, jangan sembarangan memilih guru. Asal comot, asal ada kajian kita datang. Lihat, kadang-kadang walaupun dia sudah sarjana, jadi ada itu di tempat kami, salah seorang dai. Dai ini kan banyak ya, dai banyak, pokoknya ada menjelaskan kepada jamaah tentang masalah kalau orang hendak berkorban itu kan disunnahkan, di dalam hadis disunnahkan apabila sudah masuk Zulhijjah, yang ingin berkorban itu dilarang dia memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, sang guru ini menjelaskan kepada murid-muridnya, hadis itu dia terjemahkan, jadi apabila salah seorang dari anda, dari kamu berniat untuk berkorban masuk Zulhijjah, maka jangan memotong kuku-kuku hewan kurbannya, jangan memotong bulunya. Ada seperti itu. Jadi jangan sembarangan cari guru. Dia ingin menjelaskan mungkin sesuai sunnah, tapi dia sendiri tidak paham. Ada yang bertanya, Ustaz, apa ya gitu ya Ustaz? Ini kemarin ngaji gini-gini. Loh, siapa juga yang mau motong kuku kambing? Kan gak ada. Aduh, ada. Untuk apa kuku kambing dipotong-potong juga? Jadi siapa? Jadi dia harusnya kan bisa dipahami. Nah, akhirnya kan bisa salah paham. Ini masalah-masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat yang bisa dipahami. Tetapi karena terkadang ada orang-orang yang belum pantas untuk tampil mengajarkan ilmu, dia merasa sudah puas dengan ilmunya. Nah, itu tadi. Jadi sandungan bagi dia untuk meraih ilmu yang lebih banyak. Akhirnya dia merasa sudah cukup dengan yang ada pada diri dia. Dia sampaikanlah apa adanya, seperti itu. Akhirnya menjadi bahan tertawaan jamaah. Ini ustaz, ini masa iya ada orang ngapain juga bulu kerbau sapi itu dipotong-potong? Tidak ada, kurang kerjaan apa? Padahal jelas yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berkorban itu. Hikmahnya salah satunya agar bisa mereka juga merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berhaji. Karena mereka ketika berihram,
setelah berihram untuk haji, mereka tidak boleh lagi memotong kuku, memotong rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. Jadi mereka bisa merasakan seperti itu juga. Nah, ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Di sini pentingnya, pilih guru yang betul-betul memiliki pemahaman, yang sudah belajar dari ulama, atau dari murid-murid ulama, atau dia juga sudah belajar kepada orang-orang yang ahli, dan nampak kepada dia ada keahlian itu dalam penguasaannya terhadap ilmu. Sandungan yang berikutnya dalam menuntut ilmu, yang keenam, kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Manusia ini memang pembosan. Belajar, kita beli kitab misalnya Arba'in Nawawiyah, ada syarahnya. Baru baca 1-2 hadis, bosan, tutup, beli yang lain. Baca lagi, udah langsung beli syarah Bulughul Maram yang besar-besar itu. Baca. Bosan, beli kitab, baca lagi, belajar ini. Jadi dia tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmu itu. Tidak tadarruj, kata para ulama. Mulai pelajari ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Kuasai itu, pahami tahap berikutnya. Tahap berikutnya harus sabar. Saya dari dulu belajar 2 berbulan-bulan. Masih haza kitabun juga ustadznya. Kok lama sekali belajar bahasa Arab? Susah ya belajar bahasa Arab. Ya harus ada prosesnya. Baru belajar 6 bulan, 7 bulan. Orang belajar bertahun-tahun. Anak Anda saja yang cerdas, masih muda, masih kecil, 6 tahun di pesantren belum apa-apa bahasa Arabnya. Apalagi kita yang sudah tua-tua, mau belajar bahasa Arab, baru 6 bulan sudah tidak sabar. Wah susah ya, 6 bulan ingin cepat pandai. Nggak bisa. Nah, harus mau mempelajarinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak loncat-loncat. Yang berikutnya, yang keenam, bangga terhadap diri. Ujub. Bangga. Jadi karena sudah ngaji, sudah memelihara jenggot. Ya, alhamdulillah itu sunnah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai jilbab lebar. Sudah, pokoknya sudah rajin mengajilah. Kemudian merasa diri itu sudah seperti seolah-olah sudah melewati jembatan. Sudah sampai di ujung sirat. Iya, seolah seperti itu. Kenapa perasaan itu muncul? Merasa diri dia sudah hebat saja. Wah, dia paling udah seolah-olah udah dijamin ini, karena udah mengaku ngikuti sunnah ini, udah dijamin, udah hadir di kajiannya Ustadz Fulan udah dijamin, nggak ada. Sehingga apa? Ngelihat jemaah-jemaah atau kaum muslimin yang lain itu remeh saja, rendah. Dia bangga dengan diri dia, hebat udah ini, udah ngikuti sunnah. Akhirnya dipandang remeh saudara-saudarinya yang lain. Nanti ada nanti baru ikut ngaji akhwatnya, datang masih pakai celana panjang kan, pakai jilbab, udah pakai kerudung itu jilbab yang lehernya tercekek itu kan. Katanya jilbab bunuh diri kata orang kan. Dililit di sini kan. Iya, seperti itu. Ada masih pakai celana panjang, langsung dipelototin kan. Akhirnya dia bingung kan, wih ngapain ya? Saya kok dilihatin aja. Ada apa ini? Akhirnya dia merasa rendah diri dia. Yang kiri kanan juga tidak negur, tidak ada basa-basi sedikit pun, tidak ada tegur sapa. Kalau ngelihat itu tajam matanya. Ya wajar kan pakai cadar jadi lain kan. Perasaan dia sudah aneh saja dilihat itu. Akhirnya udah, wah susah ngaji di sana. Kenapa susah? Nggak enak. Orang sana orang surga punya mereka semua. Mereka udah hebat-hebat. Kita ini orang-orang banyak dosa, ini apa, dan semacam udahlah. Keluhan-keluhan itu memang ada. Bahkan ada yang pernah sampai tulisan itu langsung ditulisnya. Dan dia hadir, Ustadz kenapa jamaah-jamaah Ustadz ini kok pada memplototin saya? Dia tulis. Saya kesini mau bertanya agama, mau mengaji. Kok saya seperti orang aneh diliatin, ya apa begini? Sebenarnya apa memang seperti ini? Begitu. Ini orang yang belum paham, belum mengerti, harus kita kasihani. Harus ada belas kasih kita. Jangan menganggap diri kita itu, bisa jadi suatu saat dia bertaubat,
betul-betul bersungguh-sungguh, ikhlas dan tulus, dia lebih baik di sisi Allah daripada kita yang sudah merasa hebat, ternyata kita sombong dan angkuh. Nah ini, bahkan seharusnya kita raih tangannya, kita sapa dia, Masya Allah, ahlan, apa kabar, gimana keluarga, sehat semuanya, siapa namanya, kenalan udah, senang dia kan, wah enak di sini ya, ukhuwahnya kuat, kekerabatannya, keluarganya, muka mereka berseri-seri menyapa saya, bukan tampang angker saja gitu kan. Jadi jangan anggapan mukmin yang kuat itu harus ya. Mukmin yang kuat itu dia sanggup untuk tawadhu di hadapan saudaranya, senyum, ramah, tegur sapa. Nah, jadi salah satu penghalang ilmu itu akhirnya banyak orang yang terhalang untuk menuntut ilmu karena itu. Akhirnya dia malas untuk datang ke majelis ilmu. Pokoknya jangan lagi tempat orang-orang yang berjenggot, susah. Nah, ada istilah-istilah seperti itu muncul karena sikap-sikap kita tadi. Jadi jangan ada merasa ujub, bangga terhadap diri. Ketika seseorang ujub, itu sebenarnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan kita agar dia punya teman. Karena ujub itu adalah sifat iblis. Ujub itu yang membuat dia akhirnya terusir dari sorga. Ujub itu yang menyebabkan dia menghinakan dan melecehkan Nabi Adam. Ketika dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, barang siapa yang memiliki rasa ujub itu, maka dia sudah menjadi pengikut iblis. Banyak berlindung. Tawadhu, rendahkan diri itu. Anggap diri kita itu belum selamat. Memang belum selamat. Belum, siapa sih yang menjamin kita? Banyak dosa kita itu yang tidak diketahui oleh orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita terus berusaha untuk memperbaikinya dan tidak sombong di hadapan saudara-saudari kita. Jadi ada salah seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sering dihukum oleh Rasulullah, dicambuk karena mabuk. Kisahnya ada di Sahih Bukhari. Sampai suatu ketika tertangkap lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicambuk. Jadi ada salah seorang sahabat, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mengeluarkan kata-kata yang keras terhadap orang ini. Kalau bahasa kitanya, kamu ini betul-betul tidak jera-jera. Enggak kapok-kapok sudah ditangkap oleh Rasulullah, masih saja berbuat seperti itu. Rasulullah berkata kepadanya, mahlan, pelan wahai Umar, tahan. Inni la'a'lamu annahu yuhibbullah wa rasulah. Aku benar-benar tahu orang ini sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang membuat dia lemah, tergelincir. Harus kita raih dia. Walaupun dia dihukum oleh Rasulullah, tetapi tetap tidak boleh dikasari. Kalau hukum tetap harus ditegakkan. Namun sebagai seorang muslim, kita harus kasihan dan ingin menyelamatkan dia dari kubangan maksiat itu. Nah, lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Baik, kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Yang berikutnya, yang ketujuh, isti'jalu thamarah. Tergesa-gesa ingin cepat mendapatkan hasil. Itu juga tidak boleh dalam menuntut ilmu. Seperti saya katakan tadi, tidak sabar dengan waktu panjang menuntut ilmu. Tergesa-gesa ingin cepat berhasil. Akhirnya tidak selesai. Selesai juz 30 itu, apalagi 30 juz. Karena ingin cepat selesai aja. Dan kadang-kadang karena ingin cepat mendapatkan hasil itu, akhirnya tidak mutskin, tidak mantap ilmu itu, ngambang. Nah, biar sedikit tapi terus diulang muzakarah, diulang-ulang. Jadi ada salah seorang ulama, imam, setiap dia pulang dari mempelajari ilmu, dia pulang ke rumahnya, diulang-ulang. Pernah dia pulang mengulang-ulang hadis itu, diulang-ulang terus, sering diulang-ulang, sampai istrinya mengira suaminya ini susah menghafal. Istrinya sambil kerja di dapur, di rumah, dia dengarkan, langsung dia bilang, bang, itu bahasa kitanya ya, saya sudah hafal, hafiztu ma kult, saya sudah hafal apa yang kau ucap-ucapkan tadi. Langsung sombong istrinya kan, wah, saya sudah hafal nih bang, yang kamu ucapkan tadi. Suaminya tadi bilang, oh ya, coba, langsung istrinya bisa, wah hebat. Dia diam aja. Seminggu setelah itu,
suaminya berkata kepada istrinya, "Hat mahfizta." Coba baca lagi yang kamu katanya hafal kemarin. Enggak ingat lagi dia. Enggak ingat lagi. Apa kata suaminya? "Saya mengulang-ulang itu bukan karena tidak bisa hafal, supaya saya tidak seperti kamu." Supaya saya tidak seperti kamu. Nah, istrinya memang cepat hafal, cepat lupa juga. Dia ulang-ulang, terus sabar dia ulang-ulang. Supaya apa? Supaya lengket. Nah, jangan buru-buru saja ingin mendapatkan hasil. Ada yang ulama itu, sampai disebutkan oleh siapa nama ulamanya itu ya, Abu Ishaq, Abu Ishaq Asy-Syirazi, itu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari dalam satu materi itu sampai 70 kali diulang 70 kali, ada yang 100 kali, mereka tidak bosan. Kita baru hafal berapa menit menghafal, belum hafal juga pindah lagi, akhirnya hafalnya ayat pendek aja karena tidak sabar menghafal. Jadi harus, jangan buru-buru mendapatkan hasil, harus sabar. Kemudian berikutnya, yang keberapa lagi? 8 ya. Yang ke-8, rendahnya tekad dan cita-cita. Jadi ya, saya penting hadir ke majelis ilmu, yang penting ya bisa hadir. Waktu saya sedikit, cuma daripada enggak pengajian. Nah, ini rendah tekadnya ini. Ngisi-ngisi waktu daripada enggak ngaji. Nah, ini rendah nih cita-citanya. Ini jadi penghalang dia untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Maka dia dapat, ya itulah sedikit-sedikit itu saja. Makanya kadang ustadz itu sudah membahas dari A sampai Z. Ketika pertanyaan masih ada juga yang bertanya, masalah yang dibahas itu. Kadang-kadang sudah disebutkan ustadz itu di majelis itu, bahas masalah itu, nanti pertanyaannya, ustadz apa hukumnya ini? Padahal dibahas itu. Kenapa? Karena dia duduk itu ya sekedar hadir saja. Nah, seorang penuntut ilmu agama, walaupun dia sudah tua dan segala macamnya, dia tetap harus punya semangat, tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Dengar penuturan Ibnul Jauzi tentang cita-cita dan tekad yang tinggi. Apa kata beliau? "Wa inni la adzkuru laka ba'dha ahwali." Aku akan ceritakan kepadamu sebagian dari apa yang aku alami. "Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatun 'aliyah." Aku ingat bagaimana aku dahulu memiliki tekad yang sangat tinggi. "Wa li nahwun min 6 sinin." Umurku ketika itu baru 6 tahun. "Wa ana qarinu sibyanil kibar." Tetapi aku menandingi dalam menuntut ilmu itu sudah selevel dengan anak-anak yang sudah besar. "Fama adzkuru anni la'ibtu fi tariqin ma'a sabi." Aku tidak pernah ingat kalau aku bermain-main di jalanan bersama anak-anak kecil. Umurnya baru 6 tahun. Dia sibuk berburu ilmu. Umurnya 6 tahun, dia sibuk ke majelis ini, ke majelis ini, ke majelis ini. Apa kata dia? "Aku tidak pernah ingat aku bermain dengan anak-anak kecil lain di jalanan." Wala duhiktu duhikan kharija. Aku juga tidak pernah ketika itu tertawa, terbahak-bahak berlebihan. Kalau anak kita memang tidak main di jalanan, Pak, Bu. Main dia di depan PS. Wah, ya tidak di jalanan. Jalanannya di dalam PS itu dia ngebut-ngebutan ini dan segala macam. Alasannya ya Ustaz, daripada dia main di jalanan, ya tidak apa-apalah, biar di rumah saja dia bisa fokus main. Daripada dia nonton TV, biarlah main PS. Ini solusi-solusi yang tidak baik. Orang tua yang rasa kasihan yang berlebihan kepada anak, yang akhirnya menyebabkan anaknya menjadi korban dari rasa kasihannya itu. Nah, apa kata beliau? "Hatta ini kuntu wali sab'u sinin au nahwuha ahdur rahbatal jami' atlubul muhaddith fayatahaddasu bisamri tawil fa'ahfad fa'arji ilal bayt فأكتبه ولقد كان السبيان ينزلون دجلة ويتفرجون على الجسر." Kata beliau, "Bahkan aku betul-betul ingat, sesungguhnya aku ketika itu berumur 7 tahun atau segitulah kurang lebih, aku menghadiri majlis di Masjid Jami'. Aku mencari para muhaddis, ahli hadis.
yang menyampaikan hadis sampai larut malam, fa ahfaz, aku hadir dan menghafalkan hadis-hadis itu. Fa arji ilal bait, lalu aku pulang ke rumah, fa aktubu, dan aku catat kembali hadis itu. Umurnya 7 tahun. Mana ada anak seperti itu di zaman sekarang? Bukan karena tidak ada, karena tidak ada orang tua yang memotivasi dia untuk itu. Makanya tidak ada. Pulang dia catat lagi. Saya ingat bapak saya, karena bukan ulama saja. Bapak saya dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah dasar, dia seorang guru, tapi dia bukan ulama, orang awam. Tapi metode yang dia terapkan kepada saya luar biasa. Waktu di zaman itu kan TV masih hitam putih. Bahkan kalau di kampung saya itu, kalau nonton itu ramai-ramai di tanah lapang pakai TV-nya satu itu. Nah, bapak saya waktu itu beli TV hitam putih. Jadi karena dia orang umum, ya sesuai diarahkannya ke untuk umum juga. Dulu kan ada Dunia Dalam Berita, Berita Nusantara, itu dulu. Dia mewajibkan saya duduk di depan TV khusus berita itu. Membawa buku, tulis, dan pena. Harus mencatat setiap berita itu. Begitu dulu dia. Duduk sini. Catat. Nyatat berita itu. Catat. Setelah seminggu, dia minta buku itu lagi. Nah, ditanyanya. Siapa presiden ini yang berkunjung ke sini? Wah, gini. Apa kejadian yang terjadi ketika ini, ketika itu? Ditanya lagi. Dan itu yang dia terapkan. Dia karena bukan ulama saja. Kalau qadarullah, kalau seandainya dia ulama mungkin bisa lebih lagi. Tapi karena dia orang umum, seorang guru, diarahkan seperti itu. Nah, dia ingin dengan sesuatu yang kecil itu dia ingin berikan manfaat. Dan ketika itu habis Dunia Dalam Berita jam 9 ya waktu itu tidak boleh lagi, harus tidur. Dan kadang-kadang kan ada pengen nonton film juga. Kadang sampai nangis-nangis, tidak boleh. Sampai nangis pokoknya kadang-kadang diikat di tempat tidur. Tidur. Tidak boleh lagi hadir. Begitu dia dulu ingin anaknya TV itu hanya dapat yang bermanfaat saja. Nah, kalau kita sekarang kan bebas saja kan. Kita yang udah TV ini, laptop, PS, main internet, anak kita bebas semuanya. Tidak kita arahkan. Nah, kenapa tidak kita arahkan? Misalnya sekarang ada TV Roja, anak kita duduk, cukup mungkin sekali seminggu saja ada kajian. Ayo catat, bawa pena, ngajarkan dia apa yang bisa dia catat, nanti kita koreksi. Bahkan dia akhirnya menjadi terbiasa. Sebenarnya inilah perbedaan orang-orang dulu, orang tua dahulu dengan sekarang. Bagaimana mereka punya semangat yang tinggi dan mereka wujudkan untuk membentuk anak-anaknya. Dan barangkali itu juga yang akhirnya memberi pengaruh kepada saya dalam berretorika, berbahasa. Karena kan itu bahasa dalam berita itu kan bagus. Nah, terus bayangkan setiap hari duduk nulis berita terus kan, lihat orang berbicara begitu. Nah, itu tentu berbekas. Nah, barangkali itu faedah sehingga saya bisa berbicara di depan umum seperti ini, bitolakoh, dengan lancar dan segala macamnya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi cita-cita yang tinggi, lihat Ibnul Jauzi. Dan saya sampaikan itu agar bisa pula kita terapkan setidaknya sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, metode-metode ke sesuatu yang lebih baik itu. Walaqad kana sibyan, dulu anak-anak, yanziluna dijlah, ketika itu saya sibuk menulis itu, anak-anak kecil seusia saya mereka bermain di sungai Dijlah. Wa yatafarrajuna 'alal jisr, mereka bermain di jembatan, mandi, lompat dan segala macamnya. Wa ana fi zamani sigari akhuzu juz'an, sementara saya ketika kecil itu saya ambil satu juz. Wa aqud hujzatan minan nas ila janibir raqah fa atashaghal bil ilmi, lalu saya pergi duduk di salah satu sudut atau pojok bersama sekelompok manusia para penuntut ilmu dan sibuk dengan ilmu. Wa kuntu usbihu wa laysa li ma akulu wa umsi wa laysa li syai', dan pada masa itu di pagi hari aku tidak punya sesuatu yang bisa aku makan, di petang hari aku pun tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap gigih untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, semangat-semangat, tekad-tekad yang seperti ini harus kita tanamkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mungkin rasanya tidak mungkin lagi, anak-anak kita, generasi kita, anak-anak muda kita. Beliau juga berkata,
tamai ta'ammaltu ajaba. Aku sudah merenungi perkara-perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yakthuru at'abu fi tahsilihi. Apa kata beliau? Saya sudah merenungi satu perkara yang ajaib, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang bernilai itu yatulu tariqu, panjang jalan untuk meraihnya. Wa yakthuru at'abu fi tahsilihi, dan kita harus berletih, bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkannya. Fa innal ilma lamma kana asrafal asya, dan tatkala ilmu itu adalah perkara sesuatu yang paling mulia, lam yahsul illa bitta'bi, tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih, capek, lelah. Jadi kalau ada yang mengaji capek, ya memang capek. Ilmu itu adalah yang paling mulia dan tidak mungkin didapat kecuali dengan rasa letih dan lelah pula. Tidak mungkin dicapai kecuali dengan ta'ab, wassahar, begadang malam, wattikrar, diulang-ulang, wahajril ladzat, meninggalkan sebagian kelezatan dan kenikmatan, warraha, meninggalkan rehat. Nah, hatta qala ba'dul fuqaha, sehingga sebagian ulama-ulama ahli fikih berkata, baqitu sinin ashtahi al-harisata, al-harisata la-aqdur li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars. Aku sudah bertahun-tahun ingin makan harisah, sejenis makanan yang enak, tapi sampai sekarang tidak juga bisa. Bukan karena tidak ada uang. Kenapa? Li'anna waqta bai'iha waqtu sima'id dars, karena waktu orang menjualnya serentak dengan waktu pelajaran. Akhirnya bertahun-tahun dia tahanlah selera itu. Kapanlah saya bisa makan ini? Dia tinggalkan ilmu, dia juga enggak mau. Sudahlah, dia simpan saja angan-angan itu. Ini lebih penting. Bertahun-tahun dia tekan itu. Itu bertahun-tahun. Yang lebih aneh lagi, terkadang majelis ilmu ditinggalkan hanya karena ada sirah langsung bola. Wah, itu lebih aneh lagi. Yang lebih parah lagi, pernah kejadian, Pak Bu, saya sendiri mendengar langsung ustadz itu yang bercerita kepada saya, ustadz yang ngalaminya. Dan hari itu juga majelis dia diliburkan oleh jamaahnya. Kenapa? Ada final bola. Waktu itu saya lihat ustadz itu lagi duduk aja dekat di teras itu. Loh, ustadz katanya tadi pergi ngaji, kok gak jadi? Katanya tadi pergi ngaji. Iya itulah, tadi saya ditelepon sama jamaah mau pergi. Pak ustadz, ini jamaah banyak tidak datang. Kenapa? Pada nonton ini final, jadi kita libur dulu kajiannya. Waduh. Bayangkan lemahnya cita-cita dan tekad kaum muslimin di zaman sekarang. Mereka para ulama itu akhirnya tidak bisa menikmati harisah makanan itu. Kenapa? Karena orang yang menjualnya serentak dengan waktu dia hadir di majelis ilmu. Akhirnya dia korbankan, biarlah makanan itu, ini yang paling penting dan paling paling mulia. Walaula ma'ana Yusuf alaihi salam maqila lahu ayyuhas siddiq, kata Ibnul Jauzi, kalaulah bukan karena Nabi Yusuf alaihi salam itu merasakan pahit dan getir, merasakan berat dan ujian serta cobaan itu, dia tidak akan dipanggil disebut oleh Allah ayyuhas siddiq, wahai orang yang siddiq. Walaqad ta'amaltu nailat durra minal bahar, aku coba renungi bagaimana orang mengambil mutiara di dasar lautan. Faraaituhu ba'da mu'anatish syada'id, lalu aku dapati mereka mencari mutiara itu dengan susah, menyelam, ada yang sampai pekak telinganya. Kalau penyelam-penyelam mutiara yang tradisional itu kan mereka menyelam tanpa bantuan ini, menyelam. Nah, akhirnya karena tekanan semakin dalam, tekanan air itu semakin kuat, lama-lama dia rusak gendang telinganya itu. Nah, sampai seperti itu, berat, susah. Bahkan orang penyelam alami itu semakin jauh dia, kadar oksigen itu kan semakin sedikit dan oksigen dia terbatas. Kadang-kadang mereka menyelam sampai 5-6 menit. Semakin banyak gerakan, semakin banyak oksigen yang dia gunakan. Dan ketika oksigen itu sedikit, ini berbahaya bagi otak dia. Jadi risiko dia berat, makanya susah, berat sekali itu risiko yang diambilnya. Dan dia perhatikan, ulama ini, imam ini merenungi, ternyata dia baru dapat ke mutiara yang sangat mahal itu setelah dia bersusah payah.
Kalau sekarang kan memang sudah ada dibudidayakan mutiara, enggak susah-susah lagi ya. Beliau kan menceritakan bagaimana dahulu. Wa man tafakkara fi ma dzakartuhu mathala banat lahu amsal. Barang siapa yang merenungi apa yang aku sampaikan tadi, maka jelaslah bagi dia permisalan-permisalan ini. Anda bandingkan mutiara yang asli langsung diambil itu harganya jauh lebih mahal dari mutiara yang diternak. Itu jauh lebih mahal yang asli itu. Dan untuk mendapatkannya juga tentu jauh lebih sulit. Nah, beliau ingin memberikan gambaran untuk meraih ilmu itu ya harus susah, harus sulit. Kita harus memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi sehingga kita bisa mengalahkan segala bentuk kesulitan dan kesusahan itu. Kemudian perkara berikut yang menjadi sandungan menuntut ilmu at-taswif. Taswif itu diambil dari kata bahasa Arab saufa. Nanti. Ha, menunda-nunda. Suka menunda-nunda. Untuk berangkat menuntut ilmu. Ah, nantilah biasanya kan mulai pengajian kan kalau diumumkan jam 8 paling-paling nanti jam 9 itu nantilah. Nah. Jemaah sekarang malah memang banyaknya nunggu ustaz datang dulu dia baru datang. Nah, ya. Kadang-kadang saya kalau di sana saking kalau lihat jemaahnya sedikit ini sudah mulai biasanya kan mulai-mulai nanti mulai lambat-lambat jemaah. Itu sengaja saya cepat mulai ketika jemaah sedikit. Ayo kita mulai cepat biar mereka terlambat semua. Biarin. Nah, mulai nanti waduh udah mulai telat. Ah, besok dia datang cepat lagi. Nah, jadi enggak apa-apa kalau kita buat acara, kalau kita misalnya buat jam 9, ustaznya sudah datang, jemaah masih sedikit, mulai aja. Tidak ada masalah. Yang lain biar ketinggalan, dia merasa rugi sendiri. Nanti akhirnya dia berusaha untuk datang lebih awal. Nah, kadang-kadang orang menunda-nunda. Nantilah saya datang sebentar lagi. Saya siap-siap sebentar lagi. Akhirnya dia datang terlambat, dapat tempat yang paling belakang. Dengar pun sudah samar-samar. Nah, ya, apa tadi ya dibilang dikatakan oleh ustadz ya? Apa tadi ya? Kayaknya salah deh, begini begitu. Atau, ah nanti besok kan masih ada pengajian lagi. Majelis berikutnya aja. Besoknya lagi, aduh. Ada lagi halangan. Ah, besok yang pengajian yang hari inilah, hari itu. Lama-lama akhirnya tidak datang. Akhirnya semakin jauh, berat untuk datang ke majelis ilmu. Jangan tunda. Selagi ada punya kesempatan, ada waktu, tidak ada uzur yang menghalangi Anda untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak ada perkara yang lebih wajib yang harus Anda tunaikan, datang ke majelis ilmu. Tuntut ilmu. Yang terakhir pada hari ini kita sampaikan, at-tamanni, banyak berangan-angan. Menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang aja lah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan.

0: menuntut ilmu itu bukan dengan angan-angan. Keimanan itu bukan dengan bermimpi. Oh, nanti berangan-angan jadi ulama, jadi ustaz, hafal Al-Quran. Tidak ada gunanya. Datang ajalah ke majelis ilmu itu. Dan jangan tuju, pokoknya niatkan ikhlas itu untuk menghapus kebodohan dari...
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM, Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie cie yang lagi

0: bertengkar dengan temannya.
1: Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah.
0: Sedih bukan? Terpisah dengan temannya?
1: Sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik, yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat.
0: Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, masalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak, kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amaluh. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makanya di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga, bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya, kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Nggak bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Nggak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid.
1: Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah salatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya, maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya dulu.

bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik. Adapun hadis, maka hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, "La yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam, Nabi enggak menyebutkan orang kafir, dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan. Yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik. Kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala insani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul Impian Seseorang Ketika Nyawanya Telah Dikerongkongan, ya. Impian seorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya, yang membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi, ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini. Yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah, malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. "Wallahu khabirum bima ta'malun." Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini, dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian, namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh, ketika itu masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua, ketika sudah ihtidar. Ihtidar itu malaikat maut sudah depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini, maka amal soleh apapun tidak akan diterima, karena sudah nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut, maka dia bertobat, ya. Ketika adrakahul gharq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu qala amantu annahu la ilaha

0: La ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, muayyanah, dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati, maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini namanya ihtidhar. Malik, nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan. Dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya, kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hayna idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian, para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya, dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar. Barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'asaddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang, saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin, tapi ingin sedekah, kenapa? Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat Allah atau sebelumnya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah. Jangan kasih. Ini sifat orang munafik. Sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67, Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain adalah dengan yang lain sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyeru kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar munkar, amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi 'anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Maka ada yang mengatakan orang ini ketika akan meninggal dunia, kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya, tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Ingin sedekah. Ya, ingin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Kalau enggak punya harta, enggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak, tapi dia keburu meninggal, tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain, karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan dia memilih mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat. Karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain, ya. Mungkin dia salat, mungkin dia, tapi dia lupa untuk sedekah. Ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit. 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak? Tinggal kliknya yang berat. Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Sudah nolnya sudah 6, tambah lagi nolnya sudah 7, tambah lagi nolnya sudah 8, sudah ratusan juta. Cuma okenya ini sudah oke, paspornya pura-pura lupa, ya repot. Sehingga dia dikasih waktu, kalau dikasih waktu 5 menit saja dia pingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau sudah tiba nyawa seorang tidak akan ditunda. Demikianlah orang-orang berangan-angan tatkala bermimpi, berangan-angan ketika waktu sudah lewat. Penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Kita akan mengalami namanya halatul ihtidhar, yaitu nyawa di kerongkongan. Kita akan mengalami. Maka jangan sampai kita berangan-angan seperti dia. Kita ingin kalau kita punya harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, "Ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min mali?" Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri?" Sahabat berkata, "Mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri." Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah... Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Kalau anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak enak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berpikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama. Untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta, lari ke ahli warismu. Kalau lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka, seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, yaqulu ibnu adam mali mali wama maluka ya ibnu adam illa ma akalta fa afnait wama labista fa ablait wama tasaddaqta fa amdait. Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai, yang kau pakai itu hartamu, baju kau pakai, motor kau pakai, itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan, kau bawa dia dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan, itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Tapi kau punya uang banyak. Punya uang 1 triliun. Yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100. Karena kau punya rental mobil. Yang kau pakai itulah hartamu, yang lain kau tidak pakai. Sesungguhnya kau tidak menikmati itu semua yang kau nikmati, yang kau pakai. Iya enggak? Rumahmu 10 yang kau pakai satu, itulah rumahmu sesungguhnya. Karena yang lainnya kau tidak pakai. Tetapi kalau kau infakkan di jalan Allah, maka semuanya akan kau pakai di alam barzakh maupun di mana, di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berfikir kesejahteraannya di alam barzakh, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha dari daging kambing tersebut, "Ma baqiya minha illa katifaha." Semuanya sudah saya tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan. Ini yang tersisa. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit salas," bahwasanya mayat diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh istri, keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya. Dan amalnya. Fayarji al-isnan, maka dua pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa salis, dan tinggal satu yaitu amalnya. Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar, anak kita datang, istri kita datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh hingga hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cintai yang katanya hidup semati, ternyata tidak. Sehidup-sehidup, semati-semati katanya. Sehidup-sehidup, semati-semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Sehidup, semati. Tidak ada istri bilang, "Saya juga mau dikubur bersama kamu." Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil, mobil baru, semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita tidak bisa pakai. Buat apa? Memang mau main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal? Amal soleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya. Maka sang mayat berkata, "Man anta, siapa engkau?" Kata dia, "Ana amaluka salih," aku adalah amal solehmu. Aku adalah salat malammu, aku adalah sedekahmu. Ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Oleh karenanya agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal soleh. Rubah jadi amal soleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya. Saya ditelepon kawan, "Ustaz, kirim nomor rekening." "Buat apa?" "Saya mau sedekah, Ustaz." "Masya Allah, ya saya mau harta saya nemani saya di kuburan," dia bilang. "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Ini kirim rekening, ini ada yang butuh, kirim sana." Dia bilang dengan lapangnya, dengan lempengnya, "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan." Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang keutamaan sedekah, ya. Agar kita semua termotivasi, baik pembicara maupun yang mendengarkan. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Keutamaan sedekah sangat banyak. Dan Allah memberikan keutamaan sedekah baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Siapa yang beriman kepada hari kemudian, dia pasti mudah untuk bersedekah. Siapa yang beriman bahwasanya harta yang dia sumbangkan akan membangun istananya di surga, maka dia akan mudah bersedekah. Karena dia ingin sedang bikin rumah yang mewah di akhirat. Sudah ada uang taruh, ada uang taruh, ada uang taruh, semakin besar istananya di akhirat kelak. Kalau dia yakin itu, pasti mudah bagi dia untuk bersedekah. Tapi kalau dia kurang yakin, dia bangun rumah di dunia, gede-gede, paham? Gede-gede, kolam renangnya gede, rumahnya gede, mobilnya mewah. Tapi kalau dia yakin dia akan bangun dengan uang ini, dia bangun istana di akhirat, dia pasti bangunkan banyak-banyak besar-besar. Apalagi rumah dunia akan ditinggalkan dan rumah akhirat abadi. Makanya dikatakan oleh penyair, lidulil maut wa bunulil kharab. Lahirlah kalian untuk menuju kematian dan bangunlah kalian untuk menuju kerusakan bangunan tersebut. Kalau bukan bangunan yang rusak sebelum kalian, kalian yang rusak sebelum bangunan tersebut. Tapi kalau bangun di akhirat, tidak akan rusak, semakin besar dan besar. Makanya Rasulullah SAW berkata, wasadaqatu burhan, sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Manusia diciptakan punya kodrat sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Bahkan sebagian orang lebih cinta hartanya daripada istrinya. Saking cintanya pada harta. Luar biasa. Dalam ayat yang lain, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat tinggi. Maka untuk melepaskan harta tersebut tidak mudah. Dia harus punya iman. Maka kalau dia imannya tinggi, dia mudah untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah yang dia keluarkan akan bangun untuk kemaslahatan dia. Bangun istana di surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Di antaranya dia berikan pemberian kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan tamunya. Tamunya datang, dia sambut, dia jamu. Karena dia beriman, ini ada balasannya di akhirat kelak. Di dunia sebelum di akhirat. Maka sedekah itu di antara kemuliaan adalah bukti keimanan. Karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak isinya suruh sedekah, banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan, infakan. Ya. Ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang berinfak ya Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Falaqat hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha matrabah. Yatiman dha maqrabah atau miskinan dha matrabah. Kata Allah, kalau dia ingin melewati halangan untuk masuk surga, apa yang dilakukan? Fakur raqabah, merdekakan budak. Butuh duit atau tidak? Butuh duit. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau bagi-bagi makanan di tatkala musim kelaparan, bagi makanan, butuh duit atau tidak? Sedekah. Yatiman dha maqrabah, bantu anak yatim yang masih punya kekerabatan, bantu juga butuh biaya. Aw miskinan dha matrabah, atau dia bantu orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah, juga butuh sedekah. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, banyak sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian cinta menginfakkan apa yang paling kalian cintai, tidak, itu berat. Allah mengatakan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta kita cinta, kita infakkan. Tapi para sahabat ketika menerapkan ayat ini, mereka menerapkan menginfakkan yang paling mereka cintai, bukan yang mereka cintai aja. Makanya sahabat, ya, Abu Talha ketika dengar ayat ini, dia bilang, saya punya kebun yang paling dia cintai, harta aset paling berharga, bayruha, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta yang paling dicintai. Umar bin Khattab ketika ingin berwakaf, dia cari aset yang paling dia cintai. Yang dia dapatkan kalau dari perang Khaybar, dia dapat itu, dia infakkannya, dia cari harta yang paling dicintai. Khalid bin Walid ketika berwakaf, yang faktor senjata dia, dia infakkan itu harta yang paling dia cintai. Itu sahabat karena imannya kepada hari akhirat sempurna. Oleh karenanya kalau kita bicara sedekah banyak sekali ya apa keutamanya. Tapi sekarang kita akan bahas Ya. Coba Rasulullah mengatakan, as-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah, yang ngurusin janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah. Ngurus pakai duit enggak? Bukan cuma pakai tenaga, juga butuh apa? Duit. Paling tidak nyarikan bantuan buat mereka. Pahalanya banyak. Apalagi ngurus anak yatim. Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Ngurus anak yatim butuh biaya. Kalau pelit enggak bisa ngurus anak yatim. Bawa ke rumah, diurusin, disekolahkan seperti anak sendiri, butuh biaya. Taib. Kita akan bahas keutamaan sedekah. Taib. Pertama kita akan bahas keutamaan sedekah di dunia. Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamanya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah, hartanya akan ditambah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah tiga perkara di antaranya kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mal." Itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan balzada al-mal, ya. Atau balzada til-mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal, saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak, sampai dia bilang, "Saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya." Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat, sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya, sedekah kaya. Abdurrahman bin Auf, sedekah kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dimana kalau ngangkat batu, dapat duit, saking kayanya. Kaya. Luar biasa. Oleh karenanya mana qasat shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta dia sedekah 100 ribu, secara kasat mata tinggal 900 ribu. Tapi jangan percaya sama matamu. Yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah di antara keutamanya dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu. Ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala. Berbagai macam bala, banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaedah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. Wa amurukum bi sadaqah, aku memerintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dhalik rajulun asarahu al-adu fa awsaqa yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya, kemudian musuh-musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu, kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya, diikat tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Fafada nafsahu minhum, dia mengatakan, "Aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak?" Kata mereka, "Mau." Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malah petaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, ya, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga, al-jaza' majinsil amal. Balasnya sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi Rasulullah contohkan bagaimana kita membahagiakan orang, kata Nabi, au tatruda an hujuan, kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. Au taqdiya an hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak, "kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, jubah dari besi dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi tulangnya. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, "Fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa wafarat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu." Orang yang berinfak maka melebar, melebar, melebar, melebar besar, jadi besar, jadi lapang dia, dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. "Wa ammal bakhilu," adapun orang yang pelit, "fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'." Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit. Baju tadi semakin sempit, semakin sempit. Dia ingin kasih lepas enggak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, ya yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, maka Rasulullah berkata, in arata talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lapang, fa'atimil miskin, maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum dada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, insyaAllah. Satu lagi, dek. Kasih duit. Kenapa ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya, tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Boleh kalau dikasih duit ya. Oleh karena orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya pernah baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Baru dia bilang, ya Allah, mudahkan urusanku. Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah, tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin apa namanya sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah. Ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang disahkankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. Sumbangkan, ya. Pingin sembuh, ya. Disebutkan, ya. Ibn Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibn Mubarak, "An kurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sabi'i sinin." Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabian walillah, sudah berobat, berusaha macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, "Idhab fa akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma." Pergilah engkau cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. "Fa inni arju an yanbu'a hunaka aynun wa yumsik ankad dam." Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. "Fa fa'ala ar-rajul fa bari'a," maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh. Baik, kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama tadi, sedekah kalau di harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dia nikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzah. Tapi ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun, di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan di bawah terik matahari jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikkit tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali satu butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahannam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam. Apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi satu menjadi 700. Kata para ulama, amal saleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau ada sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apa salah apalah, pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yaitu janganlah kau iri kecuali pada dua orang saja. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allima, Allah, orang yang Allah berikan dia ilmu kemudian dia mengajarkannya berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu ulama. Yang kedua siapa yang kata Nabi jangan iri kecuali pada dua orang ini? Yang kedua siapa? Rajulun atahullahu al-mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kok, jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu pada dua orang ini aja. Kenapa? Agama dibangun di atas dua orang ini. Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu, ya tidak? Makanya saya bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, Allah beri taufik, Nabi menikah dengan janda kaya raya, siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar?" Tidak ada harta bermanfaatku bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah." Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqaraul muhajirin, para muhajirin yang miskin datang kepada Nabi cemburu. Karena teman-teman yang kaya pada bersedekah, kata mereka, ya Rasulullah, jadi mereka dulu berlomba-lomba, munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak, bukan karena hasad, enggak, tapi ingin bersaing. Sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan dhahaba ahlud dusuri bil ujuri, orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah amal pahala banyak karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka yusalluna kama nusalli, kami salat, ternyata mereka juga salat. Wa yasumun kama nasum, kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha, wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah, sedekah. Takbiratin sadaqah. Allahu akbar, sedekah. Wa ta'dilu balal isnain, sadaqah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan dalil, itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi. Au tahmilu mata'u alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya. Atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang, kita bantu. Itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi waji akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu, sedekah. Oh, para orang miskin semangat. Ah, kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin. Ya Rasulullah, mereka dengar. Dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sudah itu karunia Allah sama mereka. Ya sudahlah, mau diapain? Gampang aja demikian. Oleh karena kalau orang diberi rizki, kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa? Ya, wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab karena sudah mau qomat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang kitabul fitan, tadi belum selesai. Kesempatan yang kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam media dakwah yang berbarakah ini insyaallah taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita kali ini mengambil tema tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh, yakni menyerupai orang-orang kafir. Yang insya Allah akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Pembahasan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan masalah ini dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak tempat, hal itu menunjukkan pentingnya suatu pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاءً بِذِرَاءٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ دُبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Sehingga, kalau seandainya mereka masuk ke lubang bab binatang sejenis biawak, sehingga kalian niscaya akan mengikuti mereka juga. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wa-Nasara. Para sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Ya, qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan di antara mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, menunjukkan kepada kita betapa Islam ya mementingkan masalah ini dan melarang keras masalah ini ya, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin agar tidak terjerumus, yaitu mengikuti langkah orang-orang kafir, mengikuti model gaya orang-orang kafir, meniru ya, mencontoh langkah-langkah mereka, gaya hidup mereka, model mereka. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Pembahasan ini semakin penting, ma'asyiral muslimin, pada zaman kita sekarang ini, di mana kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang notabene mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, tetapi banyak di antara mereka yang mengikuti mode orang-orang kafir. Baik karena kebodohan atau karena kesengajaan. Ya. Bahkan seorang ulama ada yang pernah mengatakan bahwa tasyabbuhnya kaum muslimin sekarang ini, yakni kaum muslimin mengikuti orang kafir pada zaman kita sekarang ini adalah tasyabbuh yang sangat ganas sekali. Karena bukan hanya dalam masalah penampilan, tetapi sudah sampai kepada derajat pemikiran, akidah, ya, keyakinan. Mereka mengikuti langkah orang-orang kafir, langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas sekalipun secara singkat. Kalau memang tidak cukup waktunya, maka kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Pembahasan yang pertama, pembahasan kita akan kita bagi dalam beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisi tasyabbuh. Tasyabbuh adalah secara bahasa artinya al-mumatsalah, meniru, wa taqlid, dan mengikuti. Meniru dan mengikuti. Adapun secara syar'i, tasyabbuh secara syar'i adalah mumatsalatul kafirin, menyerupai atau meniru orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan corak model mereka, baik ahlul kitab, majusi, Buddha, Hindu, pokoknya selain orang Islam, fi aqaidihim, dalam keyakinan mereka, au ibadatihim, atau ibadah mereka, au adatihim, atau adat mereka, au fi anma'is sulutil lati hiya min khasa'isihim, atau akhlak yang itu termasuk kekhususan mereka. Jadi, yang namanya tasyabbuh adalah meniru atau mengikuti keyakinan orang-orang non-muslim, baik dalam keyakinan mereka atau ibadah mereka atau gaya kehidupan mereka atau akhlak mereka, yang itu merupakan kekhususan bagi mereka, khas mereka. Ini yang disebut dengan tasyabbuh. Dari sini dapat kita ambil satu faedah. Apabila suatu perilaku atau gaya kehidupan orang-orang kafir, tetapi hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya tasyabbuh? Tasyabbuh hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, yang sebagiannya telah saya sebutkan di atas. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis hasan. Hadis ini adalah sahih. Siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan hukum tasyabbuh ini terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya adalah haram, bahkan masuk derajat yang pertama adalah kekufuran. Meniru orang-orang kafir sampai derajat kepada kekufuran. Ini kafir. Hal ini seperti kalau menyerupai mereka dalam masalah-masalah akidah. Seperti mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau menuhankan makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagainya. Yang ini menyerupai langkah orang-orang kafir dan sampai kepada derajat kekufuran. Yang kedua adalah keharaman, tidak sampai kepada derajat kafir. Seperti misalkan mengikuti gayanya orang-orang kafir dalam masalah makan. Makan dengan pakai tangan kiri. Atau kemudian pakai cincin emas bagi kaum laki-laki, misalkan. Atau kaum laki-laki mengikuti gayanya orang perempuan, yang perempuan mengikuti gayanya laki-laki. Ini adalah hukumnya haram, tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Dan perlu diketahui bahwa tasyabbuh dengan orang-orang kufar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah haram secara mutlak, yaitu dalam masalah-masalah ibadah. Ini hukumnya haram. Yang kedua, dalam masalah-masalah adat. Maka ini hukumnya adalah haram apabila hal itu merupakan ciri khas. Merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Adapun apabila hal itu bukan merupakan ciri khas, maka ini tidak termasuk tasyabbuh dan hukumnya adalah boleh. Yang ketiga, meniru orang-orang kafir dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia. Perkembangan modern. Pembuatan alat-alat canggih yang modern. Maka ini tidak mengapa. Apabila hal itu bermanfaat. Dan masalah ini sebagaimana kata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Temuan-temuan orang kafir tidak terlepas dari empat keadaan. Yang pertama, mungkin ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita ambil baik yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Semuanya kita ambil semuanya. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Yang kedua, kita tolak semuanya. Yang bermanfaat atau yang membahayakan kita tolak semuanya. Dan ini juga keliru. Yang ketiga, kita mengambil yang berbahaya, menolak yang bermanfaat. Ini juga keliru. Tinggal kemungkinan yang keempat, yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang membahayakan. Dan inilah cara yang benar. Jadi produk orang-orang kafir atau penemuan-penemuan baru dari orang-orang kafir, seperti komputer atau telepon atau pesawat atau yang lainnya, tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk memanfaatkannya apabila hal itu bermanfaat dan tidak berbahaya. Kita ambil yang bermanfaat, kita buang atau kita tolak yang membahayakan. Nah, kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga. Apa hikmah dibalik larangan menyerupai orang-orang kafir? Kenapa kita dilarang menyerupai orang-orang kafir? Sebelumnya, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Semua perintahnya pasti membawa kebaikan bagi kita. Dan semua larangannya pasti membawa keburukan bagi kita. Hal ini perlu kita tanamkan agar kita pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu keputusan lalu mereka memilih pilihan yang lainnya. Maka kewajiban bagi seorang muslim yang pertama tunduk terhadap hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya dia tuma'nina, merasa lapang dada, tentram, menerima dengan lapang dada apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Setelah tiga perkara ini, bolehlah bagi dia kemudian untuk mencari alasan.

Kaifa tuhyil mauta? Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala awalam tu'min. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya beriman, tetapi agar lebih mantap lagi. Jadi seorang mukmin mengetahui hikmah, tujuannya adalah agar dia bertambah mantap dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa kita dilarang untuk menyerupai dan meniru gaya orang-orang kafir, langkah orang-orang kafir. Ya, alasannya adalah pertama, karena perbuatan-perbuatan orang kafir itu dibangun di atas kesesatan dan kerusakan. Ya, baik dalam akidah mereka, adat mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, akhlak mereka, semuanya dibangun di atas kerusakan, dibangun di atas penyimpangan dan kesesatan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk meniru kesesatan dan penyimpangan. Anggaplah ada yang baik di antara mereka melakukan suatu kebaikan, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan apa yang mereka perbuat itu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua, alasan kenapa kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir, karena hal itu akan menjadikan kita ta'ajub kepada mereka, menyanjung mereka, mencintai mereka, sehingga kita akan mengikuti langkah mereka dan meninggalkan atau merendahkan agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini sangat nampak. Banyak kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir atau belajar di sana, kemudian pulang ke negeri Islam, dia merasa orang-orang Islam ini ketinggalan zaman, kuno, dan sebagainya. Sehingga dia takjub dengan apa yang dia lihat di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dan sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan ma'asyiral muslimin. Karena orang yang meniru, mengikuti, ini sekalipun secara luar dan bisa mempengaruhi sampai kepada batin. Hal ini terbukti secara nyata. Kalau kita misalkan pergi ke suatu daerah, orang Indonesia misalkan pergi ke Mekah misalkan, dia nggak ada yang dikenal di sana. Terus sampai di sana ketemu orang Indonesia, masya Allah, senangnya bukan main itu. Kenapa? Karena sama, ketemu orang yang sama-sama bahasanya, sama pakaiannya sama, adat kebiasaannya sama. Jadi orang yang sesuai dalam masalah zahir itu mempengaruhi di dalam batin. Misalkan saja kalau ada orang yang gampangannya kalau ada orang misalkan dia santri, pas bepergian ketemu orang yang santri juga, wah seneng itu. Atau seorang tentara, ketika bepergian ketemu sama tentara juga, seneng, pengalamannya banyak. Wah nanti sambil bincang-bincang. Seorang dokter demikian. Jadi orang yang sama-sama zahirnya itu bisa memancing akan adanya kecintaan di dalam batin. Oleh karenanya, kenapa kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir? Karena kalau kita mengikuti orang-orang kafir secara penampilan, hal itu akan menjurus dan menyebabkan kita mencintai orang-orang kafir dan meninggalkan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah seputar tasyabbuh.

0: Agar kita memahami secara bagus tentang masalah tasyabbuh ini, saya akan sampaikan beberapa kaidah yang sangat penting sekali berkaitan tentang masalah tasyabbuh. Saya ambilkan dari buku At-Tashabbuh Al-Manhi Anhu Fil Fikil Islami yang ditulis oleh Syekh Jamil bin Habib Al-Luwaihi. Beberapa kaidah yang sangat penting, misalkan satu, kullu ma yaf'aluhu al-musyrikuna minal ibadati wa nahwiha mimma yakunu kufran aw ma'siyatan bin niyyah yunha al-mu'minuna an zahirihi wa illam yaksidu bihi qasdal musyrikin saddan lidh-dhari'ah wa hasman lil-madah. Setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam masalah-masalah ibadah dan sejenisnya, baik itu berupa kekufuran atau maksiat, maka orang-orang mukmin dilarang untuk menirunya sekalipun dia tidak punya niat meniru orang kafir. Jadi enggak boleh secara mutlak, tasyabbuh itu enggak boleh secara mutlak. Baik ada niat ataupun tidak ada niat. Untuk apa? Saddan lidh-dhari'ah, untuk membendung semua jalan. Semua jalan. Saddud dhari'ah. Seperti misalkan, sebagai contoh, orang misalkan pakai salib. Pakai salib. Ini adalah ciri khas orang-orang kafir. Kalau ada orang muslim misalkan kemudian dia pakai kalung salib. Kemudian kita ingkari. Mas kok pakai salib sih? Itu kan ciri khasnya orang kafir. Kemudian dia mengatakan, loh, saya nggak ada niat untuk meniru atau mengikuti orang kafir. Nggak ada niat. Wallahi, saya nggak ada niat. Ucapan ini salah. Walaupun kamu tidak punya niat, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada niat, jelas hukumnya haram. Kalau tidak ada niat, juga hukumnya haram untuk membendung sarana menuju keharaman. Dan kaidah saddud dharai', membendung jalan menuju keharaman, ini banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Banyak dalilnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil tentang kaidah ini. Sehingga dia mengatakan, saya cukupkan 99 dalil untuk mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah itu 99. Sebagaimana dalam hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, sekalipun hal ini bukan pembatasan. Kaidah yang kedua, la yakunu tashabbuhu bil kufar illa bi fi'li mahtussu bihi min dinihim aw min adatihim. Tashabbuh dengan orang kafir itu tidaklah dinamakan tashabbuh kecuali dalam masalah-masalah yang itu merupakan ciri khas mereka dalam agama mereka atau adat mereka. Jadi ini kaidah yang sebenarnya sudah kita singgung di muka, tapi kita tekankan lagi pada kaidah ini karena penting sekali. Jadi apa yang membedakan kok ini dinamakan tasyabbuh atau ini tidak dinamakan tasyabbuh? Kaidahnya adalah kalau memang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka hal itu namanya tasyabbuh yang terlarang. Dan tetapi kalau hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Contoh, misalkan orang makan di meja makan. Itu kalau dulu itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena ini termasuk ciri khas mereka itu pada zaman dulu. Tapi kalau pada zaman kita sekarang ini, makan di atas meja makan ini bukan merupakan ciri khas orang kafir lagi. Muslim juga pakai meja, yang orang kafir juga pakai meja. Jadi bukan merupakan ciri khas. Sehingga tidak termasuk. Demikian juga apa namanya, dulu ada suatu pakaian yang menutupi kepala gabung dengan baju. Pada zamannya Imam Malik, itu termasuk tasyabuh. Oleh karenanya Imam Malik melarang hal itu, karena itu termasuk tasyabuh dengan orang-orang Majusi. Karena saat pada zaman beliau, itu termasuk tasyabuh, pakaian yang ciri khas orang-orang Majusi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menyampaikan hal itu, beliau mengatakan ini pada zaman beliau. Adapun pada zaman kita sekarang, hal ini bukan merupakan kekhususan orang-orang Majusi, sehingga kalau ada seorang pakai pakaian seperti itu, tidaklah dinamakan dengan tasyabuh. Contoh mudah juga, pada zaman kita sekarang seperti orang pakai celana jeans. Pendapat yang benar, bahwa celana jeans bukanlah tasyabuh pada zaman kita sekarang ini. Orang misalkan pakai dasi, pada zaman kita sekarang ini bukan termasuk tasyabuh, karena hal ini bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir. Bukan merupakan ciri khas orang kafir. Yang namanya ciri khas itu, kalau seandainya ada orang memakainya, ya, maka kita akan mengatakan, wah ini orang kafir ini. Seperti ada orang misalkan pakai salib, wah ini orang kafir ini. Karena itu merupakan kekhususan mereka. Baik. Kemudian, kaidah yang ketiga. Ma kana manhiyan anhu lidzari'ah fa innahu yuf'alu li ajli almaslahah. Ya, fa innahu yuf'alu li ajli almaslahah. Setiap hal yang dilarang karena untuk dzari'ah, menutup, membendung, maka hal itu boleh dilakukan kalau memang ada maslahat yang lebih besar. Ini satu kaidah juga, karena apa yang diharam disebutkan oleh para ulama bahwa keharaman itu terbagi menjadi dua. Ada yang keharaman itu karena zatnya, maka ini nggak boleh secara mutlak. Yang kedua adalah haram karena yang lainnya, karena yang lainnya. Seperti misalkan, kenapa dilarang menulis di kuburan? Ini ada terlarang karena menjurus kepada ghulu, kepada kuburan, berlebihan. Taib. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang penting juga. Apabila sesuatu hal itu diharamkan karena sekedar untuk membendung, maka kalau memang ada maslahat yang lebih besar, boleh dilakukan. Contoh, misalkan, pada dasarnya, seorang tatkala sholat nggak boleh memejamkan mata. Karena hal itu menyerupai orang-orang Yahudi. Dan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Sekalipun orang mungkin mengatakan ini lebih khusyuk, ya, enggak. Itu adalah was-was dari setan. Taib. Ini pada asalnya enggak boleh. Orang sholat kemudian memejamkan mata terus, ya, merem. Ini enggak boleh. Karena enggak ada contohnya dan itu menyerupai orang-orang Yahudi. Namun, ya, kalau suatu saat misalkan ketika dia sholat ada suatu hal yang mengganggu dia. Ada hal yang mengganggu dia. Di depannya misalkan ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang kalau dia membuka matanya, dia akan terganggu sholatnya. Atau hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholatnya. Dalam kondisi seperti ini, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan seorang memejamkan mata, bukan karena itu pada dasarnya ibadah, karena ada yang lain yang lebih maslahat. Yaitu karena memang ada yang mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan sholatnya tadi. Kaidah yang keempat, Ya. Kullu fi'lin yaf'aluhu al-muslimu tashabbuhan bil kuffar fala yu'anu alaihi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim karena dia tasabbuh dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh kita membantunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam kejelekan, tapi tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Ya, misalkan sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti tradisi orang-orang kafir pada 14 Februari, misalkan acara Valentine Day. Ya, gak boleh bagi kita kemudian misalkan menjual perabot-perabot atau alat-alat yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin dalam acara Valentine Day tadi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berarti membantu mereka. Dan membantu seorang muslim dalam dosa ini gak boleh, terlarang. Baik. Faedah yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, la budda min at-tafriqi baina ma tukhidha lizayyi awil ardi awit tariq. Ya. Harus dibedakan seorang yang menjadikan itu adalah sebagai gaya atau cuma kadang-kadang saja. Ya, kadang-kadang suatu kebutuhan saja. Ya, enggak terus-menerus. Ini harus dibedakan hukumnya. Misalkan pada dasarnya dilarang bagi kaum muslimin, bagi kaum laki-laki untuk meniru gayanya orang-orang wanita. Atau wanita meniru gayanya kaum laki-laki. Atau pakai pakaiannya kaum laki-laki. Enggak boleh bagi kaum laki-laki pakai pakaiannya kaum wanita, wanita pakai pakaiannya kaum laki-laki, ini enggak boleh pada dasarnya. Ya. Tapi misalkan kadang-kadang ada seorang mungkin karena cuma ngetes misalkan, atau mungkin selimutan, ya hanya terkadang-kadang saja. Ya, dan untuk suatu hal yang penting dia memakainya. Misalkan di rumahnya kemudian pakai pakaian istrinya. Kadang-kadang saja. Maka ini tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang. Ya. Sekalipun hal itu hendaknya perlu dihindari, ya, tapi kita harus membedakan antara seorang yang menjadikan itu sebagai gaya atau hal itu sebagai cuma sekedar kadang-kadang yang ada kebutuhannya saja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu golongan-golongan yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Kita dilarang untuk menyerupai beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Ini jelas, ya. Baik dia adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Demikian juga golongan yang kedua yang kita dilarang untuk menyerupai mereka juga adalah al-jahiliyun, orang-orang jahiliyah, yaitu agama sebelum Islam. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Oleh karenanya banyak Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya hal-hal yang itu merupakan perkara-perkara jahiliyah yang perlu bagi kita untuk menghindarinya. Ya, dan tidak boleh bagi kita untuk mencontoh mereka. Yang ketiga, yang termasuk yang termasuk dilarang juga adalah ahlul bid'ah. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang itu merupakan ciri khas ahlul bid'ah. Ya. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan tidak boleh seorang sholat sujud dengan kain yang khusus yang ditaruh untuk dahi saja. Karena ini menyerupai orang-orang Rafidah. Atau sebagian kaum muslimin misalkan, ya, kalau ada kematian dia pakai baju hitam. Ini termasuk menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai orang-orang ahlul bid'ah, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Juga termasuk yang dilarang juga adalah kaum wanita. Kaum laki-laki tidak boleh untuk menyerupai kaum wanita. Wanita tidak boleh menyerupai kaum laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi mereka. Dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Yang terakhir yaitu setan. Tidak boleh bagi kita untuk menyerupai setan. Oleh karena enggak boleh makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena hal itu adalah merupakan perbuatan perbuatan setan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan lewat SMS. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan kalau ulang tahun itu termasuk tasabbuh kepada orang kafir. Apakah benar pernyataan tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas beberapa contoh yang itu termasuk tasabbuh dengan orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. Insyaallah nanti akan kita bahas. Yang salah satunya adalah perayaan-perayaan. Perayaan dalam Islam, dalam setiap tahunnya hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan selain dari kedua itu, maka hal ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan kebanyakannya adalah termasuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Seperti misalkan tadi yang saya sebutkan, perayaan Valentine Day itu adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan termasuk yang disebutkan oleh penanya, yaitu perayaan ulang tahun, ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan itu adalah impor dari orang-orang kafir, yang banyak dalam film-film misalkan atau di televisi-televisi, yang itu pada hakikatnya adalah mensponsorkan dan merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengingkari hal itu dan tampil beda, tidak tertipu dengan sponsor-sponsor yang terdapat di dalam televisi atau yang lain. Kita harus berpegang kepada agama kita, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tidak perlu dengan adat-adat atau perayaan-perayaan yang bukan dari Islam.
1: Ya. Mungkin ini pertanyaan satu terakhir. Ustadz, dulu ana pernah kerja sama orang kafir, akan tapi sekarang sudah tidak lagi. Hanya saja, kami masih sering komunikasi sekedar tanya kabar, karena keakraban kami. Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
0: Berbuat baik kepada orang kafir tidak masalah. Berbuat baik dengan orang kafir tidak menjadi masalah. Kita menanyakan kabar mereka karena itu adalah mungkin kerabat kita atau karena tetangga kita. Itu tidak atau teman kerja, ini tidak menjadi masalah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang tidak diperbolehkan apabila hal itu menjurus kepada kita untuk mencintai mereka dalam akidah mereka, kemudian kita mengikuti perayaan-perayaan mereka, perayaan-perayaan agama mereka dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan berbuat baiklah kalian kepada keduanya. di dunia dengan cara yang baik. Padahal keduanya, orang tuamu adalah dalam keadaan kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'in fala tuti'huma. Kalau keduanya, yaitu kedua orang tua, mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, jangan ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap berbuat baik kepada orang tua, sekalipun dia kafir. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, beliau juga bermuamalah dengan orang-orang kafir. Beliau memenuhi undangan mereka. Beliau juga bisnis dengan mereka. Bahkan beliau pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya dengan orang-orang, kepada orang-orang Yahudi. Jadi masalah-masalah muamalah, hubungan, sekedar hubungan keduniaan antara muslim dengan kafir, maka ini tidak mengapa. Tetapi jangan sampai hal itu menjurus kepada kecintaan kita kepada agama mereka. Kita harus wala wal bara. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara kita yang bergaul dengan orang-orang kafir, janganlah hanya sekedar pergaulan duniawi, tetapi jadikan, tunjukkan akhlak yang mulia dan dakwai mereka kepada Islam. Jadi bukan hanya sekedar obrolan-obrolan saja atau hanya sekedar teman kerja saja. Lebih daripada itu, kita himbau kepada saudara-saudara kami agar mendakwai orang-orang non-muslim untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

أتزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza waqa'atil waqi'ah.

الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم.

معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusabbihu

0: dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih.

Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

persiapan di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat. Lihat 10 tahun di Madinah tidak pernah ada tahun baru Muharram. Tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian, sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau sekarang ada, buatan orang. Yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Bolehkah kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya, saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru, kemudian berdoa tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

0: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wadha' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat, ya. Maka dari itu akal Islam, ya. Kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Ya. Itulah cara permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelisih Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu as-sanah atau akhirus sanah. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bidah dalam agama. Iya, makanya ini akal Islam, jangan di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya, karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik, ya, subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Syaban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuniallahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak, Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك

0: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: JT Original. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Nggak kerasa nih kita udah sampai di bulan Muharram 1441 Hijriah.
1: Iya, betul.
0: Nah, benar nggak ada keistimewaan nggak sih Ustaz bulan Muharram itu dengan bulan-bulan lainnya di bulan Hijriah ini Ustaz?
1: Baik, bulan Muharram ya pertama alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa sampai pada tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Kalau ditanya tentang keutamaan bulan Muharram, yang pertama bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang Allah agungkan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Kemudian kata Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram ini apa saja? Rasulullah menafsirkan dalam hadis bahwa 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian satunya lagi yaitu bulan Rajab. Ini keutamaan yang pertama dari bulan haram, dia termasuk bulan yang diagungkan dalam Islam. Yang kedua, pada bulan ini keutamaannya puasa di dalamnya lebih baik daripada puasa Ramadan, maksudnya puasa sunnah. Rasulullah bersabda afdol siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah al-muharram. Allah menyebutnya bulan Muharram dengan kata-kata syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang disandarkan dengan nama Allah itu dia mulia. Baitullah, rumah Allah, kalamullah, firman Allah, ya. Maka bulan Muharram disebut syahrullah, ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan yang lain pada bulan Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sehingga bulan ini dikenang sebagai peristiwa yang agung sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berpuasa di bulan ini. Ini diantara beberapa keutamaan dari bulan Muharram.
2: Sekarang mungkin Ustaz, apa sih amalan-amalan khusus yang sunnahnya kita lakukan di bulan Muharram ini?
1: Baik. Di masyarakat kita, bulan Muharram itu dikenal dengan bulan yang keramat. Bulan yang penuh dengan kesialan dan lain-lain. Padahal dia di sisi Allah bulan mulia. Karena bulan mulia tentunya kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah annahu yukaffiru sanatal lati qablah. Puasa Asyura kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mohon pada Allah dia dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya. Cara berpuasanya bisa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja atau 9, 10, 11. Ya, bisa
0: tiga cara.
1: Ya, kalau kita mampunya tanggal 10 saja karena kesibukan dan lain-lain silakan, itu dapat menghapus dosa. Mau diiringi dengan tanggal 9-nya silakan 9, 10 atau diiringi 3 hari 9, 10, 11. Itu juga boleh. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Pada bulan ini masyarakat dulu jahiliyah mereka tidak berani berperang, mereka tidak berani berbuat dosa, saking menjaga ini bulan mulia. Ya, saking menjaganya ini adalah bulan mulia. Kalau mereka berbuat dosa perang saja tidak berani karena memuliakan, maka sebaliknya orang yang mengisi dengan amalan soleh tentu lebih diutamakan, tentu lebih pahalanya besar. Karena mereka itu takut berperang di bulan ini, karena dosanya juga gede. Nah, ketika mereka takut berbuat dosa, otomatis yang beramal soleh dia dapat pahalanya juga berlipat ganda. Ya, maka perbanyak sedekah, puasa sunnah. Silakan, tidak harus 9-10, misalnya dari sekarang boleh. Ada yang mau puasa boleh, atau amal-amal yang lain. Ya. Kemudian juga jangan lupa tobat, ya kan, amalan soleh dia, karena bulan yang mulia.
0: Nah, ini berkaitan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tadi, berkaitan dengan bulan Muharram. Misalkan gak boleh nih kawin di bulan Muharram, atau gak boleh melakukan ini di bulan Muharram. Nah, dari sisi pandangan syariat, benar gak sih perbuatan itu?
1: Iya, memang ini mitos juga ya. Mitos yang memang kadung tersebar, kadung dipercayai. Padahal kalau kita lihat, ini hanya mitos yang tidak terbukti. Artinya faktanya berkata lain. Kenapa tidak terbukti? Satu, mitos ini hanya keyakinan saja yang terus berkembang setiap tahun, setiap zaman, yang tidak ada bukti sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, mitos ini, keyakinan bulan Muharram bulan sial, dia ada sisi mencela waktu. Bulan Muharram bulan sial berarti mencela waktu. Padahal yang menciptakan waktu siapa?
0: Allah
1: Subhanahu wa taala. Berarti kita sama saja mencela Allah. Ibaratnya kita bikin lemari ya, urusan dunia. Kita bikin lemari, ada orang mencela lemari kita. Berarti kan otomatis mencela siapa?
0: Si
1: pembuatnya. Padahal mencela Allah itu enggak boleh. Yang termasuk dosa besar ya, enggak boleh. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubud dahr, fa innama huwa dahr." Jangan kalian mencela masa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Ya. Itu secara sudut pandang agamanya, yaitu ada sisi mencela waktu. Secara sudut pandang agama juga, anggapan Muharram itu bulan sial, ini ada sisi anggapan sial terhadap sesuatu, atau dalam bahasa agama disebut dengan tiaroh. Merasa sial dengan sesuatu. Padahal Rasulullah menyebut tiaroh itu sebagai sebuah kesyirikan. At-tiarotu syirkun, sampai Rasul menyebutnya 3 kali. Ya, seperti misalkan di masyarakat kan ya, nomor 13 itu sial, mesial. Kemudian kalau jalan menabrak kucing akan menimbulkan terjadi sesuatu. Nah, ini anggapan sial yang dalam Islam sudah dibatalin. Maka kita jangan sampai mengatakan Muharram itu bulan sial, ini terjatuh dalam hal semacam ini. Tambahan lagi, kalau secara produktivitas, kalau dikatakan Muharram itu bulan sial, berarti otomatis kita sebulan tidak kerja. Nah, itu sementara tanggung jawab punya istri, punya anak. Kalau hari gajian gimana? Kita datang apa tidak? Kira-kira mau berangkat gak ke kantor? Soalnya kan ini anggapan sial, jangan. Padahal itu hari gajian kita.
0: Padahal betul.
1: Ya, nah, seperti itu. Jadi gak benar. Tidak, seperti itu tidak benar. Dan tidak ada bukti valid. Survei misalkan, angka kecelakaan meningkat di bulan Muharram. Angka perceraian meningkat. Ya,
0: karena nikahnya
1: di bulan Muharram. Itu tidak ada survei yang membuktikan itu. Jadi hanya sekedar mitos dan bukan fakta.
0: Baik,
1: sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabati. Ikhwatul iman dan para pendengar mukmullah, di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis penanggalan 3 Al-Muharram 1448 Hijriah, akan kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di pagi hari ini dengan tema Fadilatul Keutamaan Bulan Al-Muharram bersama Al-Ustaz Abdullah bin Taslim M.A. Hafizahullah. Rekaman kajian beliau di Masjid Nurul Jihad di Pamandati, Konawe Selatan. Anda juga dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Dari sudah kami ucapkan saat mendengarkan Barakallahu Fikum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik serta jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat kebaikan, atas kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusan dunia kita, dan tentu yang lebih utama lagi adalah kebaikan-kebaikan dalam urusan agama kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan di Masjid Nurul Jihad, masjid yang mulia, dalam rangka untuk kita sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita saat ini berada di bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam penanggalan Islam, dalam penanggalan Islam atau kalender Islam, yaitu kalender Hijriyah, ya. Yang penanggalan Islam ini disebutkan oleh para ulama di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau yang menetapkan bagi kaum muslimin bahwa penanggalan Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang ini tujuannya untuk membedakan kaum muslimin dari penanggalan agama-agama yang lain. Oleh karena itu mestinya kita berusaha mengenal penanggalan Islam dan membiasakan diri kita untuk mengetahui hari-hari perhitungan tanggal berdasarkan penanggalan Islam. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Muharram. Tentu saja di dalam Islam, alhamdulillah, tidak ada perayaan-perayaan tertentu di awal tahun, baik itu tahun baru Islam ataupun apalagi Masehi. Setiap yang namanya perayaan itu telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah itu merayakan dua hari yang selalu mereka ramaikan, rayakan di zaman jahiliyah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Ataakum ataitul Madinah? Aku datang kepada ke Madinah ini walakum yaumani talabuna fihima." Dalam keadaan kalian memiliki dua hari yang kalian rayakan, ramaikan. Ya. Wa qad abdalallahu bihima khairan minhuma, yang sungguh Allah telah gantikan dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik, dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu yauman nahri wa yaumul fitr, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka dengan ini perayaan-perayaan dalam Islamnya berulang-ulang itu ditiadakan karena Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik, yaitu perayaan di waktu Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi barakallahu fikum, Sehubungan dengan bulan Muharram ini, ya, alhamdulillah kita ketahui setiap bulan di dalam Islam itu penetapannya mestinya berdasarkan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Dan menurut berita yang bisa kita percaya dari sebagian kaum muslimin yang melihat bulan sabit di akhir bulan Dzulhijjah kemarin, ya, didapati bahwasanya karena mendung akhirnya digenapkan bulan Dzulhijjah itu menjadi 30 hari sehingga bulan Muharram itu bulan pertama dalam Islam Al-Muharram dimulai tanggal satunya yaitu di hari Senin, di hari Senin yang lalu. Ya, berarti besok masih tanggal 8 Al-Muharram.

Di kesempatan malam hari ini, ikhwan dan akhwat fiddin serta jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas tentang bulan Muharram. Bulan Al-Muharram, bulan pertama di dalam Islam, yang ini termasuk bulan-bulan yang dikatakan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Ini bulan yang disucikan di dalam Islam. Ya, dalam penanggalan Islam itu awal bulannya bulan haram dan di akhir bulannya bulan haram juga, karena bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, termasuk Ashhurul Hurum. Ya, jadi dalam Islam itu ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan yang dikatakan bulan suci atau bulan haram. Di dalam surat At-Taubah, dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, Inna iddata syuhuri indallahithna asyara syahran, Yawma khalaqas samawati wal arda, Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi, ya, di antaranya ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang disucikan, yang dimuliakan. Yani 4 bulan ini sejak dulu dimuliakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka tidak berani berperang, ada larangan mereka berperang di bulan ini. Dan semakin ditegaskan di dalam Islam, Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian mendzalimi, berbuat zalim terhadap diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Nah, bulan yang 4 ini 3 di antaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, Al-Muharram. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya, kalau kita mau dari awal ya berarti bulan Al-Muharram, kemudian Rajab, kemudian 2 yang terakhir, ke-11 dan ke-12, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini Ashhurul Hurum namanya. Beda lagi kalau disebut dengan bulan-bulan haji, supaya orang tidak tercampur ya. Kalau bulan-bulan haji itu, yakni bulan-bulan yang disyariatkan ketika itu orang memulai perjalanan haji, sehingga ketika dia berumrah terlebih dahulu, maka dia bisa melakukan haji tamattu. Itu dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Ya, ini sebagian dari bulan Dzulhijjah. Karena kita tahu bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 hari Tasyrik, setelah itu selesai pelaksanaan ibadah haji. Taib. Sekarang kita kembali kepada pembahasan 4 bulan. 4 bulan yang disebut bulan Muharram. Ya, bulan yang haram, bulan yang disucikan di dalam Islam. Tadi sudah kita sebutkan, di bulan ini dilarang kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebagaimana di bulan-bulan yang lain juga dilarang, cuma lebih ditekankan lagi di bulan ini. Karena sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa di bulan-bulan ini perbuatan dosa itu lebih dilipat gandakan. Sampai juga ada yang sebagian menjelaskan di bulan-bulan ini juga amal-amal soleh juga dilipat gandakan keutamaannya. Nah, ini pendapat sebagian dari para ulama. Taib. Khususnya untuk bulan Muharram, bulan pertama di dalam Islam sekaligus bulan pertama juga dari bulan-bulan haram tadi. Bulan Al-Muharram ini memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Al-Muharram. Bayangkan, disebut sebagai bulan Allah. Ini perisbatan yang menunjukkan kemuliaan bulan ini. Kita sekarang berada di bulan Allah, bulan Muharram. Sangat besar keutamaan berpuasa di bulan ini, apalagi
yang disebut dengan puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ini puasa yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau datang ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman. Beliau mendapati mereka penduduk Madinah berpuasa di tanggal 10 Muharram ini, yaitu hari Asyura. Orang-orang Yahudi mengatakan hadza yaumun adzim. Kenapa orang-orang Yahudi juga berpuasa? Mereka mengatakan ini adalah hari yang sangat agung. Ini anafatkan Nabi Musa. Di hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berpuasa di hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ketika mendengarkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ahaku bi Musa minhum. Ya. Ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi ini yang mereka sudah merubah agama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa di hari itu. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa di bulan ini ada hari yang istimewa di tanggal 10. Makanya kita berusaha untuk bisa melaksanakan puasa di hari itu. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Muharram ini. Beliau mengatakan, "Ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanatal madhiyah." Aku berharap kepada Allah puasa di bulan ini bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Masya Allah, berpuasa dengan satu hari saja, ya, di bulan ini, di hari Asyura, bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Tentu kata para ulama maksudnya di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu butuh taubat yang sungguh-sungguh. Yang jelas keutamaannya sangat besar, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Muharram secara bulannya dia utama. Kenapa diutamakan? Karena dia termasuk bulan yang suci dalam Islam. Sejak di zaman jahiliyah bulan ini diistimewakan. Kemudian dalam Islam lebih dipertegas lagi. Bahkan disebutkan di hadis tadi sebagai bulan Allah. Bulan Allah. Makanya sebagian dari para ulama seperti penjelasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri menegaskan bahwa secara bulannya sendiri kedudukan bulan Muharram itu adalah setelah bulan Ramadan. Secara kedudukannya dia adalah setelah bulan Ramadan, yakni bulan yang paling istimewa setelah bulan Ramadan. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan ini untuk banyak berbuat kebaikan di bulan ini. Ya, berusaha untuk menghindari keburukan-keburukan. Tentu ini berlaku untuk semua bulan, tapi lebih ditekankan lagi di bulan Muharram ini, karena ini adalah bulan yang dimuliakan dan disucikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, sehubungan dengan puasa Asyura bulan atau tanggal 10, tanggal 10 Muharram, yang kalau kita mengikuti perhitungan berdasarkan melihat hilal tadi, berarti jatuhnya hari apa? Hari Rabu ya. Kalau tanggal satunya hari Senin, berarti iya hari Rabu kan. Nah, kalau berdasarkan yang menetapkan bulan Muharram berdasarkan ru'yatul hilal. Baik. Sehubungan dengan puasa ini ada sunnah yang diterangkan atau dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa di tanggal 10 atau hari Asyura, 10 Muharram, maka dikatakan kepada beliau bahwa hari ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dan kita dapati di dalam Islam banyak hadis-hadis yang sahih yang

Juga Nabi SAW selalu ingin menyelisihi petunjuk ahlul kitab. Nasrani atau Yahudi, Nabi SAW selalu ingin menyelisihi mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Sungguh kalau saya masih hidup di tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya, yakni bersama dengan tanggal 10. Saya akan berpuasa di tanggal 9 bersama dengan tanggal 10. Maka berarti ya, yang lebih afdol dan lebih utama adalah kita berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, inilah yang paling sempurna. Tentu Nabi SAW tidak melaksanakan yang tanggal 9 karena belum sampai bulan Muharram, di tahun berikutnya Rasulullah SAW telah wafat. Ya, alaihi salatu wassalam. Beliau telah wafat sehingga beliau tidak pernah berpuasa tanggal 9 ya. Tapi kata para ulama, ini menunjukkan bahwa sunnah untuk menyelisih orang-orang Yahudi, kita melaksanakan puasa Asyura hari ke-10 disertai dengan puasa tanggal 9 sebelumnya. Adapun bagi yang tidak mampu atau bagi yang bisa mencapai tanggal 10 saja, tidak mengapa dia puasa tanggal 10 meskipun lebih utama kalau disertai dengan tanggal 9. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga sebagian dari para ulama yang menyebutkan tentang berpuasa tanggal 11. Jadi seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan puasa hari Asyura itu yang paling utama dirangkaikan dengan satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Jadi 3 hari. 9, 10, 11. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, 9 dan 10 saja. Tingkatan yang ketiga, tanggal 10 saja. Hadis yang dijadikan sebagai dalil adalah hadis yang dikeluarkan juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan tentang puasa Asyura, sumu Asyura wa khaliful Yahud, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah di hari Asyura, tapi selisihilah orang-orang Yahudi, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Ini hadis yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Akan tetapi hadis ini ada permasalahan padanya. Di dalam sanadnya ada rawi yang lemah, Ibnu Abi Layla, yang dia itu disifati oleh para ulama ya, kritikus hadis, sebagai rawi yang sayyi'ul hifdzi, buruk hafalannya. Rawi yang seperti ini tidak bisa menyendiri, harus ada pendukung, dan tidak ada pendukung dalam riwayat ini. Sehingga sebagian dari para ulama menyatakan hadis ini lemah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Meskipun sebagian lain ada yang menyatakannya hasan, tetapi pendapat yang kuat karena tidak ada pendukung dari jalur lain untuk hadis ini, maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu, kalau kita hanya bersandar kepada hadis yang sahih saja untuk masalah penetapan puasa di bulan Muharram, dalam hal ini puasa Asyura, maka kita cukupkan ya dengan dua tahapan tadi saja. Yang paling utama, kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 ya, berarti hari Selasa dan hari Rabu, berdasarkan melihat hilal ya, karena ada juga penanggalan mungkin sehari sebelumnya. Jadi mulai besok kalau penanggalan ya, tanggal 9 mungkin besok kalau penanggalan. Ini pakai hisab. Ya, dalam Islam itu metode penentuan kayak puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Dalam hadis terkenal riwayat Bukhari Muslim, berpuasalah karena melihat hilal dan beridul fitrilah ketika melihat hilal atau bulan sabit. Jadi yang paling utama adalah kita berpuasa Tasu'a dan Asyura, hari ke-9 dan ke-10. Kalau tidak mampu, maka bagi yang berpuasa tanggal 10 saja, maka itu tidak mengapa. Yang jelas ya,
Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih berada di awal-awal bulan Muharram saat ini. Maka kita perhatikan, ternyata bulan ini memiliki keistimewaan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah puasa yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Di hadis yang tadi kita sebutkan,

0: Di hadis yang tadi kita sebutkan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Ini menunjukkan di bulan Muharram ini keutamaan puasa lebih besar secara keseluruhan. Ya. Puasa-puasa yang disyariatkan kayak puasa Senin Kamis, kalau kita ingin puasa 3 hari di Ayyamul Bid, hari-hari ketika terang bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Ya, atau bagi siapa yang mungkin ingin melaksanakan puasa Daud, yang itu merupakan puasa yang paling utama, lebih besar keutamaannya di bulan ini, ya. Meskipun tentu saja puasa Asyura ini punya keutamaan tersendiri yang sangat besar, yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan bahwa bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Maka ini gambaran tentang keutamaan bulan Muharram. Sekali lagi, tidak ada perayaan tertentu, tidak ada keramaian tertentu yang disyariatkan di bulan ini, ya. Kemudian juga tidak ada keyakinan-keyakinan sebagian orang digambarkan kalau malam tanggal 1 Muharram itu adalah malam yang dikeramatkan banyak hantu dan seterusnya. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Di dalam Islam, sama seperti orang-orang yang mengatakan hari Jumat itu adalah hari yang angker, ya. Apalagi malam Jumat Kliwon, apalagi lewat di kuburan. Padahal kuburan orang sudah mati semua dalam kuburan itu. Membutuhkan doa kita, ya. Tapi karena kita kebanyakan orang-orang yang senang film, suka film, akhirnya banyak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Yang ini semua melemahkan iman kita. Ingat, takut itu merupakan bagian dari ibadah. Kalau kita takut berlebihan kepada makhluk, takut berlebihan kepada jin, takut berlebihan kepada hantu, ya, ini jadinya bisa melemahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, dengan teman-temannya. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata jika kamu benar-benar beriman. Maka keyakinan seperti ini harus dihilangkan, ya. Kita hanya takut dan berlindung kepada Allah semata-mata. Allah dialah yang maha besar, maha kuat, maha perkasa, maha menciptakan semua makhluknya, ya. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka kita akan aman, kita akan selamat, kita akan selalu dijaga dengan penjagaannya yang sempurna. Tapi barakallahu fikum, jemaah sekalian rahimakumullah, itulah penjelasan tentang keutamaan bulan Al-Muharram, yang semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mempersiapkan diri untuk mengamalkan ibadah puasa yang agung tersebut, ya. Dan cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini, untuk kita lanjutkan dengan bertanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi tadi atau di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya.
1: Apakah penanggalan, penetapan penanggalan Hijri ini ditetapkan pada masa Islam atau masa yang kemarin datang, atau memang penanggalan Hijri ini sudah ada sebelumnya waktu di zaman Jahiliya, sebagaimana yang tadi sebutkan bahwa orang Jahiliya itu di bulan-bulan Muharram mereka itu sangat apa menanggalkan, tidak boleh berperang, berarti

0: Hijriyah seperti yang teratur yang ada saat ini itu ditetapkan di zaman Umar Ibn Khattab. Seperti yang disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, misalnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir, juga seperti penjelasan Syekh Shalih Fauzan yang hafizahullah ta'ala dan yang lainnya. Memang ketika menetapkan di sini bukan berarti dibuat nama-namanya baru saat itu, tidak, tapi disusun lebih teratur. Jadi nama-nama bulan sudah ada di kalangan mereka, tapi belum teratur. Belum teratur. Lagi pula untuk menentukan kapan dimulai tanggal tahun 1 Hijriahnya. Ini ada yang mengatakan waktu itu ada sahabat yang mengusulkan agar dimulai dari sejak lahirnya Rasulullah SAW atau dimulai dari ini. Tapi kemudian ditetapkan dimulai dari sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi keteraturan seperti yang ada saat ini dimulai di zaman Umar Ibn Khattab. Maka tahun 1 Hijriah adalah tahun ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Kemudian tentu saja bulan-bulannya disusun berdasarkan yang sudah ada, yang dikenal di kalangan mereka saat itu. Tapi kemudian saat itu, setelah itu kemudian jadi teratur, ya, karena mungkin ketika dibutuhkan penanggalan-penanggalan, ya, ketika dibutuhkan yang berhubungan apalagi dengan kenegaraan, misalnya seperti sekarang dibutuhkan untuk menentukan kapan waktu sekolah, kapan libur, dan seterusnya. Seperti di Arab Saudi sekarang menggunakan penanggalan hijri, ya, yang berdasarkan hisab, ya, karena membutuhkan untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan atau kegiatan-kegiatan resmi. Tetapi nanti untuk yang berkenaan dengan masalah ibadah sendiri, itu harus melakukan ru'yatul hilal, untuk melihat bulan sabit di akhir setiap bulan hijriah, untuk menentukan apakah besok sudah masuk bulan baru atau digenapkan tanggal 29 ini menjadi tanggal 30, berarti 2 hari kemudian baru masuk bulan baru, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Ya.
1: Terkait dengan kegiatan dan perencanaan kebanyakan saat pertama perjalanan bis itu biasa kalau misalnya sepuluh rumahan itu kebanyakan apa pembelian saat timbak dan matero timbak
0: sebagai tanya apa timbak gayung diapakan timbak yang diapakan
1: untuk menggayung apa rezeki tapi dia beli pada saat sepuluh rumahan tapi masa yang besar.
0: Enggak, timahnya diadakan tanggal 10 itu, dibeli.
1: Masya Allah. Yang jadi masalah kami, Ustaz, para pedagang, otomatis sebelum itu, pasti kita juga mengumpulkan
0: timah-timah yang banyak. Ya, barakallahu fikum. Ya. Tentu saja memang di masyarakat kita, ya, bukan cuma satu suku saja, rata-rata suku, ya, banyak punya kebiasaan-kebiasaan yang terkadang diambil dari sesuatu yang tidak berdasar, ya, seperti keyakinan-keyakinan seperti ini. Contoh seperti tadi hari Jumat dia katakan hari keramat, kemudian di hari-hari tertentu misalnya tidak boleh menikah atau ada hari sial dan seterusnya. Yang kita lakukan, kita berusaha menjelaskan kepada masyarakat. Kita katakan seperti di bulan Muharram kan punya keistimewaan. Ya, kalau kita manfaatkan di bulan ini berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal dan berkah, malah ini yang baik, iya kan? Adapun masalah membeli timba atau yang lainnya, kita katakan ini tidak diterangkan di dalam agama kita, ya. Kemudian lebih daripada dibatasi cuma satu hari saja kita menimba rezeki, kan lebih baik sepanjang tahun. Jadi kita bisa beli timba setiap hari, ya, supaya pedagang timba banyak mendapatkan untung. Ala kulli hal, kita jelaskan bahwasanya keyakinan seperti ini bukanlah merupakan keyakinan yang benar, sehingga nanti juga akan berakibat fatal. Bagaimana kalau orang lupa beli timba tanggal 10 atau pas uangnya habis atau pas pedagang di pasar kehabisan timba karena diborong di daerah lain, berarti habis rezekinya orang yang ada di Pamandati misalnya karena tidak membeli timba di hari itu. Jadi keyakinan seperti ini kita luruskan, tentu dengan cara yang baik, ya. Kita katakan masya Allah, Allah telah menggantikan untuk kita bulan Muharram ini, semuanya adalah bulan yang istimewa. Kita berdoa meminta keberkahan di sisi Allah. Kita beramal-amal kebaikan yang itu menjadi sebab keberkahan hidup kita dan seterusnya. Ya, adapun untuk pedagang sendiri, maka hendaknya ya supaya dia tidak mengikuti keyakinan tersebut, dia jualan biasa saja. Dia menyiapkan stok biasa, stok biasa saja. Tidak perlu dia memperbanyak mempersiapkan stok. Ya. Kalau seandainya sambil berdagang dia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang membeli ya bahwasanya keyakinan-keyakinan tentang timba tersebut tidak benar, atau mungkin dia siapkan kertas yang bertuliskan brosur untuk mengingatkan tentang masalah ini. Masya Allah, setiap orang beli dikasih sekedar bacaan saja, maka ini luar biasa baiknya. Atau mungkin dia kirim di grup-grup supaya menjadikan penjelasan masalah ini bisa umum, ya, agar dipahami bahwa keyakinan tersebut bukanlah keyakinan yang dibenarkan di dalam Islam. Justru Allah Subhanahu wa taala telah menggantikannya dengan keyakinan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fiik.

0: oleh dalam surat-surat mengikuti seperti memang orang yang suka ini mengambil apa penanggalan yang jelek yang berbangsa jadi ya
1: Assalamualaikum. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Penanggalan

0: Iya, yang tadi masalah timba itu timba yang gayung gini atau timba yang di sumur?
1: Timba gayung.
0: Oh, timba gayung. Kenapa bukan drum sekalian biar besar banyak rezekinya? Ya, biar laku juga penjual drum kan, penjual galon-galon besar itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Panza. Bos.

Ada pertanyaan umum ya di luar tema. Afwan Ustaz, bagaimana cara atau kiat-kiat yang mestinya dilakukan seorang suami bagi istrinya agar senantiasa bersyukur atas keadaan dan rezeki yang didapatkan oleh suaminya? Ya, mensyukuri rezeki yang diberikan, ya, seorang istri mensyukuri rezeki atau nafkah yang diberikan suaminya, ini merupakan kewajiban. Karena Allah jadikan suaminya sebagai sebab untuk dia mendapatkan nafkah tersebut. Ya, maka diperintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an keutamaan bagi laki-laki suami, di antaranya karena dia yang memberikan rezeki atau nafkah kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu merupakan qawwam, penegak atau pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki itu yang anfaqu min amwalihim, memberikan nafkah istrinya dari harta yang dimilikinya. Maka ini menunjukkan ya tentang sebab seorang perempuan itu mendapatkan, seorang istri itu mendapatkan nafkah adalah melalui suaminya, melalui usaha suaminya. Memang karena asalnya dalam Islam itu ya laki-laki yang mencari nafkah. Maka ini harus disyukuri. Ini adalah kebaikan. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan penghuni neraka kebanyakan itu adalah kaum perempuan, di antara sebabnya yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah yakfurna al-ihsan. Karena kaum perempuan itu sering mengingkari kebaikan suaminya, termasuk masalah nafkah ini. Maka tidak mensyukuri nikmat ini merupakan sesuatu yang tercela, yang diancam dengan neraka. Bersamaan dengan itu, kalau dia tidak mensyukuri juga tidak akan bertambah, tidak akan bertambah rezeki tersebut. Misalnya dengan dia marah dikasihkan misalnya uang yang sekian, itu tidak akan menjadi sebab itu bertambah. Justru bisa menjadi sebab keburukan, karena kita tahu banyak berita-berita yang kita dengarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam mencari nafkah, sampai orang mencuri, ada yang merampok, ada yang korupsi dan seterusnya. Tidak kurang sebabnya disebabkan karena pengaruh dari istrinya yang meminta berlebihan, sehingga menjadikan suaminya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dalam rangka memuaskan keinginan istrinya. Oleh karena itu ini bisa menjadi sebab keburukan yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya seorang istri itu bertakwa kepada Allah untuk merasa cukup dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tentu pertama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan mensyukuri kebaikan dari suaminya, mengucapkan jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalas bagimu dengan kebaikan untuk suaminya yang telah memberikan nafkah kepadanya. Nah, barakallahu fiik. Silakan kalau masih ada pertanyaan.

Ya, yang ada dalilnya dinisbatkan kepada Allah itu adalah bulan Muharram saja, Syahrullahil Muharram. Dan penisbatan di sini artinya penisbatan yang menunjukkan keutamaan. Seperti dikatakan Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah tinggal di situ, iya kan? Karena Allah di atas arsy-Nya, di atas langit ketujuh. Ya. Tapi penisbatan seperti ini menunjukkan kemuliaan. Semua rumah di dunia ini milik Allah, iya kan? Semua masjid ya, Buyutullah, rumah-rumah Allah, rumah kita, semua Allah yang miliki seluruh dunia. Tetapi diistimewakannya disebut misalnya Ka'bah sebagai Baitullah, ini adalah karena keutamaan dan keistimewaan. Berarti ini adalah rumah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain. Seperti itu. Sama seperti untanya Nabi Saleh dikatakan Naqatullah, untanya Allah. Semua di dunia ini unta, semua binatang milik Allah, semua Allah yang ciptakan. Tetapi disebutkan penisbatan kepada Allah ini menunjukkan keistimewaan, ya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama idhafatu tasyrif. Penisbatan yang menunjukkan makna kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa taala namanya disebutkan setelah makhluknya, menunjukkan makhluk ini adalah sesuatu yang diistimewakan. Dan ini yang ada cuma untuk bulan Muharram saja, ya, tidak disebutkan untuk bulan-bulan yang lain. Nah, barakallahu fiikum.

Baik. Kalau tidak pertanyaan lagi, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan

Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu atyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah

tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik. Ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Haris bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam. Mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab, Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil.

0: Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut. Menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Iya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama, iya, siapa lagi namanya? Iya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran dan bukan ajaran Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Menyebar cahaya sunnah.
2: Akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya

0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam bab muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita akan lanjutkan dalam bab waris berkaitan dengan nasabah. Dan kami berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya, Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon dan chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Fadil Masyukurah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat tentang waris. Dan kita sudah masuk pada bab asabah, yaitu orang yang menerima waris bila tidak ada zawil furud, mereka mengambil seluruhnya. Ada mereka yang binafs dengan dirinya, sudah kita jelaskan, yaitu anak ke bawah, kakek ke atas, ke samping, saudara kandung, kemudian anak saudara kandung, kemudian saudara seayah, anak saudara seayah, kemudian paman dan anak laki-laki paman. Sekarang kita

0: dengan ada yang lain. Fadhil Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala wa arba'at minhum, dan selanjutnya empat golongan asib yang menerima warisan ai minal asabah bin nafs, yaitu dari sisi asabah, menjadi asabah bin nafs karena sebab dirinya ya subuna akhwatahum, yang menerima warisan bersama saudara perempuan mereka.
0: Yu'asibuna
1: akhwatihim wa yaqtasimun hum wa iyyahun ma warasa lidzakari mithlu hadzal unsayain, di mana laki-laki menerima warisan dua bagian dari perempuan. Wa haulahi al-akhwatu, dan mereka tidak lain adalah saudara-saudara perempuan. Yakunna hina idzin asabatu bil ghair, di mana mereka menjadi asabah bil ghair.
0: Nah, ada empat dari asabah bin nafs. Para asabah bin nafs ini menjadikan saudari mereka itu menjadi asabah. Lalu setelah saudarinya, pada dasarnya perempuan tidak ada asabah kecuali umu'tiqah, perempuan yang merdekakan. Tetapi ada empat, mereka para perempuan ini akan menjadi asabah bila ada laki-laki yang sederajat dengan mereka. Ya, sehingga mereka menjadi asabah bersamaan, dibagi dua bagian untuk yang laki-laki, satu bagian yang untuk perempuan. Mereka dinamakan dengan asabah bil khair.
1: Nah, hum ay haula illadina yasibuna akhwatihim al-ibn, dan mereka yang termasuk golongan ini adalah yang menjadi asabah dengan saudara-saudara perempuan mereka, yaitu al-ibn, anak laki-laki. Bahwa ya subuh akhtihi di mana mereka menjadi asabah saudara perempuannya, dan saudara perempuannya seorang atau bersama saudara-saudara perempuan yang lain. Wallati hunna banatul mayit, di mana mereka adalah anak-anak perempuan dari yang wafat. Fa in kana ma'ahum sahib fardin akhadha fardahu, dan apabila bersama mereka sahib fard, yaitu mereka mendapat ahli waris, akhadha fardahu, maka mereka mengambil apa yang menjadi bagiannya. Summa iktasama haula'il aulad ma baqiya, kemudian anak-anak yang lain mendapatkan bagian apa yang menjadi harta sisanya. Wa illam yakun ma'ahum sahibu fardin iktasabu mal kullih, apabila tidak ada bersama mereka sahibu fard, maka mereka mendapatkan semua bagian harta waris. Wa yakuna lidzakari mithlu hadzal unsayain, dan laki-laki di antara mereka mendapatkan dua bagian dari perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, bahwa bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. An-Nisa 11.
0: Ya. Bila seseorang wafat, yang jadi asabahnya anak laki-lakinya masih hidup. Ya. Dan dia juga masih ada anak perempuannya. Ini bagaimana cara membagi warisnya? Anak laki-laki menjadi asabah, tapi karena ada anak perempuan, saudari dari anak laki-laki tadi, dia menjadikan saudarinya ini, anak perempuan ini, menjadi asabah juga. Sehingga pembagian waris, kalau tidak ada ashabul furud, ahli warisnya, istri tidak ada, meninggal seorang laki-laki, istrinya sudah meninggal atau sudah bercerai dan seterusnya, pokoknya tidak ada. Ayah ibunya sudah wafat, dia hanya ada anak laki-laki, satu orang, anak perempuan satu orang. Bagaimana pembagian warisnya? Mereka asabah, mereka mengambil seluruh hartanya. Dengan pembagian, Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzal unsayain, yang anak laki-laki dua bagian, satu orang anak perempuan satu bagian. Berarti anak laki-laki dua, anak perempuan satu, hartanya dibagi tiga. anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Kalau anak perempuannya 2 orang, anak laki-laki 2 bagian, 2, anak perempuan ada 2 orang, masing-masing 1, 2 tambah 1 tambah 1, 4. Maka harta dibagi 4, anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4, 1/4. Kalau anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2, berarti anak laki-laki 2 tambah 2, 4, anak perempuan 1 tambah 4, 5, tambah lagi anak perempuan 1, 6. Hartanya dibagi 6. Kalau ada zawin furud, yaitu orang yang menerima ahli warisan dengan pembagian yang telah ditentukan Allah, seseorang laki-laki wafat, ayah ibunya sudah wafat, istrinya masih hidup dan statusnya ketika dia wafat istri, dan dia punya anak laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang umpamanya, maka untuk istri dapat 1/8 didahulukan dia. Sisanya berapa? 7/8. 7/8 ini dibagikan kepada asobah, yaitu 1 orang laki-laki, 1 orang anak perempuan. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Berarti 7 akan dibagikan 3 bagian. Tentu tidak bisa ada pecahan. Bagaimana caranya? Caranya 3 dikali ke akar masalah, yaitu 8 menjadi 24. Maka untuk istri yang tadi 1/8, 3/24. Untuk anak laki-laki yang sisanya 7 dikali 2 karena di 2 bagian, berarti 14/24. Untuk anak perempuan karena 1 bagian dari 7 berarti dapat 7. 7/24, 21 tambah 3 24 24. Saya kira jelas, kalau tidak saya tulis ya, karena tidak terlalu berat. Nanti insya Allah kita tulis dah.
1: Wasani minaladzina asibuna khawatihim ibnahu. Dan yang termasuk golongan ini yaitu yang menjadi asobah, saudara-saudara perempuan mereka, yaitu anaknya anak laki-laki, ay ibn anak laki-laki dari anak laki-laki. Fawa ya'sibu ukhtihi aw akhwatihi wahunna banatu ibn lil ayati sabiqah wahada mujma'un alaihim baina amati ahli ilmi. Mereka adalah anak-anak perempuan, asobah dari anak-anak perempuan anak laki-laki, sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan ahlul ilmi. Wa ibnu ibn ayyun yaqsibu banat, dan anaknya anak laki-laki juga menjadi asobah atas anak perempuan. Ihtajna ilaihi, apabila tertutup atas menjadi penghalang. Wa yasibu kadzalika min biizahi min banati amihi, sebagaimana menjadi asabah demikian juga kepada anak-anak perempuan pamannya dan anak perempuan dari wa kullama nazalat darajatahu zada man yasibuhu wa hada mujman alaihi bain amati ahli ilmi. Dan setiap turun derajatnya, maka bertambah juga asobahnya, sebagaimana ini menjadi kesepakatan di ilmi.
0: Nah, perlu saya tulis. Nah, Ustaz.

bisa di lihat di monitor. Nah,

bagi anda yang baru bergabung pada pemirsa dan pendengar Radio Roja, bisa menyimak di bagian bab As-Sobah dalam kitab Syarah Umdatul Fiqih. Ya, nah ini merupakan pertemuan kedua. Kita akan lihat bagaimana penjelasan melalui yang akan ditulis oleh Ustadz.

0: juga membuat saudari dengannya menjadi asobah adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mamanya wafat namanya.
1: Nah.
0: Punya dua orang anak laki-laki.
1: Nah.
0: Pertama Ali, kedua Hasan. Hasan dan Hasan punya anak laki-laki satu orang namanya Husain. Dan punya anak perempuan namanya Husna. Sedangkan siapa satu lagi tadi?
1: Ali.
0: Ali punya anak laki-laki namanya Husni. Perempuannya namanya Hasna. Ya. Anggap dalam anak semuanya sudah wafat.
1: Nah.
0: Hasan dan Ali.
1: Nah.
0: Tinggal level cucu.
1: Nah.
0: Bisa tadi Husain,
1: Husain dan Husni.
0: Husni, aku minat lagi Husna.
1: Husna.
0: Husna.
1: Husna.
0: Ada empat. Ini kalau empat-empatnya hidup, mereka berarti dua laki-laki, dua-dua perempuan itu enam pembagiannya. Laki-laki wafat, ya, dia berarti tinggal satu.

0: satu-satu.
1: Nah.
0: Ya. Kalau tinggal satu laki-laki, satu perempuan, dua, satu. Dan itu tidak melihat apakah jalurnya ayahnya adalah Hasan, yang satu ayahnya adalah Had. Asal mereka level sederajat cucu semuanya, mereka yang laki-laki perempuan bukan saudarinya, tapi adalah anak pamannya jadinya kan. Ya, seperti Husain dengan itu kan bukan saudarinya, tapi anak pamannya. Ya, itu yang dimaksud di sini.
2: Wasalisu dan yang ketiga, taib al-akh, yaitu saudara kandung al-akh min abawain. Fal-akhu syakik ya'asibul ukhta as-syakiqah atau akhwatihi as-syakiqat. Maka saudara laki-laki sekandung dia menjadi asabah bagi saudara perempuannya sekandung atau saudara-saudara perempuan yang sekandung yang jumlahnya lebih dari satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kanu ikhwatan rijalan bimitsli hadzal unsayain." Maka apabila mereka adalah saudara terdiri dari saudara laki-laki, baik saudara baik laki-laki maupun wanita, maka bagian laki-laki dua bagian dari perempuan. 6. Al-6. Aw min al-ab. Hadza huwa ar-rabi'. Kemudian ikhwat keempat adalah ayah. Ini merupakan bagian keempat dari orang-orang yang mendapatkan
0: saudara seayah, bukan ayah.
2: Sahih, masya Allah. Yaitu saudara seayah. Kan lima saudara-saudara perempuan mereka. Akhudi itu saudara seayah. Faidah wajadah ma'u ukhtun au akhwatun li'abid asabhunna lil ayati sabiqah. Maka apabila mereka bersama seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah, maka mereka menjadi asabah sebagaimana disebutkan. Nah. Wahatani masalahati mujma'an 'alaihima baina mati ahli ilmi. Kedua permasalahan di atas ini menjadi satu kesepakatan di kalangan ahli ilmu.
0: Ya. Kemudian yang ketiga, yang laki-laki mu'asabahkan yang perempuannya adalah saudara seayah seibu dengan saudari seayah seibu. Seorang wafat, tidak ada anak laki-laki, sehingga dan kakeknya sudah wafat menurut pendapat yang kuat, sehingga dan saudara-saudarinya masih hidup, maka yang mendapatkan sisa adalah saudara-saudari. Bila ada saudara-saudari yang seayah seibu, mereka prioritas pertama. Saudara-saudari seayah tidak dapat. Lalu yang laki-lakinya dua bagian saudara itu, yang tak satu bagian. Ada satu saudara seayah seibu, satu saudari seayah seibu yang tidak jadi asabah. Maka saudara seayah seibu dapat dua, saudari seayah seibu dapat satu. Yang terakhir adalah saudara seayah saja. Bila seseorang wafat, dia tidak punya anak laki-laki, atau sudah wafat sebelum dia, ayahnya juga sudah wafat sebelum dia, lalu dia wafat, ada saudara seibunya sudah wafat atau tidak ada. Ada hanya saudara seayah beda ibu. Apakah dia dapat? Iya. Dia menjadi asabah. Asabahnya seperti apa? Bila semuanya laki-laki saja, ya mereka mengambil sisanya. Kalau ada saudara dan saudari seayah seibu, seayah saja, mohon maaf.

0: kepada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
1: Wa man adahum ay man suhaula ila arba'ah min al-asabah yanfaridu az-zukur bil miras. Adapun selain mereka, maka laki-laki menjadi asib sendiri atau laki-laki mendapatkan warisan kabani al-ikhwah sebagaimana seperti saudara, maaf, anak laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki, wal a'mam, paman-pamannya, wa bainahum, wa bainahum, wa bainihindah, di anak akhwatahum, lasna min ahli miras, walau kasaudara perempuan, bukan termasukkan sejarah wasib, tidak juga dengan sebab asabah, wa innam arham, fayarisna ma'a ikhwatihinna say'an, wa hadha mujma'an alaih. Mereka termasuk bagian dari dzawil arham, tidak mendapatkan warisan bersama saudara saudara perempuan mereka satu bagian pun, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan ahli ilmi.
0: Ya, adapun seterusnya, ya, seperti anak laki-laki dari saudara laki-laki, dia juga asobah kan, atau paman saudara dari ayah.
1: Nah,
0: atau anak laki-laki dari paman, dan itu asobah bin nafs terakhir. Ini yang tiga ini tidak menjadikan perempuan selevel mereka menjadi asobah.
1: Nah,
0: ya, maka bila seseorang wafat, saudara laki-lakinya sudah wafat, ada anak laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki, ya, apakah saudari perempuan dari anak laki-laki dari saudara laki-laki ini mau bersaudara? Satu jawabannya tidak. Kenapa? Dia, mereka perempuan, para perempuan itu bukan ahli waris, mereka dzawil arham. Itu juga anak perempuan dari anak saudara laki-laki, saudara sudah wafat, yang seayah tadi, yang sekandung, yang seayah sekarang, kira seayah, dia punya anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak laki-laki dari saudara seayah ini tidak menjadikan anak perempuan dari saudari seayahnya menjadi asabah, karena dia bukan ahli waris, tapi dia dzawil arham. Begitu juga paman, saudara dari ayah, dari ibu, tidak ahli waris, dia adalah dzawil arham. Saudara dari ayah, ya, saudari dari ayah, ayah wafat punya saudara saudari, dia tidak punya anak laki-laki, sudah wafat, ayahnya sudah wafat, kakeknya sudah wafat, kemudian saudara laki-laki yang sekandung dengan dia sudah wafat, saudara yang seayah dengan dia sudah wafat, dan ada Adam dari yang meninggal, paman saudara ayahnya. Ada ayahnya, ada saudari ayahnya, apakah menjadi asabah dengan saudara ayahnya? Jawabannya tidak. Paman tidak menjadikan bibi sebagai asabah. Begitu juga anak laki-laki dari paman, tidak anak perempuan dari paman menjadi asabah.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, beberapa poin penjelasan berkaitan dengan asbabah, dan kita langsung membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan via chat ya WhatsApp di nomor yang sama. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Nah, sudah ada yang masuk. Ya, halo. Mohon maaf terhenti, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543.

0: dan bagian yang bergabung dalam pembahasan bab waris. Kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana?
1: Umu Nabila dari Riau.
0: Baik, Umu Nabila, silakan pertanyaannya. Ya, silakan.
1: Halo.
0: Silakan Umu Nabila pertanyaannya. Ya, halo. Silakan.
1: Orang tua sudah meninggal.
0: Ya.
1: Mempunyai 9 anak.
0: Yang wafat siapa namanya?
1: Madiar.
2: Siapa namanya yang wafat? Mastiar.
1: Madiar.
2: Madiar.
1: Mempunyai orang tua perempuan juga sudah meninggal.
2: Madiar wafat.
1: Ya.
2: Ibunya sudah wafat.
1: Ya. Tinggal kami 9.
2: Anaknya. Ibunya sudah wafat. Anak ya. Laki-lakinya ada berapa?
1: Laki-laki 4.
2: 4 anak laki.
1: Laki-laki 5.
2: 5 anak laki.
1: 4 perempuan.
2: 4 anak perempuan.
1: Di antara yang 2 laki-laki sudah meninggal, di antara 5 laki-laki 2 sudah meninggal.
2: Madiar atau setelah Madiar?
1: Setelah Madiar.
2: Berhak dia dapat
1: waris.
2: Ya. Madiar istrinya masih hidup ketika dia meninggal?
1: Maksudnya?
2: Madiar punya istri tidak?
1: Ya, istrian.
2: Oh, sudah masih dia.
1: Masih hidup, istrinya masih hidup kedua-duanya sekarang?
2: Dua.
1: Bukan.
2: Ya, jadi katakan masih hidup dua-duanya. Madiar sudah wafat atau belum?
1: Sudah.
2: Istrinya masih hidup?
1: Sudah meninggal. Sudah wafat.
2: Madiar wafat tahun berapa? Bulan apa?
0: Estimasi perkiraan tahun berapa?
2: Mana yang dulu wafat, Madiar atau istrinya?
1: Duluan Madiar.
0: Okay.
2: Nah, berarti ketika Madiar wafat, istri masih hidup.
1: Masih.
0: Yeah.
1: Tahun setelah itu istri wafat.
2: Yeah. Tidak apa-apa, berarti istri ahli waris ini. Di warisannya diberikan ke siapa, beda lagi. Ibu lihat televisinya?
1: Lihat,
2: Yeah. Sekarang Ibu mau tanya pembagian atau tanya yang lain?
1: Mau tanya pembagian.
2: Ya, tanya karena pembagian.
1: Karena dua anak laki-laki dari Madiar sudah wafat.
2: Dia harus dibagi dulu. Nanti pembagiannya ke siapa? Nanti sekarang dia harus dibagi dulu buat mereka. Paham? Ya. Sisa ini dibagi 8, 1 di sini, 7 di anak. Ya, ini anak laki-lakinya 5, 10 kali 4, 14. 7 dibagi 14 ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, maka 14 dikali berapa, Ustaz?
0: 14, 112.
2: 112.
0: Nah.
2: Kemudian anak laki-laki dapat masing-masing kali 12, 14, 5 ya. Anak perempuan masing-masing 7 per 112. Yang istri 14. Jelas?
1: Iya.
2: Dibagi ada uang tunai, emas, berlian, dinilai, tanah, kebun, rumah, dinilai dibagi 112 bagian. Yang hidup dibagikan ke yang hidup. Anak laki-laki wafat, kita anggap ini yang wafat pertama. Ya?
1: Iya.
2: Maka yang bagian dia 14 per 100, anggap ini 112 per. Berarti anak laki-laki dapat 14 miliar. 14 miliar laki-laki. Istri beliau dapat 14 miliar umpamanya. Ya, 14 miliar ini akan dibagi kepada ahli warisnya.

0: pada saat dia wafat, ibunya masih hidup ya, istri ini, istri Madiar masih hidup saat anak laki-lakinya wafat.
1: Oh, enggak, sudah wafat.
0: Ini yang wafat pertama ya, anak laki-laki yang pertama wafat ya. Jadi urutannya Madiar, istrinya, kemudian baru anak laki-lakinya, begitu?
1: Ya.
0: Berarti dia ibunya sudah wafat. Kakek dari Madiar sudah wafat, ayah Madiar. Maka ahli warisnya tinggal istri dan anak-anaknya.
1: Ya.
0: Ya, istrinya masih hidup?
1: Masih.
0: Istri. Berapa anak laki anak perempuannya?
1: Dua laki-laki, satu perempuan.
0: Ini bagi lagi ibu ya, anak istri dapat 1/8, ini mereka mengambil sisa ya, maka di sini 8 1 7 7, ini akan dibagi laki-laki 2 2, perempuan 1, berarti bagi 5, berarti ada pecahankan ya, digarikan ke 8, jelas, di 40. 5 dikali 1 untuk istri dari anak. Siapa nama anak laki-laki yang belum wafat ini namanya? Siapa namanya ibu?
1: F.
0: Des?
1: F, Fanta, F.
0: Des? Des wafat. Jenya. Wafat yang kedua lagi. Anggap ya. Siapa namanya?
1: Zeb.
0: Zeb, masya Allah.
1: Ya.
0: Zeb wafat. Ibunya saudaranya masih hidup kah?
1: Masih hidup.
0: Dan memang masih istri.
1: Iya.
0: Istri dapat berapa anak Zeb, laki anak perempuannya berapa?
1: Satu laki-laki, dua perempuan.
0: Selain 112 ya, kan dia dapat 14 per 112
1: ya.
0: Yang lain, harta yang lain juga digabung semuanya, istrinya mendapat 1/8, sisa anak-anak. Sisa, maka akal masalahnya 8 7 7, ini yang kebagian anak laki-laki 2, anak perempuan 1 1 2, berarti 4. 7 bagi 4 ada pecahan, maka 4 dikali 8 sama dengan 32. Maka untuk istri Z, 4 kali 1 4 per 32. Untuk anak laki-laki Z, 7 kali 2 bagian 14 per 32. Untuk anak perempuan Z, 2 orang perempuan masing-masing berarti 7 7 per 32. Jelas ibu?
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Boleh tanyakan ibu?
1: Ini andainya harta itu masih belum dibagi, salah satu kami anak perempuan ada yang harta belum dibagi Ustaz sampai sekarang, apakah anak-anak dari anak perempuan mendapat hak waris Ustaz?
0: Yang 7 per 112 itu sudah milik anak perempuan. Ya, milik dia, otomatis anaknya dia dapat, karena itu bukan harta Madiar lagi, sudah berpindah harta. Madiar kalau ngasih hibah ke anak perempuannya masing-masing kilo emas, kilo emas. Lalu anak perempuannya wafat, ini sekilo emas dapat ahli warisnya, anak perempuannya dapat, laki-lakinya dapat, suami. Cuman bukan warisan dari Madiar, warisan dari anak perempuan Madiar. Bisa dipahami?
1: Ya,
2: baik. Cukup jelas semua?
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Silakan nanti bisa dilihat kembali ibu rekamannya, dan sudah ada contoh penulisannya. Jadi alhamdulillah cukup jelas. Kita berikan kesempatan di telepon selanjutnya di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana?
1: Ya, saya dengan Hikmat di Bekasi.
0: Hikmat di Bekasi, silakan pertanyaannya.
1: Ya, dari saya mungkin di keluarga saya kan sekarang tinggal ibu ya. Ibu ayah sudah meninggal. Nah, ibu ini saya 4 bersaudara, 3 perempuan sama 1 anak laki-laki. Nah, pertanyaan saya terkait dengan warisan itu dibagikannya itu memang harus dari sekarang gitu karena ayah sudah meninggal meskipun ibu masih ada, atau itu seperti apa ya, itu dimulai dari kapan? Nah, ini kan saya pernah dengar gitu ya, takut salah juga, katanya kalau ayah udah meninggal tapi belum dibagiin itu katanya berat buat ayahnya gitu, apa sebenarnya apa benar begitu atau bagaimana ya? Mohon pencerahannya, terima kasih.
2: Seorang laki-laki wafat, istrinya hidup, masih hidup, anak-anak laki-laki, anak perempuannya hidup. Dan laki-laki yang wafat ini punya harta, uang tunai, tanah, dan segala macam harta. Kapan itu harta yang wafat dibagi sesuai pembagian waris tadi? Ketika dia wafat dan dimakamkan, langsung dibagi setelah itu. Karena kepemilikannya berpindah kepada ahli waris secara otomatikali Allah yang memindahkannya. Bila ada yang menghalangi, baik anak yang tertua atau istri atau anak paling kecil atau anak paling disayang, ada yang menghalangi, berarti dia menzalimi yang terhalangi untuk mendapatkan haknya. Sama seperti tanggal gaji Anda sudah jatuh, menghalangi gaji Anda tidak masuk ke rekening Anda atau tidak Anda terima. Sama zalimnya seperti itu, bahkan lebih. Karena kalau gaji itu hanya transaksi antar manusia, kalau ini Allah yang membagi, kalau ada yang menghalangi, berarti ada yang berani menghalangi bagian Allah, siap-siap akan menghadang muka Allah Azza wa Jalla. Adapun yang sudah meninggal, dia sudah meninggalkan kebaikan harta, apakah jawabannya tidak, dengan syarat itu hidup dia mengajarkan kepada anak-anaknya dan istrinya. Bila saya wafat, semua harta saya langsung terbagi, tidak menghalangi, ya, tidak istri anak-anaknya. Aku akan kalian karena Allah yang dan ingin menghalangi, tidak mau kalian Allah Azza wa Jalla. Tidak berusaha saya biarkan atas tidak pembagian waris. Dia arti tidak mengajarkan kepada anak. Padahal Allah memerintahkan kita mengajar kepada kita.
0: Nah, kalau khairnya cukup jelas ya, disampaikan jawaban dari Ustaz, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermakom. Ini menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang sama dari chat WhatsApp. Alhamdulillah, kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
3: Umu Bilal.
0: Baik, Umu Bilal, silakan pertanyaannya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai pembagian warisan. Jadi ada seorang ibu bernama Kustrimi menikah dengan seorang mu'alaf dengan anak duda mu'alaf membawa anak. Kemudian seiring perjalanan pernikahan mereka, suaminya ini kembali ke agamanya asalnya Nasrani. Kemudian pada tahun 2008 ibu Kustrimi meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak. Ibu Kustrimi ini meninggalkan dua adik, satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian harta ibu oleh adiknya. Kemudian pada tahun 2010 adik yang laki-laki ini meninggal, meninggalkan istri dan 3 orang laki-laki. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana pembagian harta waris dari ibu Kustrimi ini?
2: Harta waris Kustrimi dibagi 3. Saudara laki-lakinya 2/3, saudari perempuannya 1/3.
3: Oh, baik.
2: Ya, maka ketika saudara laki-lakinya wafat, ya, tergantung tadi dia mengelola yang mengelola yang laki atau perempuan.
3: Berdua Ustaz.
2: Mengelola dengan porsi yang sama 1:2 juga atau
3: 50-50 Ustaz.
2: Kalau porsinya 50-50, ya, dahulu harta Kustrimi pok

0: sisanya harus dibagi sahamnya 2/3, 66% dengan 33,3%. Ya, setelah itu pertahunnya dari harta tersebut 50-50. Nah, ketika saudara laki-lakinya wafat, berapa saham saudara laki-lakinya di harta tersebut? Yang pertama, saudara laki-lakinya suaminya 66,6%, setelah pertambahan setiap tahunnya 50-50. Jelas?
1: Iya, Ustaz.
2: Cukup jelas ya, Mbak. Baik, Ustaz. Nah, pertanyaan dari Umu Bilal ya di Jakarta. Semoga menjadi pencerahan dari yang sedikit ini bermanfaat dan taufik dan hidayah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan pelajari. Dan hanya kepada Allah kita memohon dan bertawakal. Kita akhiri kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.